0: Masih dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rekor panjang sejarah pemerintah begitu Pak.
2: Ya, kami akan berusaha semaksimal mungkin, justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya.
3: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada DPR, dividen dan antara situ tidak tercatat.

Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan. Pertimbangan tersebut diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto, kendati komposisi jumlah anggota disurut karena terlalu banyak saat ini. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Danantara tidak ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan. Pemerintah dan Panitia Kerja atau Panja Komisi 7 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 mendatang. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Jumat 9 Oktober 2026. Saya Risi Rustarto.

0: Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto, kendati komposisi jumlah anggota disorot karena terlalu banyak. Selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Afandi.
1: Pak Ketua,
2: komposisi Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press kali ini mendapatkan perhatian karena jumlahnya dinilai terlalu banyak, yakni 26 orang karena sebelumnya hanya 9 orang. Ketua One Team Press Pratikno memberikan tanggapan atas kritikan dari masyarakat. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press kali ini lebih kaya secara pengalaman dan pemikiran. Anggota One Team Press dari berbagai kalangan, mulai pengusaha, akademisi, politisi, mantan menteri, tokoh agama, hingga pengamat politik seperti Rocky Gerung. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh pada Presiden Prabowo Subianto, kendati jumlah anggotanya besar. Penjelasan Pratikno disampaikan usai rapat pleno perdana di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta kemarin.
3: Rekor sepanjang sejarah pemerintah begitu Pak?
4: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya, paling kaya dalam artian kekayaan variasi pengalaman dan pengetahuan yang bervariasi. Dari kita harapkan justru akan menjadi lebih komprehensif, lebih utuh gitu, dengan bukan hanya pengetahuan dan pengalaman tapi juga kearifan dari masing-masing kaya.
2: Pada tempat yang sama, anggota One Team Press Rocky Gerung mengatakan isu yang menjadi sorotan publik akan menjadi perhatian dari One Team Press.
5: Dan memastikan bahwa isu publik adalah konsumsi One Team Press. Tetapi boleh bicara, bagi akademisi, saya boleh kasih segala macam. Itu teman-teman ada banyak akademisi.
6: Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan?
5: Ya semua isu yang lagi.
7: Salah satunya mungkin
8: soal putusan MK tadi juga dibahas, Bu.
5: Tadi baru soal prosedur membahas substansinya.
2: Adapun rapat pleno perdana usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pada tanggal 2 Oktober 2026 dihadiri oleh 23 orang dari 26 anggota. Rapat pleno diantaranya membahas terkait efektivitas kerja One Team Press, teknis format penyampaian masukan dan pertimbangan untuk Presiden, hingga membahas regulasi. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tresmuda untuk Indonesia.

0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Nusantara tidak akan ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan atau informasi yang selengkapnya akan disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercatat. Tetapi
2: wacana agar Badan Pengelola Investasi Nusantara menempatkan dividennya ke kas negara sempat mencuat beberapa waktu lalu yang dilontarkan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun wacana itu kemungkinan tidak akan dilaksanakan. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan hal tersebut menjawab pertanyaan awak media di sela-sela acara seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2026. Suhasil mengatakan saat ini ia bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen dan antara di dalamnya. Begitu pula di APBN 2027 juga tidak mencantumkan dividen dan antara. Menurut Menteri Keuangan Suhasil, ada yang lebih penting dari sekedar dividen dan antara.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Danantara di situ, tidak tercatat. Tetapi dividen yang paling penting dari Danantara bukan hanya soal uang yang tadi ditanyakan. Dividen Danantara yang paling penting adalah pekerjaan Danantara. Apa saja agenda kerja, apa saja proyek yang mau dilakukan, apa saja aktivitas yang didesain dan akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Itulah dividen Danantara yang paling utama.
2: Isyarat bahwa Danantara tidak akan menyerahkan dividennya ke kas negara juga disampaikan oleh Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria. Dalam acara seminar yang sama, Doni mengatakan dari awal memang tidak ada rencana menempatkan dividen Danantara ke kas negara. Dividen Danantara akan digunakan lagi untuk melakukan investasi.
3: Rencananya memang Danantara itu dividennya itu untuk diinvestasi. Dan Danantara itu tujuannya menjadi engine of growth. Itu tujuannya negara kan. Jadi kan Danantara itu negara, 100% punya negara.
2: Dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, Doni juga mengatakan optimismenya laba bersih BUMN tahun 2026 bisa mencapai Rp360 triliun. Capaian laba yang besar itu menurut Doni karena kinerja BUMN yang jauh lebih baik sekarang ini, sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan baru. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menyalurkan sebanyak 40.000 paket bantuan pangan khusus untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di semua kabupaten dan kota. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
4: Ini bantuan pangan untuk kartufla, minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini.
5: Warga terdampak kebakaran hutan dan lahan menerima bantuan pangan dari pemerintah provinsi Kalimantan Tengah. Penyaluran bantuan dengan total 40.000 paket tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Setiap paketnya berisi beras 5 kilogram, gula pasir 1 kilogram, dan minyak goreng 1 liter yang sejak awal memang disiapkan untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga di tengah dampak kabut asap. Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bagi masyarakat penerima manfaat yang belum menerima agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan hingga bupati dan wali kota agar segera ditindaklanjuti.
6: Ini bantuan kopla ini peruntukan untuk Kalimantan Tengah yang berhak menerima ya, yang berhak menerima. Sampai hari ini kami keliling daerah tengah, keliling semua. Kalau ada yang terlewat silakan cendak terlapor pada kami, ada namanya lapor pagup agarnya ya, pasti kami dapatkannya. Air bersih seperti dia tadi ya, seperti dia akan dibagi semua sama Kalimantan Tengah. Bagi yang belum dapat kira kita tinggal lapor aja di pagup atau lapor pada lurahnya, bupatinya, berkami, bupati boleh lapor berkami ya, pasti kami dapat. Yang sementara ini lapor 40.000 kalau dihitung tuh kurang lebih 60% penduduk Kalimantan Tengah udah ya.
5: Sementara itu salah seorang warga Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Saleha, menyebut dampak karutla tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan dan aktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap penghasilan yang sehari-hari bekerja di luar rumah. Oleh karena itu dirinya berharap bantuan serupa dapat terus diberikan selama kondisi karutla masih terjadi, terutama bagi masyarakat yang aktivitas dan penghasilannya ikut terdampak.
4: Ini bantuan pangan untuk karutla, minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini. Bantu penggi, mudah-mudahan semuanya terbagi rata lah, bagi semua pada dapat, semua tidak pilih kasih gitu.
5: Selain paket pangan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya seperti bantuan langsung tunai BLT Kartu Mabetang Sejahtera HBS, ratusan ribu liter air bersih untuk mengatasi kekeringan, masker, vitamin, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah dan Panitia atau Panja Komisi 8 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 sebesar 3,2 juta. Calon jamaah haji dapat membayarkan total biaya BPIH lebih rendah dibanding 2026. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3.

0: membahas tentang BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang memang secara total tahun ini memang tidak bisa mengelak.
1: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan keringanan dalam biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2027 mendatang. Hal ini diungkapkan Menhaj telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Usai rapat kerja dan dengar pendapat di Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu kemarin, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan menjelaskan bahwa subsidi yang disepakati pemerintah dan DPR ini mampu menurunkan biaya perjalanan ibadah haji mencapai 3 juta untuk satu calon jemaah haji. Ia berharap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji.
0: Ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jemaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jemaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3.108.000 rupiah. Ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Presiden Prabowo, terima kasih kepada Prof. Dasko yang sudah berkomunikasi dengan intens. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk para jamaah gitu ya. Terima kasih.
1: Sementara itu sebelumnya dalam penetapan kesepakatan bersama mengenai biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pemberian subsidi untuk perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah ini telah melalui berbagai perbaikan penghitungannya. Dengan perbaikan penghitungan biaya tersebut, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko menyebut secara total biaya untuk calon jemaah haji kali ini lebih rendah sebesar 3,2 juta rupiah jika dibandingkan pada biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026.
2: Untuk panja komisi 8 DPR RI dan panja pemerintah, setelah itu dikoreksi sepakat bahwa rata-rata pelunasan BP dibayarkan jamaah setelah dikurangi setoran awal sebesar 25 juta rupiah dari besaran saldo nilai manfaat di rekening virtual masing-masing jemaah rata-rata sebesar 3.400 rupiah, maka pelunasan BP jemaah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar rata-rata menjadi setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi 23.248.825 rupiah.
1: Alhamdulillah. Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menilai putusan kesepakatan bersama pemerintah dan DPR untuk memberikan subsidi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027 ini merupakan keputusan yang moderat. Kendati demikian, ia menuturkan meski biaya perjalanan ibadah haji telah berkurang, namun pemerintah dan DPR diungkapkannya harus memperhatikan keberlanjutan perjalanan ibadah haji ke depannya.
3: Isu krusial tadi, terlebih ketika kemudian ada subsidi dari pemerintah begitu sebesar 3,2 juta per jamaah. Oleh karena itu, saya menganjurkan supaya jamaah haji yang memang sudah waktunya berangkat itu juga menyiapkan dua hal. Yang pertama itu adalah menyiapkan pelunasan biaya, dan yang tidak kalah penting daripada soal pelunasan atau kesiapan finansial juga adalah kesiapan kesehatan. Supaya kemudian kesehatan ini dijaga sedari sekarang sehingga kemudian pada waktunya tiba nanti benar-benar dalam kondisi fit.
1: Untuk itu lebih lanjut, Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj mengimbau bagi para calon jemaah haji untuk dapat memanfaatkan keputusan pemerintah dan DPR dalam pengurangan biaya perjalanan ibadah haji ini dengan segera melakukan pelunasan pembayaran. Sebab jika tidak, Mustoli menilai subsidi biaya perjalanan ibadah haji ini akan memberikan dampak pada pembengkakan anggaran negara dan mengakibatkan biaya perjalanan ibadah haji dapat kembali naik. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Akan dibayang-bayangi oleh potensi defisit anggaran di BPKH. Tahun mendatang biayanya akan naik begitu, akan lebih mahal.
4: Dan informasi tadi juga akan kami hadirkan bersama dengan beberapa tanggapan dari masyarakat dan harapan masyarakat setelah biaya haji tahun 2027 diturunkan.
5: Ya, menurut menurut saya sih turunnya biaya perjalanan ibadah haji ini tentu menjadi kabar yang baik bagi masyarakat ya, terutama bagi calon jemaah yang sedang mempersiapkan keberangkatannya di tahun depan. Harapannya juga biaya yang lebih terjangkau ini tetap diikuti dengan pelayanan dan fasilitas yang baik, dan tentunya itu membuat jemaah bisa menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan khusyuk.
6: Menurut saya turunnya biaya perjalanan ibadah haji itu tentu sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang udah lama menabung buat berangkat ya. Harapannya biaya yang lebih murah ini tetap dibarengi dengan pelayanan yang maksimal, supaya jemaah bisa beribadah dengan nyaman dan tenang.
4: Dan pendengar, biaya pengesahan haji 2027 oleh pemerintah dan DPR jadi topik editorial RRI pagi ini yang disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Biaya ibadah haji terus menjadi sorotan publik, terutama di tengah tekanan ekonomi keluarga yang semakin dinamis. Oleh karena itu, pengesahan biaya haji 2027 oleh pemerintah bersama DPR menjadi ujian krusial dalam menjaga titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah dan kualitas pelayanan di Tanah Suci. Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI secara resmi telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98,46 juta per jemaah. Angka ini merefleksikan seluruh komponen kebutuhan operasional real, mulai dari sektor transportasi hingga eskalasi pelayanan selama jemaah menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dari total keseluruhan biaya, beban tanggungan jemaah ditetapkan sebesar 55,5% atau rata-rata Rp54,64 juta. Sementara itu, 44,5% sisanya atau setara Rp43,81 juta disokong dari optimalisasi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kendati demikian, angka Rp54 juta tersebut bukanlah nominal tunai yang wajib dilunasi sekaligus oleh calon jemaah. Pemerintah telah mengintegrasikan instrumen pengurangan beban yang mencakup setoran awal, akumulasi saldo rekening virtual, serta alokasi subsidi. Akumulasi setoran awal sebesar Rp25 juta ditambah manfaat rekening virtual senilai Rp3,4 juta serta subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta secara signifikan memangkas kewajiban finansial jemaah. Hasilnya, rata-rata pelunasan murni yang perlu disiapkan jemaah kini berada di kisaran Rp23 juta saja dan berhasil menekan beban pelunasan hingga Rp3,38 juta lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Keringanan ini tentu memberikan ruang nafas yang lega bagi jutaan keluarga Muslim Indonesia

0: demi melindungi hak finansial jemaah yang berangkat pada tahun berjalan maupun mereka yang masih tertahan dalam daftar tunggu. Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk menanggung eskalasi biaya akibat dinamika eksternal patut diapresiasi. Perlindungan terhadap risiko ketidakpastian global mutlak dikedepankan agar jemaah terlindungi dari lonjakan biaya mendadak. Namun, fleksibilitas anggaran ini harus tetap diiringi mitigasi risiko dan pertanggungjawaban fiskal yang ketat demi menghindari potensi beban baru dalam keuangan negara. Terkait operasional kuota haji Indonesia tahun 2027 tetap dipatok di angka 221 ribu jemaah dengan komposisi 92% untuk jemaah reguler dan 8% bagi jemaah khusus. Dengan kuota yang masif ini, efisiensi anggaran tidak boleh sedikit pun mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, serta kehusyuan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah juga berkewajiban memastikan diseminasi informasi pelunasan tersampaikan secara transparan hingga ke tingkat daerah. Transparansi ini krusial agar calon jemaah dapat melakukan persiapan finansial secara matang tanpa terjebak kebingungan maupun celah pungutan liar. Pada akhirnya, subsidi haji adalah kebijakan yang progresif apabila dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Keterjangkauan biaya, mutu pelayanan prima, dan kesinambungan dana haji harus berjalan beriringan demi mengawal martabat dan kepentingan seluruh jemaah Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita ke berita internasional, kali ini terkait dengan Duta Besar Indonesia untuk Uzbekistan, Siti Ruhaini Zuyatin, yang menegaskan Imam Bukhari bukan sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uzbekistan, tapi diharapkan dapat mendorong perluasan kerjasama antara kedua negara di berbagai sektor. Pernyataan tersebut tertulis oleh KBRI Tashkent, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara. Dan Dubes juga berkata hubungan Indonesia dan Uzbekistan terjalin sejak abad 14, yaitu ketika ajaran Imam Bukhari disebar ke para cendekiawan muslim dari Samarkand ke Nusantara di hadapan Menteri Investasi, Industri dan Perdagangan Uzbekistan Laziz Kudratov dalam kesempatan resepsi diplomatik. Dubes Siti berkata ajaran Islam moderat dari Imam Bukhari adalah sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, dan ia menyebut bahwa inspirasi kepada Presiden Soekarno dan kepada para pendiri bangsa saat merumuskan dasar pendirian Indonesia sebagai negara yang modern dan demokratis.

0: Kita ke informasi olahraga, World Boxing Council atau WBC mengumumkan juara kelas terbang 52,1 kg Silver Gohan Rodriguez di uji petinju Jepang Joe Shirase untuk pertahanan sabuk juaranya Sabtu hari ini di Palenque Vicente Fernandez Durango, Meksiko. Hal tersebut dikemukakan oleh WBC dalam halaman resmi yang dipantau di Jakarta. Sang juara di Meksiko berupaya mempertahankan gelarnya di tempat yang sama di mana ia memenangkan sabuk juaranya, dan Rodriguez merebut gelar juara pada Maret 2026 dengan kemenangan mutlak atas Christopher Rosales dari Nicaragua dalam pertarungan 10 ronde. Rodriguez bahkan tampil efektif dan mengandalkan kecepatan, pergerakan kaki serta tekanan yang konsisten hingga akhirnya meraih kemenangan angka mutlak. Kemenangan atas Rosales merupakan kemenangan mantan juara dunia WBC yang membuat rekor profesional Rodriguez 20 kemenangan dengan 3 knockout atau KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang. Kita juga akan ikuti bagaimana informasi lalu lintas pagi hari ini bersama Brigadir Yasinta dari NTMC Polda. Masuk kami dari NTMC Korlantas Polri. Selamat pagi Brigadir Yasinta. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
1: Di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di kawasan ini bertepatan dengan

0: jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya. Baik dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni atau Cawang, maupun arus lalu lintas yang melalui jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan di jalur arteri hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Begitupun di jalur flyover, saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan harap gunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, khususnya di jalur arteri dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light yang cukup panjang berkisar lebih dari 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepas traffic light, situasi lalu lintas masih mengalami ketersendatan, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar di bawah 10 km per jam. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif, begitupun arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, serta utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar dari arah Sidoarjo yang akan menuju Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Dan saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 304 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 382 luka ringan. Dari 304 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian informasi yang kami sampaikan pada Indonesia Menyapa pagi hari ini, dan ikuti terus semua informasi melalui www.rri.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, kali ini akan disampaikan informasi terkait dengan pemilihan Dewas RRI atau Dewan Pengawas ya. Yang tentunya ini menjadi satu hal yang cukup penting dalam keberadaan lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia. Dan tujuan utama dipilihnya Dewas RRI ini adalah menjalankan fungsi pengawasan serta mewakili kepentingan masyarakat, pemerintah, dan unsur internal guna memastikan lembaga penyiaran publik atau LPP RRI mencapai tujuannya secara sehat, akuntabel, dan juga bertanggung jawab. Ya, baru saja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI ini menyetujui nama 5 anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia untuk masa jabatan 2026 hingga 2031. Dan persetujuan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPR RI di Gedung Parlemen Jakarta pada Kamis 8 Oktober 2026 kemarin berarti ya. Nah, keputusan ini diambil setelah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta persetujuan seluruh peserta rapat berdasarkan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang disampaikan Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay, dan persetujuan tersebut diberikan secara bulat oleh seluruh peserta rapat paripurna.

5 anggota Dewas LPPR RI yang disetujui terdiri atas Soleiman Yusuf dari unsur RRI, kemudian Bara Ilyasa dan Widiarsi Agustina dari unsur masyarakat, kemudian ada Muhammad Reza dari unsur pemerintah, serta Margareta Fajar Kurnia Putri dari unsur masyarakat. Jadi sebelumnya Komisi 7 DPR RI telah melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon anggota Dewas LPPR RI pada Rabu 7 Oktober 2026. Saleh Partaunan Daulay menyampaikan bahwa seluruh tahapan seleksi dilaksanakan secara terbuka dan transparan. Dalam proses tersebut, Komisi 7 mempertimbangkan sejumlah kriteria antara lain integritas, wawasan dan kemampuan, rekam jejak, serta gagasan dan juga komitmen para calon dalam memperkuat peran LPPR RI. Dan penetapan 5 anggota dilakukan melalui mekanisme suara terbanyak setelah seluruh calon mengikuti tahapan seleksi. Selain menetapkan 5 anggota Dewas definitif, Komisi 7 DPR RI menentukan 5 calon pengganti antar waktu atau PAW. Mereka adalah Imade Sunarsa dari unsur pemerintah, Yonas Markus Tuhu Leru dari unsur RRI, serta Azimah Mahroni Kusuma dan Syukron Jamal dari unsur masyarakat. Kelima anggota Dewas yang telah memperoleh persetujuan DPR RI selanjutnya akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia untuk proses pelantikan. Penetapan ini menjadi bagian dari tahapan pengisian Dewan Pengawas LPPR RI untuk periode 2026-2031.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajirisnali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

0: Sobat RRI, di tengah hiruk-pikuk modernitas kota Jakarta, masih ada kawasan yang menyimpan jejak ratusan tahun sejarah. Bangunan-bangunan tua berdiri kokoh, jalanan batu menjadi saksi perjalanan masa lalu, dan suasana kolonial terasa begitu kental. Tempat ini dikenal sebagai Kota Tua Jakarta. Namun tahukah Sobat RRI, kawasan ini dulunya merupakan pusat kota Batavia, kota yang didirikan oleh Vereenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC pada abad ke-17. Bagaimana sebenarnya sejarah lahirnya Batavia di Nusantara? Mari kita telusuri bersama dalam segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, sebelum dikenal sebagai Batavia, wilayah ini merupakan pelabuhan penting bernama Pelabuhan Sunda Kelapa. Pelabuhan ini berada di wilayah Kerajaan Sunda dan menjadi pusat perdagangan yang ramai sejak abad ke-15. Para pedagang dari berbagai wilayah datang ke pelabuhan ini untuk berdagang rempah-rempah, hasil bumi, serta berbagai komoditas lainnya. Namun pada tahun 1619, VOC yang dipimpin oleh Jan Pieter Sonkun berhasil menguasai wilayah tersebut. Setelah menguasainya, VOC kemudian membangun kota baru yang diberi nama Batavia. Kota ini dirancang sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan VOC di Asia. Pada abad ke-17 hingga abad ke-18, Batavia berkembang menjadi salah satu kota pelabuhan paling penting di Asia. VOC membangun berbagai fasilitas seperti gudah rempah-rempah, kantor dagang, benteng pertahanan, hingga kanal-kanal air yang meniru tata kota di Belanda. Batavia kemudian menjadi pusat perdagangan internasional yang menghubungkan berbagai wilayah di Asia, Eropa, hingga Timur Tengah. Berbagai bangsa datang ke kota ini, mulai dari pedagang Tiongkok, Arab, India, hingga Eropa. Akibatnya, Batavia berkembang menjadi kota multikultural dengan beragam komunitas yang hidup berdampingan. Namun di balik kemegahannya, Batavia juga menyimpan kisah panjang kolonialisme di Nusantara. Jejak kejayaan Batavia masih dapat kita lihat hingga sekarang di kawasan Kota Tua Jakarta. Salah satu ikon utamanya adalah Museum Fathahillah yang dahulu merupakan balai kota Batavia pada masa pemerintahan Belanda. Di sekitar alun-alun juga terdapat bangunan bersejarah lainnya, seperti Museum Bank Indonesia dan Museum Wayang. Bangunan-bangunan ini masih mempertahankan arsitektur kolonial khas abad ke-17 dan ke-18. Kawasan ini juga sering disebut sebagai Ut Batavia atau Kota Lama Jakarta yang menjadi saksi perjalanan sejarah panjang ibu kota. Kini kawasan Kota Tua Jakarta tidak hanya menjadi situs sejarah, tetapi juga destinasi wisata budaya yang populer. Wisatawan dapat berjalan di sepanjang alun-alun Taman Fathahillah, menikmati bangunan tua, hingga mengunjungi berbagai museum yang menyimpan kisah masa lalu Batavia. Pemerintah setempat juga terus melakukan revitalisasi kawasan ini agar tetap terjaga sebagai warisan sejarah Kota Jakarta. Dengan begitu, generasi masa kini dapat belajar tentang perjalanan panjang ibu kota Indonesia dari masa kolonial hingga era modern. Sobat RRI, Kota Tua Jakarta bukan sekedar kawasan wisata. Ia adalah saksi bisu lahirnya Batavia, pusat perdagangan VOC, sekaligus bagian penting dari sejarah panjang Nusantara. Dari pelabuhan Sunda Kelapa hingga menjadi kota kolonial Batavia, kawasan ini menyimpan cerita yang membentuk perjalanan sejarah Indonesia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu, hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

kesehatan mental seseorang itu bisa terlihat ya, dan juga dipengaruhi berbagai faktor. Salah satunya adalah kondisi emosional, kemudian ada juga psikologi, sosial gitu ya. Dimana saat seseorang berhadapan dengan rutinitas keseharian, terutama pekerjaan gitu ya, ditambah lagi sekarang kan kondisi ekonomi yang bikin kita jadi pusing banget gitu ya, in this economy kalau bahasa anak zaman now gitu. Nah, tentunya ada banyak hal yang akhirnya berpengaruh pada kondisi kesehatan mental kita. Jadi faktanya memang saat ini angka stres atau burnout dari berbagai laporan menunjukkan bahwa ada sekitar 50% bahkan 66% pekerja itu mengalami stres berat atau kelelahan mental burnout ya, akibat pekerjaan rutinitas yang mereka jalani gitu ya. Ini secara global gitu ya, bahkan dari WHO juga mencatat ada 15% usia kerja mengalami gangguan mental. Sementara itu dari Gallup di tahun 2023 juga menemukan 44 pekerja merasakan stres harian yang berpotensi mengarah pada burnout ya. Kemudian di sisi lain juga ada yang menyoroti bahwa tekanan kerja, tuntutan adaptasi, perubahan organisasi menjadi faktor utama dalam pemicu stres kerja ya. Belum lagi kalau di Indonesia gitu, ASN. Ini salah satu bidang kerja yang mereka ini kan harus memenuhi berbagai ekspektasi, belum lagi dihadapkan pada perkembangan teknologi yang makin pesat, membutuhkan kesehatan mental yang sehat gitu ya. Jadi memang beban kerja berlebih, kurangnya keseimbangan hidup ya, work-life balance, peran yang tidak jelas, budaya kerja yang toksik, minimnya dukungan sosial dari atasan atau rekan kerja, pokoknya banyak banget gitu. Nah, hal-hal ini yang nanti akan coba kita bahas. Kalau Anda punya pengalaman atau pengen sharing-sharing gitu ya, gimana sih menjaga kesehatan mental di tengah tantangan ekonomi dan dunia kerja Indonesia, nanti boleh bergabung di program Asta Cita Dialog kita, karena nanti akan ada pakarnya, yaitu Dr. Nur Hakim Basuki SPKJ atau spesialis kesehatan jiwa pendengar, yang nanti akan bersama kita di studio dari RSUD Cibinong untuk menyampaikan kira-kira apa saja gitu ya, tips agar kita bisa tetap waras, tanda kutip waras gitu ya, di tengah tantangan ekonomi dan dunia kerja Indonesia. Silakan nanti untuk mendengarkan, tentunya akan kita mulai sekitar pukul 8 lebih 15 waktu Indonesia Barat ya. WhatsApp kami 0815x4200, nanti siap menampung atensi Anda, atau juga telepon 02518312450.

0: radio adalah media nomor satu.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini.
2: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi.

0: dari Petra Sihombing dengan istimewa pendengar membawa kita menuju menit 15 lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Semoga Anda sehat jasmani, rohani. Kemudian dari bangun tidur tadi sudah mulai menebarkan senyum kebaikan, positive vibes ya, supaya ya ke tubuh kitanya juga jadi membawa dampak yang positif gitu ya. Dan tentu program-program lain masih akan terus Anda simak. Sekarang kita masuk dalam program Asta Cita Dialog ya, bakal mengetengahkan obrolan yang ini relate banget lah dengan kehidupan kita sehari-hari, kehidupan nyata kita gitu ya, apalagi yang merasa indis ekonomi tuh berat banget gitu ya. Kemudian juga yang ada di dunia kerja Indonesia tuh kayaknya ada banyak hal yang bikin kita tuh jadi harus sabar-sabar diri gitu ya. Dalam tanda kutip harus tetap waras. Nah, kita akan bahas tentang menjaga kesehatan mental di tengah tantangan ekonomi dan dunia kerja Indonesia. Dan langsung kita sudah kedatangan pakarnya nih ya, ada Dr. Nur Hakim Basuki SPKJ atau spesialis kedokteran jiwa, atau ada juga yang menyebut spesialis kesehatan jiwa. Nanti kita tanya sebetulnya yang mana gitu ya. Apakah sama juga dengan psikiater? Nah, ini kita akan langsung sapa saja untuk narasumber kita, Dr. Nur Hakim Basuki. Selamat pagi, assalamualaikum dok.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, dok ya. Dari RSUD Cibinong ya?
1: Benar, RSUD Bakti Pajajaran.
0: Oh, Bakti Pajajaran, ya. Tapi kayaknya nama RSUD Cibinong tuh masih ya, melekat terus ya.
1: Karena emang sudah lama ya.
0: Gimana dok, perjalanan ke Pangrango 34 dari arah Cibinong?
1: Enggak, saya rumah di Taman Cimanggu, jadi lebih dekat.
0: Oh, lebih ya. Dekat ya dok ya. Perjalanan?
1: Lancar, alhamdulillah.
0: Lancar, nggak bikin stres ya dok?
1: Belum, belum macet kan?
0: Belum macet. Yep. Oke, dok, ini kita akan dapat edukasi dan pencerahan yeah. gitu ya. Menjaga kesehatan mental itu kan sama dengan menjaga kesehatan fisik ya dok ya?
1: Iya. Yeah.
0: Ini mungkin dari para pendengar juga nanti boleh sharing-sharing di 081-5x4200 untuk WhatsApp, telepon juga boleh 02518312450. Mungkin selama ini punya ganjelan di hati gitu yang gak bisa diungkapin, apalagi kalau di dunia kerja kayaknya curhat ke temen juga agak-agak ngeri ya dok ya, takutnya yeah. bocor kemana-mana gitu kan. Boleh, gak pakai nama asli juga silahkan gitu ya. Nah, ini gimana dok, gambaran umum terkait dengan tekanan ekonomi, terus juga beban kerja terhadap kesehatan mental masyarakat saat ini?
1: Baik, siap. Yang pertama pasti tekanan ekonomi ya. Mm-hmm. Bisa terasa sampai pikiran karena ya ketidakpastian penghasilan, kemudian biaya hidup, tanggungan dan tuntutan kerja membuat pikiran kan terus ya cemas ya. Mm-hmm. Dan kita harus tahu bahwa cemas itu bukan sebagai kelemahan, tapi memang karena ada suatu stresor yang memang harus kita hadapi. Dan resiko kerja sering datang dari kondisi ini, bukan sebagai kelemahan pribadi. Maka kita bisa untuk memetakan, langkah awal petakan dulu ya. Jangan menyalahkan diri sendiri. Jadi bebannya apa sih? Oh, beban berlebih. Kan pekerjaan pasti rata-rata di situ, beban berlebih, kemudian tugas yang numpuk, kemudian kita dituntut tingkat waktu kan, deadline. Nah, itu waktu kerja tidak sebanding dengan tuntutan. Kemudian pekerjaan yang tidak pasti, dari situ akan muncul suatu konflik lah. Konflik-konflik ini yang akan mengubah, menyebabkan kita mulai ada gangguan-gangguan yang memang dirasa tidak nyaman. Apa sinyal awal? Kalau perubahan itu sebelum kelelahan menumpuk ya, artinya sinyal-sinyal awal itu kita harus mulai aware, mulai waspada. Biasanya satu, mulai susah tidur, itu gejala. Orang kebagian jiwa rata-rata paling sering ya memang gangguan tidur ya. Sulit tidur, sering terbangun, atau ya habis bangun tidur rasanya tetap lelah, capek gitu ya. Kemudian yang ini, jadi perasaan sedih bukan hanya di hati ya, tapi yang orang sering rasa mulai gagal fokus, konsentrasi, naruh ini di mana, handphone di mana, ini di mana. Nah, ini mulai terganggu. Tugas sederhana aja dia sudah terganggu ya. Ini tanda awal ini. Dan yang paling sering dia jadi sensitif. Padahal dia kecewa sama bosnya, tapi anaknya, istrinya yang dimarahi
0: di rumah.
1: Di rumah.
0: Masalah pekerjaan dibawa ke rumah.
1: Kan namanya juga sensitif ya, makanya tanda awal kan. Nah, kemudian dia disebut sebagai anergia. Jadi kayak energi yang menyusut ya. Jadi tubuh terasa lebih berat sebelum ada aktivitas gitu. Pasti ada hubungan yang terdampak kan. Dia mulai menarik diri, terus mulai susah dengan interaksi sosial, komunikasi, dan pasti fungsi sehari-hari pasti terganggu. Maka apa yang bisa dilakukan? Ini mulai tipnya ya. Mulai dari hal-hal kecil ya, kita bisa lakukan. Berhenti sejenak, apakah ambil cuti atau apa, itu nanti bahasan lain ya. Yang paling sering kita ajarkan adalah kata kuncinya relaksasi. Jadi diajarkan untuk relaksasi. Rumusnya ada relaksasi napas dalam itu 4-4-4 lah ya. Tarik napas 4 detik, ditahan, kemudian keluarkan dari mulut pelan-pelan, kayak dihembuskan itu loh ya. Anda lakukan pagi, siang, sore, malam, kira-kira 5 menit nanti akan lebih bagus. Kemudian mulai gerakkan tubuh ya toh, dengan jalan atau apa. Nah mulai kita milih, harus milih-milih tugas mana sih yang harus diselesaikan. Tidak mungkin kita menyelesaikan langsung tugas itu dengan apa ya, langsung ya. Kan harus pilah-pilah. Terus kita menghadapi cemas terkait soal keuangan itu dengan cara apa? Banyak ya, kan cemas bisa terjadi karena kebutuhan mendesak, karena tekanan ekonomi ya. Terus hal-hal yang belum pasti. Nah kita bisa mengambil tindakan-tindakan, misalnya kalau memang terkait hal-hal yang utang piutang.

0: Ya, istirahat kan lebih bagus. Dan kita dapat bisa menceritakan situasi kondisi, kata kunci daripada untuk apa ya, mengurangi beban pikiran, salah satu nomor satu relaksasi. Kita sering ajarkan pada pasien-pasien kita. Nomor dua ventilasi. Ventilasi artinya seperti jendela itu ya. Jadi kita mengungkapkan isi hati kita. Misalnya kalau sama bos kita kan ya, kita gak mungkin ngomong lah.
1: Segen.
0: Tapi ada juga bos yang bisa, atau atasan yang aman kan juga ada. Tidak semua bos penjahat kan, enggak. Guyonannya, ini bercandanya ya. Kan ada istilah dalam dunia kerja itu kan, kalau kita jadi pegawai kan ada aturan yang informal ya. Nomor satu, bos selalu benar. Jika bos salah, lihat aturan
1: nomor satu.
0: Tapi kan tidak semua bos begitu ya. Makanya kita bisa prioritaskan kira-kira aman enggak. Kita harus juga nyari orang yang bisa terpercaya, entah sahabat kita atau siapapun yang jadi kepercayaan kita. Kemudian ya mau enggak mau, kalau emang sudah berat ya kita bisa ke psikolog atau psikiater. Gitu tadi yang Ibu mau tanyakan itu tadi. Bagaimana dengan tempat kerja kita, apakah harus diubah atau bagaimana? Ya kita harus punya fleksibilitas untuk intinya manajemen pekerjaan kita lah yang kita harus bisa kuat. Nah, hal-hal yang penting yaitu itu tadi, kita harus bisa mengenali tandanya. Oh, kita udah mulai benih, mulai lelah nih. Wah, kita harus ngambil apa? Kemudian kalau memang berat ya hubungilah profesional ahlinya. Mungkin itu sementaranya.
1: Oke, baik. Itu beberapa tips gitu ya untuk mengenali gejala-gejala dari stres berat akibat tuntutan ekonomi ataupun pekerjaan gitu ya. Kalau jenis-jenisnya apa, Dok? Bisa diklasifikasikan nggak seseorang nih yang memang sudah mengalami gangguan kesehatan mental di tempat
0: bisa kerja? Rata-rata ya gangguan kesehatan jiwa itu munculnya dua besar ya. Kalau yang gejala berat banget itu bisa sampai terjadi gangguan psikotik ya.
1: Seperti apa, Dok?
0: Gangguan psikotik itu sudah gangguan realita, Bu. Mbak.
1: Halu gitu ya.
0: Ya, udah mulai halu, itu udah berat. Sudah jadi gangguan realita ya. Dia merasa mendengar hal yang dia orang lain enggak mendengar. Kalau halusinasi itu harus panca indera ya. Misalnya dia visual melihat gaib atau apa. Apa yang bisa terjadi? Banyak terjadi itu, misalnya itu disebut dengan gangguan psikotik berat ya. Bisa terjadi akut kan rata-rata. Habis misalnya ya habis dipecat lah di perusahaan atau apa, dua hari tiga hari kemudian dia mulai bicara sendiri. Nah ini yang berat ya. Nah, level selanjutnya gejala yang sering antara depresi atau cemas. Kalau depresi kata kuncinya cuma tiga.
1: Apa tuh, Dok?
0: Yang disebut gangguan depresi itu harus ada tanda utamanya. Satu, dia harus ada afek depresi. Ya orang bisa lihat ya, oh muka dia kayaknya kok suntuk ya.
1: Oh, tandanya,
0: dari raut wajah kan kita bisa menduga ya. Dua, yang saya bilang tadi, anergia. Anergia itu kayak gak ada tenaga ya, capek gitu ya. Terus mulai anhedonia. Anhedonia itu hal-hal yang menyenangkan kayak gak menyenangkan lagi. Misalnya dia punya hobi traveling atau ke mall atau apa, itu kayak gak ngepek melakukan itu, tapi hati tetap melu, tetap sedih. Dan ditambah gejala-gejala tambahan tadi yang sering kita bahas sekarang jadi titik utama, maka itu yaitu tadi hipersensitivitas. Sensitif ya. Anaknya salah naruh sandal atau anaknya enggak mau makan, ngamuknya kayak apa? Karena di kantor dia dari wayat dimarahi bosnya. Atau anaknya enggak apa-apa tapi istrinya dikit aja kurang apa? Nah, sensitif ya. Jadi gampang marah, gampang tersinggung, gampang apa? Tambahnya itu gejala tambahan. Atau itu tadi gagal fokus. Kan pikiran berat nih. Rata-rata kita HP di mana, ini di mana. Jadi satu yang mungkin terjadi gangguan psikotik yang paling berat itu tadi yang halu. Dua, depresi. Bisa muncul gangguan cemas. Kalau orang cemas itu apa sih kata kuncinya? Mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi berakhir buruk. Misalnya dia sering dimarahi oleh atasannya. Kamu salah ini, salah ini. Jadi kalau dia ke kantor kan udah takut, nanti saya dimarahi apalagi ya. Orang yang cemas rata-rata ya semuanya pasti susah tidur ya. Umum gejala umumnya dia mulai berdebar-debar, keringat dingin. Gampangnya gitulah. Itu yang paling sering terjadi. Itu, Mbak.
1: Baik. Berarti mungkin kadang tadi sih yang terakhir dokter bilang, kekhawatiran kalau misalnya cemas gitu kalau

0: takut salah gitu di ya, di hadapan atasan, bahkan betul, sampai di ponsel aja misalnya melihat ada notif masuk tuh langsung
1: udah dedek,
0: yang
1: udah dedek
0: gitu ya. Itu pasti banyak terjadi ya dok.
1: Banyak
0: ya?
1: Terjadi itu kasus yang sering kita hadapi kan gitu.
0: Oke, nah dokter sebagai spesialis kejiwaan sama dengan psikiater ya dok ya?
1: Sama
0: ya. Nah memang belakangan ini apakah pasien-pasien yang datang ke dokter ya berkaitan dengan pekerjaan atau sebetulnya banyak sih hal-hal lain yang mengganggu kesehatan mental itu dok?
1: Banyak, penyebabnya banyak. Mm-hmm. Tapi stresor kan secara umum memang paling kalau saat ini ya dunia pekerjaan ya.
0: Dunia pekerjaan
1: ya. Selain relasi, relasi artinya ya masalah di rumah lah, suami istri atau relasi yang paling remaja putri atau apa dengan teman terdekat dalam artian tanda petik pacar lah biasanya gitu. Mm-hmm. Tenaga kerja paling sering juga. Rata-rata ya kalau dia nggak kecewa sama bosnya ya sama temennya intinya gitulah.
0: Okay.
1: Tapi kan dalam hidup stres kan ada dua ya. Artinya segala sesuatu yang hanya bisa diterima. Misalnya pemahamannya begini, kita punya bapak ibu yang galak misalnya lo ya, suka beda-bedakan antar saudara kan, dia merasa sering ada remaja putri dan kok saya merasa dibeda-bedakan ya dengan bapak ibu saya atau apa, kan dia jadi sedih atau apa, kan kita ajarkan bahwa itu segala sesuatu yang hanya bisa diterima kan, kan gak enak pergantian bapak ibu, jadi tetap hanya bisa diterima walaupun dia sedih atau kecewa. Maka yang diajarkan biasanya ya satu, mencoba nerima kan, untuk biar bebannya berkurang diajarkan relaksasi, bisa 4-4 atau 4-7-8, relaksasi nafas dalam ya, 4-7-8, tarik nafas, ditahan, kemudian keluarkan dari mulut pelan-pelan. Kemudian ventilasi, mengeluarkan isi hati, unek-unek itu tadi, dituliskan. Habis dituliskan boleh dirobek-robek atau apa, untuk biar lega aja. Ini sama dengan berlaku dengan atasan ya. Karena kalau atasan kan ya, sementara dia jadi pegawai kan mau gak mau hanya bisa diterima kan. Tapi kalau teman sekerja misalnya gak satu divisi atau apa, kan bisa diomongkan ya, artinya misalnya dengan teman sekerja kan bisa didiskusikan, Anda nggak baik ngomong gitu karena itu menjadi mengganggu hati dan perasaan. Okay. Gitu Mbak.
0: Dok, kalau misalnya ini POV-nya dari perusahaan, kan yang namanya perusahaan ya tentu memiliki target tertentu untuk para karyawannya, untuk para pegawainya gitu. Makanya mereka menetapkan si ini harus begini sesuai dengan job desk atau tupoksinya gitu. Tapi kan memang balik lagi gitu ya, kemampuan manusia juga kan terbatas. Kemudian tadi gitu, ketika seseorang beban kerjanya, burn out-nya tuh sudah sampai batas maksimal, ya bisa mengalami gangguan kesehatan mental gitu. Nah,
1: benar.
0: Gimana sih caranya, mungkin ini untuk yang lebih muda gitu, pada saat mereka mau masuk ke dunia kerja, mereka harus siap dengan berbagai tuntutan yang ada di tempat kerja, tapi di satu sisi mereka harus menjaga kesehatan mental. Itu biasanya seperti apa dok?
1: Harus tahu batasan ya. Artinya batasan itu bagaimana dia mulai tahu, oh saya mau kerja di mana sih ini misalnya. Entah misalnya di bank atau di apalah ya, perusahaan finansial atau apa. Kan pasti dikerja target ya. Dia harus bisa mampu untuk menyelesaikan apalah misalnya target dia kan gitu. Nah semua perusahaan kan pasti mengejar target, gak mungkin gak ada kan. Nah tapi kalau dia sudah siap bahwa dia mengenali dia akan masuk di situ, dia sudah tahu caranya bagaimana kalau dia ngalami kelelahan atau mental yang mulai tidak nyaman, itu biasanya disiapkan ya dengan itu tadi. Kata kuncinya tetap tiga lah untuk mengatasi semuanya, manajemen stresnya ya. Satu, tekanan kan bikin tegang kan. Berarti kata kunci pertama tetap relaksasi ya. Relaksasi yang paling umum ya relaksasi napas dalam, yang rumusnya 4-7-8 itu tadi. Tarik napas 4 detik, ditahan 7 detik, keluarkan dari mulut. Dia akan lebih rileks. Nomor 2, ventilasi. Ventilasi artinya mengeluarkan isi hati ya, yang saya ceritakan tadi, unek-unek apa dia terakan tadi, unek-unek apa dia terkait pekerjaan itu, dia bisa tuliskan, bisa journalingkan. Dari situ dia bisa memetakan mana yang bisa dikerjakan, mana enggak. Intinya dikeluarkanlah semua unek-unek. Atau berbagi cerita dengan teman kan, atau dengan atasan yang bisa dipercaya kan, sudah bisa untuk meringankan beban yang di

0: pikiran ya. Nomor tiga gak kalah penting harus rekreasi. Karena kata kunci kita untuk jadi hati bahagia ya tetap harus rekreasi kan. Ya rekreasi gak harus mahal lah. Gak harus pergi ke mana, nginep di mana kan gak juga. Nonton TikTok aja sudah masuk rekreasi ya. Atau olahraga ringan kan juga rekreasi. Jogging atau apa. Yang ngelilingi inilah kebun raya Bogor ya boleh juga. Intinya itu kuncinya kita itu.
1: Oke. Dok, tadi soal batasan gitu ya. Gimana sih cara kita bisa membangun batasan yang sehat gitu antara urusan pekerjaan dan kehidupan pribadi? Jangan sampai misalnya tadi ada suami gitu misalnya. Suami punya masalah di kantor dibawa ke rumah atau kebalikan, yang punya masalah di rumah dibawa ke kantor. Gimana nih untuk membuat batasan itu, Dok?
0: Dari personal ya itu ya. Batasan itu tetap harus personal, makanya kata kuncinya ya tetap bagaimana kita mengedukasi diri sendiri bahwa kita itu kalau bekerja ya memang harus profesional. Pengertian profesional itu hal-hal yang menjadi beban di pekerjaan di kantor ya sebaik mungkin, sebanding mungkin kalau bisa ya jangan dibawa ke rumah, kejengkelan kemarahan kita. Makanya kejengkelan kemarahan kita ya dia memang perlu waktu sejenak lah untuk menguraikan itu, mungkin dengan jeda diri setelah mulai rileks atau apa ya mungkin dia bisa bergaul dengan keluarganya. Tapi kalau situasi kondisinya ya beban pikiran berat ya kadang juga memang harus butuh profesional ahli ya enggak masalah. Artinya orang jengkel, marah, sedih itu kan normal ya. Tapi yang perlu dibatasi, dia harus ingat bahwa jengkel, marah, sedih itu tidak boleh. Tiga hal yang harus dia tidak boleh lakukan. Satu, melukai orang lain. Melukai orang lain dalam bentuk omongan maupun fisikan. Atau melukai diri sendiri, saking kecewanya pekerjaan di kantor atau apa dia, dia jadi putus asa, menyakiti diri, atau ngerusak barang. Jadi itu hal-hal yang bisa kita menjadi pembatas. Tapi kalau masalah kadang juga mau gak mau, kalau masalah berat ya kadang kepikiran, agak susah juga untuk menjadi bariernya itu agak susah. Tapi kata kuncinya bagaimana kita sudah mulai punya manajemen stres kita yang mulai dilatih untuk dikuatkan terus. Tiga hal itu aja, jangan pernah lupa rumusnya. Relaksasi, ventilasi, rekreasi. Insya Allah itu akan menjadi barier lah ya. Jadi bisa meringankan. Kalau emang gak kuat ya datanglah ke profesional ahlinya.
1: Betul. Nah, kira-kira kapan saat yang tepat bagi seseorang untuk datang konsultasi ke pakar psikiater tenaga profesional? Nanti dijawab sama dokter ya, tapi di sesi kedua. Untuk Anda pendengar, silakan yang ingin bergabung di WhatsApp 0815x200 atau juga di telepon 0251832450. Nanti kita kembali ya di STC Dialog sesi kedua.
2: Gak apa-apa kok, aku harus kuat. Aku harus kuat.
3: Gus, lu gak harus selalu kelihatan kuat kok, Gus.
2: Tapi cowok kan gak boleh lemah.
3: Yang namanya cerita itu bukan lemah, Gus. Justru itu salah satu sikap berani.
2: Gua capek, bro. Capek.
3: Ya udah, cerita aja. Gua dengerin kok. Laki-laki juga manusia. Punya rasa, punya luka. Enggak apa-apa untuk bicara. Berani cerita, itu kuat.
4: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id
5: mendapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Menjaga kesehatan mental di tengah tantangan ekonomi dan dunia kerja Indonesia. Marisa masih memandu Anda untuk Astacita Dialog ya, bersama narasumber Dr. Nur Hakim Basuki SPKJ. Anda bisa bergabung yang ingin bertanya di 02518312450 atau juga di WhatsApp kami 081-5x4200. Tadi sebelum jeda ya, pertanyaan yang tertahan adalah kapan saat yang tepat bagi seseorang untuk datang konsultasi ke psikiater atau ke tenaga profesional? Kapan, Dok, kira-kira?
0: Baik, terima kasih. Rata-rata kalau sudah mulai mengalami perubahan ya, perubahan dalam artian ini paling sering adalah perubahan mood dan perasaan ya. Mungkin kalau yang paling dirasakan kok mulai cemas ya, mulai gak nyaman, mulai khawatir, mulai ada perasaan kecewa. Tapi yang paling sering ya biasanya titik awal yang sering itu ya gangguan tidur, paling sering ya. Gangguan tidur, kemudian mulai gagal fokus, mulai sensitif. Nah itu harus sebaiknya segeralah ke bantuan profesional.
1: Oke. Ya. Biasanya kan suka ada juga yang kayak ragu atau malu ya, Dok, yang minder ya, kalau datang ke psikiater, psikolog ya, gitu. Nah ya, gimana untuk bisa ya membuanglah rasa malu, lebih baik kan memang harus segera gitu ya, mendapat pertolongan daripada nanti terlambat.
0: Iya.
1: Gimana, Dok?
0: Baik, sering emang karena memang ya stigma sejak zaman dulu ya, bahwa kalau orang ke bagian psikiatri atau psikiater atau psikolog itu pasti dalam tanda petik disebut dengan yang boleh tidak boleh diomongkan ya kalau sekarang ya, yang dengan disebut dengan gelo atau gila ya, itu kan sudah nggak boleh lagi kan, kita ganti dengan nosologi yang baru, orang dengan gangguan jiwa. Nah stigma itu masih melekat di kita, jadi kalau orang ke psikiater itu nganggapnya yang itu, padahal diagnosa psikiatri, diagnosa kegangguan kesehatan jiwa itu ada 99 diagnosa.
1: Banyak
0: yang disebut yang tadi yang kita enggak boleh omong itu tadi, itu namanya F20, gangguan skizofrenia. Tapi yang terkenal ini tok, ini aja. Padahal kalau sekarang sudah mulai banyak ya bipolar, ya NPD, ya apa itu loh. Tapi orang tetap mikirnya pokoknya yang ke jiwa itu pokoknya pasti ginilah, gitulah ya, miringlah padahal enggak. Jadi itu hanya satu diagnosis. Kita masih ada 99 diagnosis. Ada yang gangguan tidur itu insomnia F51 kode diagnosis ya. Kan ada 1 sampai 99. Ada termasuk gangguan mau berhenti berokok itu juga ada kodenya. Kecanduan kopi juga ada kodenya, adiksi macam-macam kan ada. Jadi termasuk yang sekarang ya internet game adiksi atau apa.
1: Betul.
0: Ah itu. Tapi ya itu karena stigma. Ya itu enggak apa-apa kan, nanti makanya sosialisasi, terima kasih Pro 2 ini Pro 1 Bogor ini sudah mengundang kami sehingga bisa untuk sosialisasi. Jangan takutlah ke psikiater. Pada awalnya begitu, sama dengan rekan sejawat kami penyakit dalam atau apa, jantung atau apa, kan sekarang sudah mulai melihat ya. Misalnya dia sudah sering, kita kan dengar GERD ya, kok sering sakit GAD gitu ya, sakit pencernaan ya. Tapi USG, endoskopi semuanya normal. Tapi begitu dikirim ke bagian jiwa dia pasti menolak, akan saya enggak kira, kan gitu. Tapi kan kita
1: bisa jadi dari pikiran itu,
0: pikiran
1: tadi.
0: Kan memang ada apa ya istilahnya, GAD itu kan usus ya, brain itu ada connection lah. Sama dengan kalau kita berpikir, makanya kita kadang jelaskan itu namanya psikosomatis, Bu. Jadi ya kita pelan-pelan menjelaskan bahwa memang itu stigma. Melawan stigma kan perlu proses perjuangan lah, nanti kemakin maju. Kalau generasi Z sekarang ya, Gen Z ini sudah mulai melek lah dengan mental, kan mereka dikit-dikit, aduh kok saya Nah itu, jadi lebih bagus kan generasi sekarang. Tapi yang generasi zaman saya emang masih ada stigma itu. Jadi kalau ke psikiater atau psikolog udah takut, karena nganggepnya kia dulu lah. Gitu mbak.
1: Tapi dok maaf tadi soal Gen Z gitu ya. Ya mungkin karena kita juga sering baca gitu, kebanyakan dari mereka self-diagnosis nih dok.
0: Iya.
1: Nah itu bahaya juga gak sih kalau tanpa ilmu, tanpa pengetahuan tiba-tiba self-diagnosis, aduh kayaknya gue kena mental nih gitu kan. Biasanya Gen Z gitu ya. Gimana
0: benar,
1: dok?
0: Benar, sudah kita terangkan juga, kita kasih edukasi, penjelasan memang karena mereka melek internet ya. Jadi mereka itu menganggap kalau gangguan ini pasti ini, karena dia menyamakan dirinya kan ya belum tentu. Karena yang tetap profesional ya dokter kan. Kalau mereka baca Google ya memang Mbak Google tahu. Namanya simptom ya, simptom itu gejala. Tapi tanda objektif kan kami yang tahu. Anda mungkin merasa gejala ini tapi objektifnya apa? Nah itu kan kita yang meriksa. Makanya ada pemeriksaannya, diagnosis tetap harus dari dokter. Dan mereka sebenarnya nggak apa-apa, aware aja ya. Tapi nanti sebaiknya tetap konsulkan pada ahlinya, karena yang tahu kan ahlinya. Betul. Kita ngajarkannya begitu Bu.
1: Oke. Kita ke pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp 081-5x4200 Pak. Dokter, ini dari Henry di Depok ya. Assalamualaikum, izin bertanya. Saya di Lampung, katanya kerja di Lampung sebagai pemetik kopi, enak, enjoy, nyaman, bosnya juga sangat baik katanya ya. Nah ini kalau misalnya merasa ya tidak ada masalah dalam kesehariannya, kayaknya fine-fine aja ya dok ya.
0: Iya.
1: Tapi apa mungkin ada nggak sih orang yang mencoba untuk ini dok, mungkin bisa dikaitkan dengan orang yang mencoba untuk baik-baik saja gitu. Karena dia ingin menafik bahwa ya daripada nanti saya stres sendiri atau bagaimana, saya mencoba untuk baik-baik saja, padahal mungkin ada banyak hal yang dia pendam dok.
0: Bisa saja Bu, kan orang menutup diri kan juga ada ya. Tapi sebenarnya kan kata kuncinya kan bahwa Anda itu gak sendiri. Tidak sendiri, jadi makhluk sosial kan harus Anda dukungan sosial. Dengan dukungan sosial kan bisa mengurangi beban ya, menghadapi tekanan. Kalau kepada teman kan kita bisa cerita aja 10 menit lah. Pokoknya saya, kamu, itu namanya ventilasi ya. Boleh dilakukan itu. Kamu mendengarkan aja, gak usah menghakimi, gak usah komentar, gak usah apa. Pokoknya saya pengen didengarkan aja. Itu sudah lumayan, itu mengurangi apa beban tekanan ya. Tapi rata-rata kan kalau kita cerita teman kan temennya langsung sebaiknya kamu begini lah kan, kita butuh hanya kamu dengar, kadang gitu ya. Kemudian untuk misalnya kepada keluarga, jadi kita bisa memberitahu juga kepada istri kita atau anak kita, kepada istri lah ya mungkin ya, yang belahan jiwa kita, kita lagi bisa ngomong ke dia kan, saya sedang berat nih, makanya kita kalau bisa berbagi tugas. Intinya itu ya, triptentiknya ya. Kemudian kepada rekan atau apa atasan kan kita bisa bicara, mungkin kita perlu negosiasi ulang lah untuk beban pekerjaan ini, sebaiknya mana dulu yang dikerjakan, mana dulu yang bisa dikerjakan bersama.
1: Tapi mungkin dengan cara yang baik
0: dengan, ya. Iya iyalah kalau dengan bos harus.
1: Kali aja gitu saking ingin meluapkan kemarahan.
0: Iya. Sebaiknya dengan cara yang lebih baik lah, gitu.
1: Dok, tadi kan kita sempat putarkan iklan layanan masyarakat ya dok ya. Di situ ya memang dengan ceritanya ada dua orang laki-laki gitu. Nah yang satu tuh sebetulnya mungkin ada apa ya, dia rasa capek. Tapi ya tadi dengan bahasa cowok kan harus strong gitu, harus kuat. Nah, kalau perempuan itu kan biasanya 13.349 kata per hari ya yang bisa diungkapkan. Tapi kalau laki-laki itu kan lebih sedikit. Dan akhirnya kebanyakan ya tadi ketika laki-laki punya masalah di kantor atau masalah di luar rumah, itu akan dibawa ke rumah. Nah, ini gimana dok dengan stigma kalau laki-laki harus kuat dok?
0: Ya stigma ya. Kalau namanya stigma kan rata-rata kurang tepat lah ya. Jadi orang itu ada batasan itu pasti ya. Karena kita harus mengerti bahwa manusia semua yang ada di ini kan ada batasan. Orang mesin aja ada batasan,
1: yeah.
0: Bahwa kamu hanya bisa nerima beban misalnya 1000 kilo. Lah kalau ada laki-laki bisa nerima beban dari stresnya ya, kalau dianggap kiloan kan bisa aja, tapi rata-rata manusia ada batasnya. Dan bukan hal yang memalukan kalau memang ini kan, memang merasa memang gak mampu, ya wajar. Kita sering pernah nangani pada situasi di mana memang dia ya gak cocok di tempat kerja itu, karena terkait dengan atasan yang terlalu apa ya. Kan kita sering dimintai konsul penempatan kerja ya, ya makanya dipilihkan di mana dia merasa lebih nyaman, dia bisa komunikasi, bisa apa. Dan itu bukan sebagai bentuk kegagalan ya, tapi bisa aja passion seseorang kan memang tidak harus di situ. Oh ternyata dia passionnya bukan di depan, dia tidak bisa komunikasi dengan orang, tapi dia di belakang dia bagus sebagai riset, sebagai apa kan gitu bisa. Jadi dan itu bukan bentuk kelemahan kan, itu memang kualifikasi masing-masing kan, spesifikasi kan. Ada orang yang mampu memang tampil lebih bagus dia sebagai di depan humas atau apa, tapi ada juga yang ya memang di belakang mengumpulkan data, tapi dari data itu kan bisa jadi diolah semua, makanya namanya kerjasama tim kan itu. Jadi bukan kelemahan bu, kalau laki-laki terus gak mampu bukan lemah ya.
1: Oke, sharing-sharing juga gak apa-apa
0: harus,
1: gitu
0: malah
1: ya.
0: Harus itu, kan itu bentuk terapi nomor dua, ventilasi, bercerita. Nomor satu ya relaksasi lah.
1: Saya pernah ngobrol, ya ngobrol rame-rame gitu ya dok ya, dengan circle gitu, kemudian bercerita gitu. Jadi kalau dia misalnya ada rasa mumet gitu dari tempat pekerjaan, kemudian pada saat pulang ke rumah, dia tidak ingin membawa itu ke rumah, jadi dia pada saat sampai ke rumah tuh memilih untuk tidak langsung masuk rumah. Jadi dia duduk dulu di teras, duduk santai sambil merokok dulu gitu, daripada yaitu masuk ke rumah dengan membawa pikiran-pikiran yang padat itu ya dok ya. Jadi dia merasa kalau duduk dulu kemudian ngerokok gitu ya, atau menghirup udara dulu tuh kayak itu akan jauh lebih tenang. Apakah itu salah satu hal yang bisa dilakukan dok?
0: Boleh kan, namanya berhenti sejenak ya, jeda kan berarti, ngambil jeda, ngambil narik, mundur dulu, saya relax dulu. Ya dia udah menerapkan ilmu nomor satu kan, relaksasi. Harusnya dia mengungkapkan kan, lebih bagus lagi kalau dia ungkapkan dengan ya
1: pasangan.
0: Tetap pasangan, istri lah. Istri kan yang memang kerja sama tim kita kan, harus kompak dan solid. Jadi dengan kita cerita ke istri, sehingga istri juga jadi tahu, oh berarti saat ini engkau lagi lelah, ya udah kita bantu tugasmu yang biasa kamu kerjakan, kami ambil alih. Kan jadi kerja sama tim ya. Itu sangat bagus Bu, itu model kerja sama yang baik.
1: Oke. Nah soal tuntutan ekonomi dan juga berkaitan dengan pekerjaan ya dok ya, ada banyak orang juga yang memilih untuk bertahan walaupun tidak nyaman ya, dengan alasan tadi takut kehilangan pekerjaan atau setelah keluar sulit untuk mendapatkan pekerjaan lain. Nah gimana untuk akhirnya untuk orang-orang yang memilih bertahan agar tidak terbawa pada kondisi kesehatan mental yang itu bisa terganggu tadi dok, bisa muncul gejala-gejala misalnya. Gimana caranya dok?
0: Salah satunya memang perlu teman ya, yang kita ceritakan tadi. Jadi dia perlu bantuan teman. Artinya misalnya dia tetap bertahan di situ kan?
1: Yeah.
0: Karena kita sepakat tahu bahwa kita sebagai pegawai aturan satu, aturan dua kan jelas. Kadang juga kita udah ngerjakan benar, tapi namanya koreksi bos kan tetap ada aja, sesuai beliaunya kan. Ya kita kan jadi jengkel, marah, bete kan pasti. Maka aturan pertama ya, ini situasi yang hanya bisa diterima. Mau gak mau saya tetap harus begitu. Jadi niatkan kerjanya untuk ibadah kan ya, untuk mencari nafkah, mau gak mau harus bertahan. Ya bisa aja sih nyari pindah kerja, tapi zaman sekarang kan ya, susah, tidak segampang membalikkan telapak tangan kan. Makanya dia harus punya dukungan teman atau apa, untuk berbagi cerita aja. Jadi yang itu saya ceritakan tadi di awal, misalnya dia hanya cerita aja lah yang dia rasakan, dia keluhkan 10 menit aja, jangan menghakimi. Temennya disuruh bilang gitu dulu, tapi sebelum dia, pokoknya saya mau cerita, nanti kamu jangan komentar, jangan apa, saya pengen lega saja. Kan bisa dilakukan itu. Kalau di misalnya dia gak bisa cerita, ya dia bisa nulis, namanya journaling. Dia menuliskan hal-hal yang merasa tidak nyaman, tidak apa. Kepada keluarga dia bisa juga berbagi cerita dengan cara itu tadi. dan berbagi tugas ya. Mungkin yang selama ini beban dia dikurangilah dengan anak, dengan istri. Jadi sama-sama kerja sama tim kan itu lebih bagus. Dan yang tak kalah penting pasti dengan rekan atau bos ya. Mungkin negosiasi ulang ya, prioritas dan tingkat waktu. Sehingga kalau kita ngomong dengan baik dan benar, saya kira ya bos manusia kan ya. Jadi kan tidak kejam lah pasti ya. Ya pasti bisa mengerti lah. Nanti dia punya mana yang diprioritaskan dan mana masalah tingkat waktu yang harus diselesaikan. Okay. Mungkin itu tipnya. Tapi kalau nggak bisa ya kumaha deh ya.
1: Kumaha deh. Okay. Dok, kalau tadi kan kita lebih banyak membahas soal pegawai gitu atau karyawan.
0: Yeah.
1: Nah mungkin ada tips juga masukan dari dokter. Jika ada pendengar kita yang dia adalah selaku atasan, bos, atau misalnya pemilik usaha yang memiliki karyawan-karyawan, supaya ya bisa menjaga kesehatan mental bawahan-bawahannya, karyawan-karyawannya juga, dok. Karena kan ya walaupun mereka punya tanggung jawab besar pasti ya sebagai seorang atasan, bos gitu, tapi mereka juga harus menghargai orang-orang di bawahnya.
0: Sepakat itu, tapi kalau ada bos yang gitu itu luar biasa ya, berarti makan maju perusahaan itu. Pasti dia akan mulai punya, dia mau gak mau pasti punya staf HRD atau apa. Dalam waktu memasukkan kerja itu ya berdasarkan minat, hobi dan apa-apa, waktu seleksi pekerjaan. Jadi dia benar-benar sudah nyeleksi orang sesuai orang dan sesuai tempat. Sehingga kalau sudah begitu, makanya sebagai seorang atasan kata kuncinya adalah manajemen, bagaimana dia mengatur orang sesuai dengan tempat dan keahliannya. Bukan suka nggak suka ya. Kadang kalau suka nggak suka kan, nah itu mulai timbul hal-hal yang nggak sesuai. Jadi kemampuan dia dalam menyelesaikan tugas atau apa terkait sebagai pimpinan, kata kunci pertama adalah memberikan kelonggaran dan mau mendengar ya, mau mendengar masukan. Kadang kan sebagai atasan itu kadang kan susah untuk menerima masukan karena merasa ya yang paling benar kan saya. Iya,
1: pasal satu tadi.
0: Pasal satu itu tadi. Tapi kalau dia mau menerima masukan akan lebih baik. Dan penempatan orang bukan atas dasar suka atau enggak suka, tapi atas dasar memang benar-benar kecakapan dan keahlian. Makanya akan semuanya jadi objektif. Kan miss-miss di pekerjaan rata-rata karena subjektivitas ya. Di samping tidak mampu loh ya. Kalau nggak mampu kan beda lagi.
1: Like and dislike itu ya, dok.
0: Itu yang kadang jadi problemnya kan di situ.
1: Baik.
0: Gitu ya. Siap.
1: Sebenarnya seru banget nih obrolannya ya, karena relate dengan keseharian kita pendengar. Tapi waktu juga yang harus membatasi. Terakhir, dok ya, pesan utama dari dokter untuk para pendengar supaya tetap memiliki mental yang tangguh di masa-masa sulit, dok.
0: Siap. Baik, terima kasih. Dalam hidup nggak mungkin nggak ada stres ya. Pasti ada. Tantangan ke depan makin kuat, makin banyak. Sehingga hal yang pertama dilakukan, tetap jangan pernah nggak, rumusnya harus rileks. Jadi relaksasi apapun yang Anda, mau Anda pakai yoga, mau pakai meditasi silakan. Atau yang sederhana relaksasi napas dalam. Nomor dua, Anda harus bercerita, berbagi. Namanya ventilasi ya. Mau dengan menulis, journaling, atau Anda cerita dengan teman atau orang kepercayaan yang Anda pakai, silakan. Nomor tiga, kata kunci ketiga adalah rekreasi. Kita harus punya hiburan, kita harus bahagia. Makanya untuk biar kita bisa menghadapi dunia yang lagi lucu-lucunya, ya kita harus punya kebahagiaan. Harus seneng dulu lah. Rekreasi apapun boleh. Mau olahraga yang ringan, yang apa, atau permainan, ataupun apapun, gak harus mahal kan. Intinya itu. Jadi kata kuncinya tetap itu. Relaksasi, ventilasi, rekreasi itu rumus tiga lah. Insya Allah akan lebih baik. Gitu.
1: Dan kalaupun merasa butuh bantuan pakar ya, ataupun tenaga kesehatan profesional gitu ya, nggak usah ragu untuk
0: gak
1: datang.
0: Nggak usah ragu dan nggak usah malu.
1: Buang jauh-jauh
0: stigma
1: pikiran.
0: Ya. Karena diagnosa jiwa 99 diagnosis.
1: Lebih baik ya, datang lebih awal daripada nantinya tidak tertolong gitu.
0: Setuju,
1: ya.
0: Setuju, sepakat. Ya.
1: Terima kasih Dr. Nur Hakim Basuki SPKJ dari RSUD Bakti Pajajaran atau RSUD Cibinong sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Bogor. Tentunya gak kerasa nih obrolan kita gitu ya. Pagi hari ini menarik sekali. Sudah berbagi ilmu juga, dokter ya, dan pandangan bagaimana cara kita menjaga kesehatan mental di tengah dinamika dunia kerja, juga tantangan ekonomi. Dan tentu hal yang bisa kita petik adalah menjaga kesehatan mental untuk tetap sehat bukan tanda kita lemah ya dok ya,
0: benar.
1: Tapi bentuk tanggung jawab terhadap kita, diri kita sendiri. Jadi jangan ragu untuk istirahat sejenak tadi, menetapkan batasan sehat dan mencari bantuan profesional kalau memang dibutuhkan.
0: Benar.
1: Oke, Marisa pamit ya dari STC Dialog beserta tim yang bertugas. Terima kasih juga teman-teman dari RSUD Bakti Pajajaran, tadi sudah live juga ya melalui Instagramnya. Oke, tetap jaga kesehatan fisik dan mental untuk semuanya serta jalani hari ini dengan optimis. Kita tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti. Betul. Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi, aduh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

Kembali di program Halo RRI menjadi ruang suara untuk Anda bisa menyampaikan aduan, pertanyaan, keluhan terkait dengan layanan publik. Tentunya untuk edisi hari ini Jumat 9 Oktober 2026 ada Marisa selama hampir 1 jam ke depan ya. Nantinya kita akan membuka ruang komunikasi seluas-luasnya untuk Anda warga Bogor dan sekitarnya yang mendengarkan melalui 102 FM untuk wilayah Bogor Depok, di Jonggol juga melalui 104 MHz gitu ya, aplikasi RRI Digital 1242 AM, streaming website rri.co.id. Di pokoknya pagi ini kita siap untuk menampung berbagai atensi, keluhan, masukan, pertanyaan seputar layanan publik, bantuan sosial, hingga kesiapsiagaan kebencanaan di wilayah kita pendengar. 081-5x4200 untuk WhatsApp kami, atau juga telepon 02518312450. Pokoknya kita tunggu untuk atensinya. Jika memang Anda sering bingung lapor kemana ya, kalau ada kondisi jalan rusak atau juga terkait dengan permasalahan administrasi yang berbelit-belit gitu ya, kalau Anda menemukan kendala seperti ini ya, terus juga pendataan bansos yang kurang pas, atau antrian fasilitas kesehatan yang mengular, atau mungkin juga Anda punya pertanyaan seputar titik rawan bencana dan juga kesiapsiagaan tanggap darurat di lingkungan tempat tinggal Anda. Nah, Halo RRI jadi tempat untuk Anda bersuara. Sampaikan laporan secara jelas ya, singkat juga, tidak bertele-tele, dan Anda bisa menyebutkan lokasi kejadian secara spesifik. Nantinya akan coba langsung kami rekap dan akan meneruskan ke dinas ataupun instansi terkait gitu, agar bisa mendapatkan penanganan yang sesuai ataupun yang bisa menjadi sebuah solusi gitu ya, untuk dilakukan perbaikan. Jadi kita akan buka atensinya ya sampai dengan jam 10 nanti di program Halo RRI.

Mendengar. Ya. Saya kaget sendiri gitu ya pada saat melihat videonya. Jadi ada sebuah peristiwa yang saya sebagai perempuan jadi khawatir, jadi takut ya dengan kondisi keamanan lingkungan zaman sekarang gitu ya. Apalagi misalnya di usia muda yang ya gimana ya, bingung juga untuk yang jelas hal ini membuat miris sekali gitu ya. Jadi ada seorang pelajar perempuan menjadi korban pembegalan di Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Padahal ini daerah yang dekat dengan pusat kota gitu ya. Terjadi pada Selasa pagi 6 Oktober 2026. Dari rekaman CCTV di lokasi, korban yang sedang berjalan ini didatangi sejumlah pelaku yang menggunakan sepeda motor dari arah belakang, lagi jalan korbannya. Kemudian pelaku datang dari arah belakangnya dengan sepeda motor, kemudian handphone korban dirampas paksa. Dan yang membuat semakin khawatir, ternyata ini memang terlihat di CCTV ya, para pelaku ini membawa senjata tajam saat beraksi. Dan ini terjadi di lingkungan perumahan, pendengar ya, di lingkungan yang ada juga aktivitas warga terlihat di situ gitu ya. Tapi tidak menyangka bahwa kejadian ini akan terjadi, karena setelah handphone korban direbut paksa, kemudian korban berupaya untuk minta tolong sepertinya ya, karena CCTV ini tidak ada suara. Warga sekitar yang akhirnya menyadari kemudian mencoba mengejar para pelaku gitu. Nah, kejadian ini menjadi pengingat bagi para pelajar, orang tua atau pengguna jalan untuk lebih waspada, terutama ketika melintas di lokasi yang sepi pada jam-jam rawan. Dan tentunya warga berharap polisi segera mengungkap pelaku dan meningkatkan patroli di kawasan sekitar gitu ya, serta titik-titik rawan lainnya di Tanah Sareal. Tapi bukan hanya di kawasan ini saja, harusnya memang di seluruh wilayah gitu ya. Karena banyak keluarga yang akhirnya berkomentar di media sosial bahwa Bogor saat ini sudah tidak aman gitu ya. Kebayang juga gitu kalau anggota keluarga kita dalam posisi seperti ini, kita juga pasti akan sedih gitu, panik ya, marah, kecewa gitu kan. Walaupun ya ada rasa syukur karena masih diberikan keselamatan, tapi ya tetap ini tidak boleh gitu ya, yang namanya aksi kriminalitas ini. Semoga memang bisa segera diungkap dan tidak menimpa korban lainnya.

Kalau tadi soal kriminalitas ya, keamanan lingkungan warga, kali ini terkait dengan kenyamanan berlalu lintas pendengar. Seringkali kita temukan ya, kendaraan roda 2, roda 4 yang parkir sembarangan dan tidak mengindahkan aturan gitu ya, di wilayah kota Bogor. Dan ini akan dilakukan penindakan tentunya oleh petugas, di mana parkir sembarangan di jalur sepeda, bahkan ini di jalur sepeda ya, yang seharusnya ini untuk para pengguna sepeda gitu. Jadi kendaraan yang parkir di jalur sepeda dan hak pejalan kaki ternyata masih ditemukan di wilayah Kota Bogor. Bahkan sampai dengan kemarin, di Sub Kota Bogor kembali melakukan patroli dan penertiban. Sejumlah kendaraan ditindak, mulai dari penggembokan ban ya, hingga penertiban angkot yang ngetem sembarangan. Tentunya ruang publik adalah hak bersama, maka jangan ambil hak pejalan kaki dan pesepeda hanya demi parkir sebentar. Alasannya, saya coba parkir sebentar gitu ya, tapi kan tetap saja ini mengganggu kenyamanan dan ketertiban jalan raya gitu ya. Sebaiknya mencari tempat yang tepat untuk bisa memarkirkan kendaraan Anda. Nanti kita kembali lagi di program Halo RRI. Pendengar yang masih membuka atensi hingga pukul 10 nanti, silakan disampaikan di WhatsApp 081-5x4200 ataupun melalui telepon 02518312450.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Saatnya kami hadirkan informasi dalam kilas berita. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa hadirnya sekolah rakyat menjadi solusi nyata bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa mengakses pendidikan berkualitas. Hal tersebut disampaikan saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 1 di Kabupaten Bekasi pada Kamis 8 Oktober 2026. Menteri Sosial menyampaikan sekolah rakyat memprioritaskan kondisi ekonomi keluarga sebagai syarat utama penerimaan siswa, seperti anak tukang beca hingga pemulung, berbeda dengan program beasiswa umum yang kerap mendahulukan prestasi akademik. Sekolah rakyat fokus merangkul anak-anak yang kurang beruntung sesuai arahan Presiden Prabowo. Selain mendapatkan materi akademik, para siswa di sekolah rakyat juga dibekali pendidikan karakter untuk membentuk kedisiplinan dan rasa tanggung jawab demi meraih masa depan yang lebih baik. Sekian kilas berita untuk saat ini. Saya Marisa, selamat melanjutkan aktivitas Anda dan tetap pantau informasi teraktual lainnya dalam kilas berita.
1: Kilas berita.
2: Anda tengah mengikuti Halo RRI. Pro 1 RRI Bogor.

Transportasi penunjang aktivitas masyarakat, pendengar, untuk wilayah perkotaan, dan kita harapkan agar ada tanggung jawab dari para pengemudi angkot untuk tetap mengikuti aturan dan tidak membuat pelanggaran, kemudian bisa membuat nyaman juga para pengguna ataupun para penumpang. Karena ternyata ada banyak keluhan yang disampaikan nih soal keberadaan angkot, begitupun dengan supir yang dianggap tidak memberikan rasa nyaman untuk para penumpangnya. Termasuk dari salah satu atensi ya yang masuk kami kutip melalui si Badra Kota Bogor, pendengar. Jadi dikeluhkan banyak supir angkot yang merokok saat membawa penumpang. Mohon untuk ditindaklanjuti dan diberikan himbauan agar tidak merokok selama berkendara demi kenyamanan dan kesehatan para penumpang ya. Jadi dari keluhan masyarakat ini menyampaikan bahwa para supir angkot ini sering kedapatan merokok pada saat di perjalanan gitu ya, sehingga ada para penumpang yang merasa tidak nyaman dan terganggu dengan hal ini. Kemudian juga berkaitan dengan angkot, pendengar, ada keluhan yang disampaikan oleh warga Bogor ya, Doni, melalui si Badra Kota Bogor. Diperlihatkan foto gitu ya, terlihat jejeran angkot yang ngetem membuat macet di depan kantor PDAM dan harus ditertibkan serta dikurangi angkot di Bogor. Ini masukan dari warga tersebut gitu ya. Dan untuk tanggal kejadiannya adalah pagi ini gitu, 9 Oktober 2026 pukul 7 lebih 22 waktu Indonesia Barat, pendengar. Jadi pada saat jam tersebut terlihat deretan angkot-angkot yang tengah ngetem dan membuat macet di depan kantor PDAM di Jalan Siliwangi, Kota Bogor gitu ya. Jadi warga ini berharap agar ada penertiban yang dilakukan gitu ya, kemudian mungkin pengurangan angkot agar beban di jalan juga berkurang. Kurang lebih seperti itu ya apa yang disampaikan oleh Doni, salah seorang warga Bogor.

Ya, seperti halnya di hari Rabu lalu juga sempat disampaikan keluhan dari warga Bogor yang sering melintasi Jalan Kapten Muslihat ya, di Jembatan Merah juga gitu. Seringkali terjadi kemacetan sering seperti ini, tapi seolah tidak ada tindakan, walaupun terlihat misalnya ada petugas yang bertugas, tapi tetap tidak bisa mengurai kemacetan. Jadi kalaupun sehari lancar, maka besoknya akan kembali macet gitu ya. Jadi mohon ditanggapi oleh pihak pemerintah Kota Bogor agar ada solusi untuk bisa mengurai kemacetan di sekitaran Jembatan Merah menuju ke Jalan Kapten Muslihat. Baik, seperti itu beberapa atensi yang kita bacakan melalui Sibadra Kota Bogor yang berkaitan dengan kenyamanan berlalu lintas ya, terutama yang disoroti adalah keberadaan angkutan kota atau angkot.

0: hanya kaulah arti.
1: Esensi buku Prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Filosofi Kopi adalah kumpulan cerita pendek karya D. Lestari yang berisi berbagai kisah tentang kehidupan, cinta, dan pencarian makna melalui sudut pandang yang sederhana namun mendalam. Cerita utama dalam buku ini mengisahkan tentang Ben, seorang barista yang berusaha menemukan kopi sempurna yang bisa memberikan kebahagiaan bagi siapa saja yang meminumnya. Filosofi di balik kopi ini menjadi simbol pencarian akan arti hidup yang lebih dalam dengan cita rasa yang tak hanya dinikmati lidah tetapi juga jiwa. Gaya penulisan yang puitis dan penuh metafora membuat setiap cerita terasa kaya akan makna. Meski dikemas dalam format yang sederhana, meskipun topiknya bervariasi, semua cerita memiliki benang merah yang sama, yakni refleksi tentang kehidupan sehari-hari yang seringkali kita anggap sepele, namun sebenarnya penuh dengan pelajaran. Penulis mampu mengubah hal-hal kecil dan keseharian menjadi renungan filosofis yang dalam, tanpa terkesan berlebihan. Kekuatan filosofi kopi terletak pada kemampuannya menghadirkan cerita-cerita ringan, namun menyimpan pesan yang mendalam tentang kehidupan, harapan, dan pencarian diri. Namun, bagi pembaca yang lebih menyukai cerita dengan alur yang kuat dan konflik yang jelas, mungkin akan merasa bahwa beberapa cerita terlalu singkat atau terlalu puitis. Meskipun demikian, buku ini sangat cocok bagi mereka yang menikmati karya sastra yang mengajak merenung dan menyelami makna di balik hal-hal kecil dalam hidup. Secara keseluruhan, Filosofi Kopi adalah buku yang memikat dengan keindahan bahasa dan filosofinya. Cocok untuk mereka yang mencari bacaan reflektif yang bisa dinikmati sambil menikmati secangkir kopi.
2: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Karena tadi sempat kita bahas juga permasalahan angkot pendengar ya. Ini menjadi permasalahan tata kota. Dan minggu lalu ada kabar juga nih yang menyebut bahwa Pemkot Bogor tengah membenahi pedestrian. Jadi kalau Anda melihat di jalanan kota Bogor ya beberapa waktu kebelakang, ini memang ada beberapa perbaikan, ada pembenahan pedestrian yang dilakukan gitu ya. Dan selain pedestrian, drainase juga sepanjang sekitar 350 meter sekaligus menertibkan PKL yang masih menggunakan trotoar untuk berjualan. Kemudian angkot-angkot tua yang masih beroperasi juga ikut ditindak. Dari 1.780 angkot, ternyata sudah sebanyak 1.264 yang sudah dibekukan izinnya. Sementara 516 lainnya masih akan ditindak secara bertahap hingga akhir tahun 2026. Ya, tentunya pemerintah Kota Bogor juga terbuka ketika ada aduan, keluhan ataupun masukan dari masyarakat Bogor gitu ya, khususnya dalam penataan angkot-angkot tersebut, karena kan memang keberadaan angkot ini jadi sorotan gitu ya di tengah masyarakat gitu. Ya banyak hal yang memang ingin disampaikan gitu ya. Tadi keluhan soal angkot ngetem, kemudian supirnya yang tidak menjaga kenyamanan dari para penumpang, seperti misalnya masih merokok gitu ya saat berkendara, saat membawa penumpang, yang tentunya ini mengganggu kenyamanan dan kesehatan para penumpang. Jadi diharapkan para sopir angkot ini bisa lebih menghargai para penumpang gitu ya, yang merasa terganggu ketika ada asap rokok di dalam kendaraan. Kemudian permasalahan parkir liar atau sembarangan juga ini sering dilakukan oleh angkot ataupun kendaraan-kendaraan lain, dan kedepannya memang dari pemerintah Kota Bogor siap untuk melakukan penindakan, seperti misalnya ban dari kendaraan tersebut akan digembok gitu ya. Walaupun dengan alasan parkir sebentar, tapi jangan ambil hak pejalan kaki ataupun pesepeda hanya demi parkir sebentar, karena ruang publik adalah hak bersama.

Lalu kita bahas juga mengenai keberadaan pohon-pohon yang sudah tua usianya, sudah lapuk juga dan tentu bisa membahayakan apalagi dalam kondisi musim hujan. Bahkan ada juga nih pohon yang roboh, beruntung tidak memakan korban jiwa, tetapi warung rokok yang ada di dekatnya sedikit rusak. Sudah dilakukan pembersihan, tapi dari pelapor ini ya melalui si Badra Kota Bogor berharap agar dilakukan pembersihan lebih menyeluruh gitu ya, karena dikhawatirkan nanti di tempat lain atau di sekitarnya juga masih ada beberapa pohon yang dikhawatirkan tumbang.

pohon tua ya dan rawan tumbang, pendengar, ini ada juga pelapor Haji Ade Iskandari yang menyampaikan ada pohon yang sudah kering dan khawatir menimpa pejalan kaki di depan kampus IPB Baranang Siang, dan ada juga pohon tumbang ya. Jadi semoga memang sudah tertanggulangi ya, karena ini sejak beberapa hari lalu gitu ya, untuk keluhannya masuk di Sibadra Kota Bogor, pendengar. Dan terakhir kita akan tutup dengan permasalahan sampah ya. Ada seorang warga bernama Arif Budiman yang mengeluhkan, ditujukan ini untuk Kadis dan Korwil DLH Kota Bogor, bahwa sudah 3 minggu sampah di Pondok Aren RW 7 Ciluar belum diangkut, dan kejadian ini sudah berulang katanya ya. Jadi untuk di RW lain atau di Ciluar di RW 8, 9, 10 pengangkutan sampah selalu rutin dan tepat waktu, maka mohon untuk Pak Kadis ataupun Pak Korwil segera ditindaklanjuti dan dimonitor pasukannya untuk segera menindaklanjuti sampah yang sudah menumpuk bahkan sampai dengan 3 minggu. Ini terjadi di kawasan Pondok Aren RW 7 Ciluar Bogor Utara. Dan informasi ini menjadi yang terakhir, pendengar ya, di program Halo RRI untuk edisi hari ini Jumat 9 Oktober 2026, dan akan segera kita tutup. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Marisa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Alif Dayita.
1: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Bogor di mana saja Anda berada. Selamat siang. Apa kabar Anda pada siang hari ini? Apakah seluruh kegiatan yang sudah direncanakan jauh-jauh hari sudah berjalan dengan lancar? Atau mungkin sedang dalam proses menuju kelancaran itu, menuju selesai ya? Kami temani aktivitas Anda apapun itu di hari Jumat ini, 9 Oktober 2026 dengan beragam informasi dan juga musik pilihan, tentunya untuk mewarnai hari Jumat berkah Anda pendengar ya, di pekan pertama bulan Oktober. Dan pastinya nanti akan kami hadirkan beragam segmen yang sudah kami siapkan untuk Anda, yang akan diawali dengan Indonesia Sehat, kemudian juga nantikan ada berita olahraga dalam dinamika olahraga, dirangkaikan dengan Warta Stacita. Dan jangan lupa nanti akan kami hadirkan juga siaran langsung khotbah dan juga sholat Jumat. Dan untuk segmen penutup siang hari ini, seperti biasa kami hadirkan produk Dangdut. Tentunya nantikan topik menarik apa yang akan kita bahas pada siang hari ini. Bersama saya Alif Dayita Mendengar, yang nantinya akan menemani Anda sampai nanti kurang lebih pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita akan jelang bersama Bogor siang ini.

0: Selaku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di tengah maraknya novel bergenre romantis dan fiksi futuristik, nama Senopati Pamungkas tetap berdiri tegak sebagai salah satu karya epik silat paling berpengaruh dalam sejarah sastra Indonesia. Ditulis oleh Arswendo Atmowiloto dan pertama kali terbit pada awal 1980-an. Novel ini bukan hanya mencuri perhatian pembaca lintas generasi, tetapi juga memperkaya hasanah sastra sejarah Nusantara. Mengisahkan perjalanan seorang tokoh legendaris bernama Brahma Kumbara, Senopati Pamungkas menggabungkan elemen sejarah, filsafat, spiritualitas, dan seni bela diri dalam satu narasi yang mengalir dan memikat. Berlatar di masa kejayaan Singosari dan Majapahit, kisah ini menggambarkan perjuangan, cinta, dan pengkhianatan dalam sebuah dunia yang syarat nilai moral dan kebijaksanaan. Tidak seperti novel silat pada umumnya yang cenderung fokus pada aksi, Senopati Pamungkas hadir dengan kedalaman karakter dan perenungan filosofis yang membuat pembacanya tidak hanya terhibur, tetapi juga berpikir. Karakter Brahma Kumbara digambarkan sebagai kesatria yang bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga matang secara batin. Seiring waktu, novel ini mengalami berbagai bentuk adaptasi dan penerbitan ulang. Bahkan pernah diangkat menjadi sinetron populer di awal 2000-an, yang turut mengangkat kembali minat publik pada kisah-kisah silat klasik. Banyak penggemar menyebut Senopati Pamungkas sebagai silat bernyawa karena keberhasilannya menyatu dengan unsur budaya dan nilai-nilai Nusantara secara otentik. Meski sudah puluhan tahun berlalu sejak pertama kali diterbitkan, pesona novel ini belum luntur. Di tengah forum-forum literasi, komunitas pecinta silat, hingga diskusi sejarah, nama Brahma Kumbara dan kisah Senopati Pamungkas masih sering dibicarakan. Tidak sedikit pembaca muda yang mengenalnya lewat rekomendasi dari para orang tua atau guru, menjadikannya sebagai jembatan antar generasi dalam dunia sastra. Kini di tengah gempuran budaya asing dan konten instan, kehadiran kembali karya seperti Senopati Pamungkas menjadi oase yang meneguhkan kembali identitas dan imajinasi bangsa. Lebih dari sekedar novel, ini adalah catatan imajinatif yang menghidupkan kembali semangat kepahlawanan dan kebijaksanaan leluhur.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Bogor, siang ini.

Pendengar, pergantian cuaca dan padatnya aktivitas sehari-hari terkadang membuat kita kurang memperhatikan kondisi tubuh ya, apalagi kalau sudah sibuk bekerja atau mungkin sibuk untuk Anda yang masih sekolah, masih kuliah, atau juga mengurus berbagai keperluan. Menjaga kesehatan seringkali baru terpikir ketika kita sendiri sudah mulai tidak nyaman atau misalnya kita sudah merasa badannya sudah tidak enak gitu. Nah, salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah influenza, pendengar. Meski sering dianggap sebagai flu biasa, ternyata penyakit ini tetap perlu diperhatikan, terutama untuk anak-anak, lansia, ibu hamil, dan juga orang dengan penyakit penyerta, pendengar. Kementerian Kesehatan Indonesia mencatat adanya peningkatan aktivitas influenza di Indonesia pada akhir September 2026. Berdasarkan hasil pemantauan pada minggu ke-38 tahun 2026, sebanyak 148 dari 265 spesimen yang diperiksa ini terdeteksi positif influenza, pendengar, dengan tingkat positivitas mencapai 56%. Tapi pendengar tidak perlu khawatir, tidak perlu langsung mengecap influenza sebagai wabah begitu ya. Angka ini merupakan persentase sampel yang positif dari sampel yang diperiksa. Jadi bukan berarti 56% penduduk Indonesia ini sudah terkena influenza gitu. Kementerian Kesehatan juga menyebutkan kalau peningkatan aktivitas influenza ini masih mengikuti pola musiman dan berada dalam rentang kewaspadaan yang menengah. Artinya kita tetap perlu waspada, tapi jangan panik gitu ya. Pemantauan terus dilakukan untuk melihat perkembangan kasus dan tingkat keparahan penyakit di masyarakat.

0: flu biasa doang ini, Ran.
1: Eh, jangan disepelein loh, Dit. Sekarang tuh lagi rame loh, super flu.
0: Hah? Super flu? Kayak di film superhero aja namanya.
1: Bukan loh, Dit. Kata WHO nih sama Kemenkes, ini tuh flu tipe AH3N2 yang nyebarnya cepet banget loh, Dit. Gejalanya juga mirip flu biasa, makanya sering gak disadari nih sama orang-orang.
2: Betul, super flu ini bukan penyakit baru. Tapi karena mudah menular, kita perlu lebih waspada dan gak perlu panik.
0: Jadi, kalau aku tetap nongkrong pas flu, bisa nularin orang ya?
2: Ya iya dong. Terutama ke anak-anak, lansia, dan orang dengan daya tahan tubuh rendah, Dit.
1: Tuh, makanya istirahat dulu, Dit. Maskernya dipakai dan rajin cuci tangan.
0: Oke deh, aku paham sekarang.
2: Ya udah, sekarang kamu cuci tangan. Karena yang bisa melindungi kita dan orang lain, ya diri kita sendiri.

0: kamu.
1: Iya, kamu. Remaja putri yang penuh semangat. Tahu gak sih, kesehatan kamu hari ini bisa nentuin masa depan generasi berikutnya. Kamu adalah calon ibu hebat yang bisa mencegah stunting sejak dini. Mulai dari menjaga asupan gizi yang seimbang, rajin konsumsi makanan bergizi kayak sayur, buah, susu, dan jangan lupa protein hewani seperti telur dan ikan. Nggak cuma itu, cegah anemia dengan rajin makan makanan yang kaya zat besi. Anemia pada remaja putri bisa berdampak besar pada kesehatan ibu hamil loh. Makanya nih, kamu harus menjaga diri kamu, cintai tubuh kamu, dan persiapkan masa depan yang lebih cerah. Karena kamu adalah awal dari generasi bebas stunting.

Pendengar, lalu apa saja yang perlu kita ketahui tentang influenza dan bagaimana cara melindungi diri serta keluarga ya? Influenza sendiri merupakan infeksi saluran pernapasan akibat virus yang dapat menular melalui percikan pernapasan ketika seseorang yang terinfeksi batuk, bersin, ataupun juga berbicara gitu ya. Gejalanya antara lain tentu saja yang sering kita ketahui ya, demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, nyeri otot, sakit kepala, hingga tubuh ini terasa lebih lelah dari biasanya gitu. Sebagian besar penderita dapat pulih dengan istirahat dan juga perawatan di rumah. Meski demikian, kita tetap perlu memperhatikan perkembangan gejalanya. Jika kondisinya memburuk atau mungkin muncul juga gejala berat, segera untuk mencari pertolongan medis, pendengar. Kementerian Kesehatan juga mengingatkan, obat antivirus seperti oseltamivir tidak diperuntukkan bagi semua pasien influenza, pendengar. Penggunaannya perlu berdasarkan penilaian dokter, termasuk juga terutama untuk pasien dengan gejala berat atau mereka yang masuk ke dalam kelompok beresiko tinggi. Lalu bagaimana langkah pencegahannya nih? Pendengar bisa memulainya dari kebiasaan sederhana seperti rutin mencuci tangan dengan sabun, menerapkan etika batuk dan bersin, serta menggunakan masker ketika sedang sakit ataupun berada di tempat ramai, pendengar. Ini mungkin terdengar sepele, pendengar ya, tapi kita sudah melihat sendiri bagaimana ketika kita sedang mengalami pandemi kala itu, kita menerapkan pola hidup yang baru gitu ya, dengan rajin mencuci tangan, dengan sabun pastinya. Kemudian juga etika batuk dan bersin yang kita harus menutup mulut, menutup hidung juga menggunakan lipatan siku gitu, ataupun ketika menggunakan masker saat sedang sakit ataupun juga berada di tempat ramai, karena ini tentunya juga bisa menciptakan herd immunity sendiri, terutama untuk Anda yang sudah menerapkan pola hidup yang protokol kesehatan ini gitu. Selain itu juga, pendengar, jangan lupa untuk memberikan perhatian lebih kepada anak kecil, lansia, ibu hamil, dan anggota keluarga yang memiliki penyakit penyerta. Jika mereka mengalami gejala yang mengkhawatirkan, jangan ditunda-tunda untuk mencari bantuan medis. Karena menjaga kesehatan tentunya tidak hanya dilakukan ketika kita sakit dan kita langsung mengobati gitu ya. Tetapi menjaga kesehatan itu adalah kita membangun kebiasaan yang bisa melindungi diri dan juga orang-orang di sekitar kita. Jadi mari kita tetap tenang, tingkatkan kewaspadaan meskipun memang di musim, kita bisa bilang ini musim pancaroba, mendengar ya. Apalagi musimnya juga berganti-ganti cuacanya, hujan panas gitu ya. Dan tetap tingkatkan kewaspadaan, biasakan hidup bersih dan sehat agar tentunya aktivitas sehari-hari kita tetap berjalan dengan baik. Karena tubuh yang sehat merupakan salah satu modal penting untuk menjalani hari dengan lebih produktif.

yang tidak sembuh-sembuh, apalagi lebih dari 2 minggu, bisa jadi tanda penyakit yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah tuberkulosis atau yang biasa kita kenal dengan TBC. Penyakit ini menyerang bagian dalam paru-paru dan bisa menular lewat udara, terutama saat batuk. Gejala lainnya bisa berupa demam ringan yang tidak hilang, tubuh terasa lemas, atau berat badan yang turun tanpa sebab yang jelas. Penanganan TBC dilakukan melalui pengobatan jangka panjang yang harus dijalani secara teratur hingga tuntas. Pemeriksaan dapat dilakukan di fasilitas kesehatan dengan metode seperti tes dahak, ronsen dada, atau tes cepat molekuler. Dengan penanganan yang tepat dan rutin, TBC dapat disembuhkan dan risiko penularannya dapat ditekan.

Pendengar, itulah tadi informasi seputar peningkatan aktivitas influenza di Indonesia dan langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularannya ya. Ingat, tetap waspada tanpa perlu panik dan jangan abaikan kondisi tubuh ketika mulai merasakan gejala sakit. Informasinya juga bisa Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Sedemikian untuk segmen Indonesia Sehat kali ini, selanjutnya tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi dari dunia olahraga dalam dinamika olahraga. Kali ini kita akan segera bergabung bersama dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI di Jakarta. Tetaplah bersama kami.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.

Petenis Mira Andriva melaju ke semifinal China Open. Persib Bandung mengawali kiprah di ASEAN Club Championship dengan kemenangan. MotoGP Indonesia 2026 resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan para pemain tidak terlalu mempedulikan keributan seputar 115 dakwaan Liga Premier Inggris. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna.
1: Enzo, great to see you and thank you so much for taking the time to speak to us.
2: Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan mereka tidak terlalu memperdulikan keributan seputar masalah klub tersebut setelah City dinyatakan bersalah atas sebagian besar dari 115 dakwaan yang diajukan oleh Liga Premier Inggris. Para pemain internasional Manchester City telah kembali berlatih sejak kemarin siang waktu setempat, bertepatan dengan 9 hari setelah Liga Premier Inggris menerbitkan laporan yang sangat kritis yang menyatakan bahwa Manchester City telah menggunakan kontrak palsu untuk menyamarkan pendanaan rahasia sebesar lebih dari 830 juta pound sterling. Berdasarkan keterangan pelatih kepala yang diunggahnya di laman resmi Manchester City, Enzo Maresca meminta para pemainnya agar tidak membiarkan krisis yang melanda klub mempengaruhi sikap dan fokus mereka saat kompetisi Liga Premier Inggris kembali bergulir akhir pekan ini.
3: Personally, I'm very calm, to be honest.
2: Sejujurnya, secara pribadi, saya sangat tenang. Pihak klub sudah cukup jelas. Kami sepenuhnya mempercayai klub, jadi kami memahami semua keributan ini. Tetapi fokus kami hanyalah pada hal-hal yang bisa kami kendalikan. Dan yang bisa kami kendalikan hanyalah aspek sepak bola. Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, striker Manchester City Erling Haaland menegaskan bahwa semua pihak di Manchester City, supporter, pemain, dan staff akan tetap bersatu menjelang dua pertandingan besar. Haaland yang baru saja mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan untuk Norwegia selama jeda internasional baru-baru ini telah kembali ke City Football Academy dengan semangat positif dan ia yakin ikatan antara para pemain dan supporter saat Manchester City berusaha melewati dua pertandingan tersulit di dunia sepak bola melawan Liverpool dan Paris Saint-Germain.
4: We have to stick together. We have to stay with each other.
2: Kita harus saling mendukung, kita harus tetap bersama-sama, tetap bersikap positif, dan apapun yang terjadi dalam hidup, kita harus selalu tersenyum. Jadi kita harus tetap bersikap positif, melihat ke depan, berusaha memenangkan pertandingan sepak bola, dan menikmati situasi ini.
4: As I said, we have to stick together, and we have to spread the love to each other.
2: Tim asuhan Enzo Maresca akan bertandang ke markas Liverpool pada hari Minggu nanti, saat Manchester City berusaha mempertahankan awal yang sempurna di musim Liga Premier 2026-2027. Sebelum mereka menjamu juara bertahan Paris Saint-Germain di Etihad untuk pertandingan Liga Champions UEFA pada hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Liga Spanyol, Barcelona resmi memperpanjang kontrak pemain muda serba bisa Xavi Espart hingga 2030 yang membuatnya tetap menjadi bagian dari skuad Blaugrana dalam jangka panjang. Kepastian terungkap berdasarkan pernyataan Barcelona melalui laman resminya pagi ini. Kontrak Espart sebelumnya berlaku hingga 2028. Dia memulai debut bersama tim utama Barcelona pada musim 2025-2026. Espart menjadi salah satu pemain yang diperhitungkan dalam rencana pelatih Hansi Flick. Sebagai pemain gelandang, Espart mampu tampil sebagai bek sayap di kedua sisi lapangan membuatnya mampu beradaptasi dengan permainan Barcelona. Selain membantu membangun serangan dari sisi lapangan, ia dinilai memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi ofensif. Espart sebelumnya memperkuat timnas Spanyol U21 pada jeda internasional terbaru. Ia kini telah kembali mengikuti latihan bersama tim utama Barcelona dan mulai mempersiapkan diri menghadapi pertandingan La Liga melawan Getafe.

0: Kita ke olahraga tenis. Petenis Rusia Mira Andreeva melaju ke semifinal China Open untuk pertama kalinya usai menyingkirkan Ekaterina Alexandrova dua set langsung di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Mira Andreeva memastikan tempat di semifinal China Open untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Rusia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 7-6 melalui 2 tiebreak yang berlangsung ketat. Kemenangan ini sekaligus menjadi yang pertama bagi Andreeva atas Alexandrova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya. Usai lega, Andreeva mengaku puas karena mampu melewati pertandingan yang penuh tekanan dan naik turun tersebut.
2: Yeah, I'm super happy because it's my first win.
1: Saya sangat senang karena ini kemenangan pertama saya atasnya. Pertandingan hari ini benar-benar luar biasa dengan banyak perubahan situasi. Set kedua juga terasa seperti pertandingan menegangkan bagi saya. Jadi, saya sangat senang bisa meraih kemenangan hari ini. Pertandingannya benar-benar sulit. Ini adalah hari yang sangat baik dan saya merasa bahagia.
2: So, a very good day that I'm happy about.
1: Pada babak semifinal, Mira Andreeva akan berhadapan dengan Nicola Bartunkova. Petenis Republik Ceko itu melaju usai mengalahkan rekan senegaranya, Karolina Mukova, 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-0. Sementara itu, perebutan tempat semifinal China Open lainnya masih akan berlangsung hari ini. Petenis tuan rumah Zheng Jinwen akan berhadapan dengan wakil Ukraina Elina Svitolina di National Tennis Center Beijing siang ini. Zheng melaju ke perempat final setelah mengalahkan Alina Charafea dengan skor 6-1, 2-6, dan 6-4. Petenis Tiongkok itu selalu memainkan 3 set dalam 4 pertandingan terakhirnya di Beijing, sehingga kondisi fisiknya menjadi perhatian utama jelang laga kali ini. Meski demikian, Zheng mengaku dukungan publik tuan rumah memberinya energi tambahan untuk terus berjuang di lapangan. Saya merasakan keduanya. Bermain di hadapan pendukung sendiri memang terasa sulit, tetapi saya juga mendapatkan banyak energi dan dukungan dari mereka. Seiring berjalannya waktu, saya merasa jauh lebih baik dibandingkan saat berusia 19 atau 20 tahun. Dulu, saya sangat ingin menang di depan publik sendiri sehingga tekanan terasa lebih besar. Namun, dukungan mereka juga yang mendorong saya mengerahkan lebih banyak tenaga dan energi di lapangan. Saya tidak ingin menyerah begitu saja. Bahkan ketika permainan saya tidak maksimal atau kondisi fisik sedang sulit, misalnya mengalami cedera ringan, saya tetap ingin berjuang sampai akhir di hadapan pendukung sendiri. Menurut saya, itulah sisi positifnya. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama Zheng Jinwen dan Elina Svitolina di level profesional. Zheng berpeluang kembali mencapai semifinal China Open seperti yang dilakukannya pada 2024. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Kita awali berita dalam negeri dengan olahraga terpopuler, sepak bola. Persib Bandung mengawali kiprahnya di ASEAN Club Championship atau ACC Shopee Cup 2026-2027 dengan kemenangan dramatis. Sempat tertinggal 0-1 hingga menit ke-85, Maung Bandung mampu melakukan remondada yang luar biasa. Dengan mencetak 3 gol dalam 9 menit dan akhirnya menaklukkan Port FC 3 gol berbanding 1. Laporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah.
2: Persib Bandung menunjukkan mental juara saat menghadapi Port FC pada laga perdana Grup B ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026-2027 kemarin malam di Stadion Thammasat Thailand. Sempat tertinggal 1 gol, Persib justru mampu membalikan keadaan secara dramatis dan membawa pulang kemenangan 3 gol berbanding 1. Pertandingan berjalan ketat sejak babak pertama. Persib bermain cukup disiplin untuk meredam tekanan tuan rumah. Namun memasuki babak kedua, Port FC mendapatkan hadiah penalti. Jude Jacobson Subbel yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya pada menit ke-63 sekaligus membawa Port FC unggul 1 gol. Dalam situasi tertinggal, Persib tidak menyerah. Pelatih Igor Tolik melakukan perubahan sistem dan sejumlah penyesuaian untuk meningkatkan agresivitas tim. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-86. Mariano Peralta mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1-1. Momentum tersebut kemudian dimanfaatkan Persib dengan sangat baik. Pada menit ke-90+3, Berginho mencetak gol kedua Persib dan membawa Maung Bandung berbalik unggul 2 gol berbanding 1. Hanya berselang 2 menit, Luka Menalo melengkapi comeback Persib melalui golnya pada menit ke-90+5 dan skor tidak berubah 1-3 hingga laga berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji performa yang ditampilkan pasukannya. Apalagi 3 gol dalam 9 menit tersebut menunjukkan para pemain telah bekerja keras.
3: Selamat kepada pemain. Hal seperti ini bisa terjadi ketika Anda memiliki sekelompok pemain yang sangat cerdas di lapangan. Mereka bisa beradaptasi, mengubah sistem, dan mengubah jalannya pertandingan. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa.
2: Igor Tolik menilai Persib mampu tampil baik dalam dua fase pertandingan. Menurutnya perubahan pendekatan setelah Port FC mencetak gol menjadi salah satu faktor penting kebangkitan timnya. Sementara itu, pemain Persib Luka Menalo mengungkapkan Persib memang sudah memperkirakan pertandingan melawan Port akan berlangsung sulit, terutama karena bermain di hadapan pendukungnya. Sehingga ia mengatakan kunci sukses timnya bisa menang adalah perubahan strategi.
3: Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh tim dan semua pemain. Senang bisa meraih kemenangan dan pertandingan yang sulit. Kami sudah tahu bahwa pertandingan akan berjalan sulit. Namun seperti yang dikatakan pelatih, kami bisa beradaptasi dan mengubah sistem.
2: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Persib dalam persaingan Grup B Shopee Cup 2026-2027. Selain mengamankan 3 poin di markas Port FC, comeback tersebut juga memperlihatkan mentalitas pantang menyerah skuad asuhan Igor Tolik yang terus berjuang hingga menit-menit akhir pertandingan.
1: Pecinta olahraga, rangkaian perlombaan dalam MotoGP Indonesia 2026 telah dimulai dengan para pembalap kelas Moto3, Moto2, dan MotoGP. Telah selesai menjalani sesi latihan bebas pertama FP1 di Sirkuit Internasional Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pagi tadi. Sesi FP1 MotoGP berlangsung sengit. Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat, 1 menit 30,132 detik. Untuk mengetahui hasil selengkapnya, kita sudah tersambung dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Sirkuit Mandalika. Halwi.
4: Ya, langsung dari Sirkuit Mandalika saat ini untuk sesi latihan bebas. Tadi sudah berlangsung sejak pukul 9 yang dimulai dari sesi latihan bebas pertama yang dilakukan oleh Moto3, kemudian dilanjutkan oleh Moto2 dan terakhir pada pukul 11 lewat tadi di lakukan oleh balap MotoGP di Sirkuit Mandalika. Di mana untuk sesi latihan bebas pertama untuk MotoGP berlangsung sengit, di mana Marco Bezzecchi sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat 1 menit 30,132 detik. Namun tadi penonton tertuju pada Marc Marquez, di mana pembalap di Renault Co-Team ini tampil cukup garang juga sejak awal dan mengunci posisi kedua dengan waktu atau catatan waktu 1 menit 30,369 detik. Hanya terselisih tipis 0,237 detik dari posisi puncak. Dan untuk hasil lima besar sesi latihan bebas pertama di MotoGP, tadi untuk sesi posisi pertama dan kedua, sementara untuk posisi kedua yaitu ada Pedro Acosta dari Red Bull KTM Factory Racing dengan catatan waktu 1 menit 30,426 detik. Sementara untuk Raul Fernandez, rekan dari Marquez dan Francesco Bagnaia harus puas berada di urutan ke-13 setelah kesulitan menembus batas waktu 1 menit 31 detik. Sementara itu di sesi latihan bebas pertama untuk Moto2 menjadi kesempatan awal bagi para pembalap untuk di istirahat motor mereka, di mana untuk lokal hero di Moto2 itu ada Mario Aji harus puas mengakhiri sesi latihan bebasnya di posisi ke-16 setelah melalui persaingan waktu yang sangat ketat. Di mana Mario mengawali sesi latihan hari ini dengan mencatatkan waktu 1 menit 34,165 detik. Dan catatan tersebut menempatkan posisi Mario di posisi ke-19 terpaut 1,023 detik dari Manuel Gonzalez yang memimpin sesi secara sementara. Di mana melihat ketat persaingan pada siang hari ini dan di trik panas sirkuit Mandalika, juga Michael Gonzalez mempercepat torehannya menjadi 1 menit 33,1,26 detik pada di posisi Mario Aji, membuat posisi Mario Aji tadi sempat melorot peringkat ke-20 dengan selisih 1,039 detik. Dan sementara untuk persaingan papan atas di Moto2 itu semakin memanas saat di Izan Guevara mengambil alih posisi pertama lewat catatan waktu 1 menit 32,872 detik. Kemudian setelah itu disusul beberapa pembalap lainnya. Sementara untuk Mario Aji tadi menunjukkan peningkatan performa yang cukup bagus dari latihan-latihan sebelumnya di sirkuit, terutama di sirkuit Motegi. Sedangkan di sesi latihan bebas pertama untuk Moto3 di Mandalika pada hari ini, pembalap dengan catatan waktu tercepat yaitu ada David Almansa dengan catatan waktu terbaik yaitu 1 menit 37,515 detik. Ia unggul 0,526 detik dari Alvaro Carve dari Red Bull KTM Ajo yang ada di posisi kedua, di mana sang pemimpin klasemen Moto3 2026 ini hingga seri ke-16 Maximo Quales dan ada di posisi ketiga, dan pembalap Spanyol dengan nomor 28 itu terpaut 0,691 detik dari Almansa. Sementara untuk lokal hero di Moto3 yaitu Vedaiga Pratama tadi mengunci posisi ke-10 untuk sesi latihan bebas pertama yang berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah di sirkuit Mandalika. Dan saat ini perlu kami gambarkan juga suasana di sirkuit pedok, maksud kami di pedok area sirkuit Mandalika. Sejak pagi tadi, terutama para fans juga cukup ramai datang untuk mengambil momen atau mengabadikan momen berfoto bersama para pembalap yang tadi sempat keluar masuk setelah dan sebelum melakukan sesi latihan. Dan momen ini dimanfaatkan oleh para fans, baik itu yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri, juga ramai-ramai melakukan foto bersama-bersama para pembalap yang hari ini sudah menyelesaikan sesi latihan bebas pertama. Dan untuk praktis pertama akan dijadwalkan pada siang hari ini pada pukul 12.45 menit di sirkuit Mandalika dengan suhu yang cukup terik. Informasi yang kami dapatkan dari BMKG mencapai 39 derajat Celcius. Namun di bawah terik matahari ini tidak menyurutkan para fans untuk bertemu jagoannya yang pada hari ini sampai dengan akhir pekan nanti akan merebut posisi terbaiknya di sirkuit Mandalika. Dari sirkuit Mandalika, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kondisi lalu lintas hari pertama MotoGP terpantau ramai lancar jika dibandingkan pada hari biasanya. Dinas Perhubungan NTB memberikan papan penanda untuk jalur penonton MotoGP Mandalika. Laporannya disampaikan langsung Syah Manaf di Nusa Tenggara Barat. Syah Manaf.
5: Baik, saat ini saya berada di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat dan pendengar dari dimanapun Anda berada. Saat ini memang di sirkuit sendiri sedang berlangsung gelaran balapan yang memang free practice untuk Idemitsu Motoko Asian Cup di sirkuit Mandalika. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk tinjauan langsung arus lalu lintas pada hari pertama gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika ini memang terpantau sedikit padat namun lancar. Dengan adanya kegiatan di sirkuit Mandalika tersebut, sehingga menuntut adanya arus lalu lintas yang memang yang biasanya tidak terlalu padat, saat ini di hari pertama ini terpantau padat. Dan tadi juga kita sempat berbincang dengan Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Mustiakin, bahwasannya memang di titik pertama yaitu di bundaran depan Bandara Internasional Lombok memang akan diadakan penyekatan bagi penonton MotoGP. Namun tidak untuk hari ini terdengar, penyekatan tersebut dilaksanakan pada esok hari yaitu hari kedua pelaksanaan gelaran MotoGP. Dan ini sedikit ada semacam anjuran kepada para penonton MotoGP bahwasanya sebelum memasuki bundaran Bandara Internasional Lombok, maka para penonton khususnya bagi pengendara mobil pribadi ataupun kendaraan roda dua, maka di area sebelum masuk kepada bundaran depan Bandara Internasional Lombok, maka agar para pengendara mengambil manuver, sehingga di sini sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat sendiri bahwasanya sudah ada papan tanda di sana untuk tiket A, B, C, dan H, kemudian tiket E, G, dan GA, kemudian tiket Premier, Deluxe, Luxury, dan lain sebagainya menggunakan lajur kiri. Sementara untuk tiket I, J, dan K itu menggunakan lajur kanan, yaitu menggunakan jalur sengkol, di mana nanti memang di bundaran tersebut dipecah akan menjadi dua bagian, sehingga nanti memang di lokasi sirkuit Mandalika tidak terjadi penumpukan kendaraan yang digunakan oleh para penonton. Ikut kutipan yang disampaikan oleh baik Iya.
6: Nanti itu kita akan nanti, tapi untuk penyekatan berlakunya mulai besok. Kita akan menggunakan

0: Kabit Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Musfiatin, menyampaikan juga bahwasannya para pengendara baik roda 2 ataupun roda 4 tetap memperhatikan keselamatan selama berlangsungnya gelaran MotoGP, karena memang situasi lalu lintas akan diprediksi lebih ramai ketimbang hari ini dan hari sebelumnya untuk gelaran MotoGP kedua dan ketiga esok hari. Demikian dari sirkuit Mandalika, Samana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke kabar lainnya. Atlet sepak takraw Gorontalo yang tergabung dalam timnas Indonesia ASEAN Games Jepang tahun 2026 meraih medali perak pada nomor kuadran. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Riawan.
2: Tiga atlet sepak takraw asal Provinsi Gorontalo sukses mempersembahkan medali perak bagi Indonesia dalam ajang ASEAN Games 2026 di Jepang. Prestasi tersebut satu kebanggaan bagi masyarakat Gorontalo sekaligus menunjukkan prestasi atlet daerah dalam mendukung pencapaian olahraga Indonesia di tingkat internasional. Pelatih tim nasional Noldi Hussein menyampaikan keberhasilan atlet meraih medali perak merupakan hasil dari kerja keras, disiplin latihan, serta kekompakan tim. Noldi mengungkapkan timnas Indonesia sebelumnya berpeluang meraih medali emas di dua nomor regu dan kuadran saat menghadapi Malaysia di babak semifinal dan Jepang di babak final.
3: Di regu penentu kemarin waktu melawan Malaysia di semifinal, itu harusnya sudah menang. Padahal semua negara yang menonton, termasuk Thailand yang akan menjadi lawan di final, itu sudah menyatakan bahwa kita akan melawan Indonesia. Kemudian juga ketika main di nomor kuadran demikian. Tetapi sekali lagi, waktu lawan final lawan Jepang di Asian Games ini, memang takdir kita yang belum memperoleh medali emas. Karena kita sudah harusnya menang di set pertama, kemudian di set kedua sangat jauh range poinnya kita menang. Hanya memberikan lawan 9 poin. Set ketiga juga kita sudah duluan poinnya, tetapi ya begitulah permainan. Secara performance, atlet Gorontalo sangat mendominasi kemarin.
2: Sementara itu, atlet sepak takraw Gorontalo Gelvin Usman mengungkapkan rasa bangga menjadi bagian dari perjuangan tim Indonesia dalam ajang internasional tersebut. Ia mengakui bermain di hadapan pendukung tuan rumah sangat berbeda saat melakoni pertandingan, memiliki beban dan tantangan tersendiri di tengah gemuruh suporter.
4: Untuk suasananya lebih ketekanan dari penonton. Ya, karena tingkat internasional penontonnya lebih meriah, lebih respect, lebih supporter dan meriah lah. Nah, itu memberikan tekanan yang cukup tinggi untuk transisi dari yang sering main nasional tiba main di internasional. Itu lumayan kerasa untuk mentalnya, tekanannya itu di atas. Nah, tapi ya secara profesional tetap harus mengkondisikan itu.
2: Ia menyatakan medali perak yang diraih merupakan hasil kerjasama seluruh anggota tim, dukungan pelatih, serta semangat untuk memberikan penampilan terbaik bagi Indonesia. Gelvin berharap prestasi tersebut menjadi motivasi untuk terus berlatih guna meraih prestasi yang lebih baik pada event internasional mendatang. Dari Gorontalo, Bobby Riawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Siang Ini. Pro 1 RRI Bogor.
3: Selamat datang kembali di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, kita akan bergabung untuk menyimak bersama khotbah dan sholat Jumat yang pada hari ini 9 Oktober 2026 akan disiarkan langsung dari Masjid Raya Al-Miraj di Jalan Pajajaran nomor 10 Baranang Siang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Khotib untuk sholat Jumat pada siang hari ini adalah Kiai Haji Endang Suherman dengan sholat diimami oleh Ustadz M. Khidir dan juga diazan sebagai muazin Ustadz M. Al-Ghifari. Sementara itu juga kami akan hadirkan deretan lagu religi untuk menemani istirahat siang Anda sambil kita nantikan untuk siaran langsung khotbah dan sholat Jumat.

0: Maybe.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id complete.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id

Sebagai seorang manusia, kita mengetahui bahwa dunia ini tidak abadi. Dan sebagai orang beriman, kita percaya bahwa akhirat telah menanti.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul sebagai suri tauladan. Artinya, teladan dalam kesabaran dan menanggung penderitaan dalam memperjuangkan Islam. Tabah memegang prinsip teladan dalam saling mencintai dan persaudaraan Muslim. Teladan dalam setiap akhlak mulia.
1: Saatnya menyimak siaran langsung khotbah dan salat Jumat. Siapkan hati, luruskan niat, dan tingkatkan kehusuan ibadah kita.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiya lahu alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayyuhannas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, marilah kita senantiasa untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi hal-hal yang dilarangnya. Hadirin rahimakumullah, pada ayat wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, dia akan mendapatkan kemudahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan mendapatkan rezeki yang tidak diduga-duga. Di sana ada ungkapan takwa yang menurut bahasa berarti dari kata wako. Wako, wiko, wiko ya, artinya adalah menjaga diri atau melindungi. Wiko yatu nafsi, menjaga diri. Menurut para ulama, takwa adalah menjaga diri dari murka Allah, dari adab Allah, dengan cara melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Sayyidina Umar pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, apa itu takwa? Ubay membalikkan lagi pertanyaan, bagaimana kalau engkau berjalan di atas duri-duri? Kata Umar, ya aku berhati-hati, aku angkat baju atau jubah jangan sampai terkena duri yang menyebabkan pakaianku menjadi robek. Kata Ubay, itulah takwa. Jadi takwa menjaga diri dari duri-duri. Duri-duri itulah yang dinamakan dengan kemaksiatan dunia. Hadirin rahimakumullah, berarti pada takwa itu ada rasa cinta, cinta kepada Allah. Ada rasa takut dan waspada terhadap duri-duri dunia, terhadap kemaksiatan yang sadar maupun juga yang tidak sadar dilakukan oleh kita sebagai insan, sebagai manusia. Imam Al-Ghazali membagi definisi takwa menjadi 3 bagian. Yang pertama, takwanya orang awam. Takwanya orang awam dengan menjauhi segala larangan Allah, menjauhi segala yang diharamkan, melaksanakan segala yang diperintahkan. Jadi dirinya dijaga jangan sampai terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang. Takwanya orang khusus tidak hanya itu, termasuk juga menjaga yang syubhat. Ya, jangan sampai ada, cari yang haram aja susah, apalagi yang halal, jangan sampai seperti itu. Yang syubhat pun juga dijaga.
ya, menjaga pandangan, pendengaran, menjaga anggota tubuh jangan sampai berbuat dosa atau berbuat maksiat. Ada lagi takwa khususul khusus, menjaga hati, menjaga hati dari penyakit-penyakit hati, dari ujub, takabur, sombong, dengki, yang tidak pantas. Memang itu ada pada diri orang yang bertakwa. Dia berusaha tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa. Ya. Jadi kalau khususul khusus tidak berzikir kepada Allah saja sehari, dia merasa berdosa. Dia merasa berdosa kalau lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa tanda indikator orang yang bertakwa, seperti di awal Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang beriman kepada yang maha gaib, kepada Allah yang tidak bisa diindra oleh panca indra, tapi dia bisa diterima oleh keimanan. Allah mengawasi, Allah melihat kita. Anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Allah melihat kita dalam situasi apapun juga, ya, Allah bersama kita, Allah dekat dengan kita. Wa yuqimunas shalah, indikator yang kedua, melaksanakan salat. Salat sebagai pondasi keagamaan. Semakin baik salatnya, semakin baik keagamaannya. Semakin buruk salatnya, semakin buruk keagamaannya. Dia pondasi, dia penjaga, dia benteng, dia pencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang yang berikutnya adalah beriman kepada kitab suci Al-Qur'an dan kitab-kitab sebelumnya, menjadikan pedoman, menjadikan bimbingan. Tanpa sadar kita tidak menggunakan Al-Qur'an dari sisi hukum dan lain sebagainya, dari sisi berpolitik dan lain sebagainya. Yang ada kan kekacauan, yang ada kan ketidakamanan. Kita enggak percaya sama Allah untuk melaksanakan dua pedoman ini, terutama Al-Qur'an. Sepanjang sejarah kan yang menjadikan peradaban dunia maju karena Al-Quran. Enggak ada karena-karena lain. Atau karena hasil pemikiran manusia, enggak ada. Coba lihat. Islam menguasai dari abad ke-7, ya. Itu karena sinarnya Al-Quran. Kalau kita enggak berpegang pada Al-Quran, ya rasakan saja kelemahannya. Wa malam yahkum bima anjalallah faulaika humul kafirun, wa malam yahkum bima anjalallah faulaika humul fasikun, wa malam yahkum bima anjalallah faulaika humul munafikun. Rasakan saja kalau Al-Qur'an tidak jadikan sebagai sumber kehidupan kita. Ya, kita kan negara beraneka ragam, tapi kan bukan berarti tidak kita laksanakan hukum Islam. Ya. Hukum Islam itu sebagai satu solusi, ya. Bila mana memang sudah chaos, orang pasti akan kembali kepada Al-Qur'an. Wa bil akhirati hum yuqinun, kepada hari akhirat dia meyakini. Kebahagiaan itu ada pada hari akhir. Kerugian juga ada pada hari akhir. Kecelakaan juga pada hari akhir. Balasan yang sempurna juga ada pada hari akhir. Jadi kita itu, ya, akan menuju ke sana. Ini kan proses ini kita hidup ini. Enggak akan kita temukan kesempurnaan balasan di dunia, enggak akan ada. Banyak orang yang jujur mendapatkan kesulitan, banyak orang yang bohong, durhaka mendapatkan kesenangan. Sering kita saksikan di media-media. Wabil akhiratihum yuqinun, untuk akhir dia meyakini. Apa dampaknya? Wa may yaj'allahu makhraja, dia akan mendapatkan jalan keluar kalau kita bertakwa. Dia akan mendapatkan rezeki yang tidak terduga-duga. Dia akan mendapatkan yukaffir anhu sayyi'ati, mendapatkan ampunan, dihapus dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Min amrihi yusra, akan mendapatkan juga kemudahan.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.

Anda baru saja mendengarkan siaran langsung khotbah dan salat Jumat. Semoga membawa ketenangan dan keberkahan bagi kita semua.

dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan

Pernahkah Anda membayangkan ada satu suara yang tidak pernah benar-benar berhenti di muka bumi? Bukan suara ombak, bukan deru angin, melainkan suara azan. Saat muazin di Papua mengakhiri panggilannya, beberapa menit kemudian azan mulai menggema di Sulawesi, lalu menyusul Jawa, Sumatera, Malaysia, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, hingga akhirnya kembali lagi ke wilayah timur. Begitu terus tanpa jeda, selama 24 jam mengikuti rotasi bumi dan perbedaan zona waktu. Di setiap detik yang berlalu, hampir selalu ada seseorang di suatu belahan dunia yang sedang mengucapkan Allahu Akbar. Menariknya, tradisi azan yang kini terdengar miliaran kali setiap hari itu berawal dari sebuah mimpi sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid, yang kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dari satu mimpi menjadi panggilan yang tak pernah putus mengelilingi bumi.

Seringkali kita merasa kurang hanya karena melihat apa yang belum kita miliki. Padahal jika pagi ini kita terbangun dalam kondisi aman, tubuh yang sehat, dan ada makanan yang bisa disantap, kita sebenarnya adalah orang terkaya di dunia. Allah sudah menjamin modal untuk kita menjalani hari ini. Jangan tunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka hari-harimu akan terasa bahagia dan berkah. Tarik napas dalam-dalam, sadari nikmat luar biasa, dan ucapkan Alhamdulillah. Barang siapa di antara kalian memasuki pagi hari dalam keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bogor.
1: Pendengar masih di Bogor, siang ini saatnya kita beranjak menuju segmen berikutnya. Kami hadirkan Warta Asta Cita RRI Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: waktu itu kami kena tegur karena waktu itu kami melakukan secara teknis menurut kami itu baik, ternyata secara administrasi dan lain-lain itu malah bermasalah di nasionalnya.
1: Saya menghimbau para pengusaha air minum usulan lebih baik memanfaatkan sumber air bakunya itu dari PDAM saja.
2: Ya, kita selain kemarin mengikutsertakan Junas untuk aktif di Perwakilan Jawa Barat, ya kita akan melakukan tes.
3: Selamat siang, salam jumpa. Kembali kami hadirkan Warta Stacita RRI Bogor hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Dinas PUPR Kota Bogor imbau masyarakat laporkan jalan rusak dan berlubang. Pemerintah Kota Bogor mengimbau pengusaha depot air minum isi ulang untuk menggunakan air baku yang memenuhi standar kesehatan. Inilah Warta Berita Astacita RRI Bogor selengkapnya bersama saya, Alif Deita.

0: Kita ke informasi pertama, Dinas PUPR Kota Bogor mengimbau masyarakat aktif melaporkan jalan berlubang dan bergelombang agar bisa segera ditindaklanjuti. Ade Sri menurunkan catatannya.
1: Sejumlah titik jalan di Kota Bogor masih ditemukan berlubang dan bergelombang. Kondisi ini menjadi perhatian mengingat kerusakan jalan dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Ketua Tim Teknis Pemeliharaan Rutin Jalan Dinas PUPR Kota Bogor, Ripka menjelaskan, penanganan jalan dilakukan sesuai kewenangan masing-masing, yakni pemerintah pusat, provinsi, dan kota. Khususnya jalan nasional, pemeliharannya dilakukan melalui mekanisme tersendiri oleh pemerintah pusat.
2: Kepada warga, saya juga mohon maaf kalau memang ada jalan di Kota Bogor yang belum nyaman, tapi bahwa jalan di Kota Bogor itu ada 3 kewenangan, nasional, provinsi, dan kota. Memang yang jalan-jalan nasional ini, mereka punya sistem mereka sendiri untuk pemeliharaan. Waktu itu kami kena tegur karena waktu itu kami melakukan secara teknis. Menurut kami itu baik, ternyata secara administrasi dan lain-lain itu malah bermasalah di nasionalnya gitu. Makanya kami kena tegur sehingga kami tidak mau lagi mengintervensi jalan nasional.
1: Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Bogor Juniarti Etiningsih mengimbau masyarakat untuk menyampaikan informasi terkait kondisi infrastruktur jalan yang masih membutuhkan perbaikan agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah Kota Bogor.
3: Kami dari PUPR, silakan kalau seandainya memang ada titik-titik jalan yang memang masih belum, ya untuk infrastruktur kota, jalan yang belum bagus atau masih banyak berlubang, informasikan kepada kami supaya kami dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat untuk memperbaiki jalan kembali.
1: Pemerintah Kota Bogor berharap upaya pemeliharaan dan perbaikan jalan dapat terus dilakukan secara bertahap guna meningkatkan kualitas infrastruktur serta kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas.
0: Pemerintah Kota Bogor mengimbau pengusaha depot air minum isi ulang untuk menggunakan air baku yang memenuhi standar kesehatan. Imbauan ini disampaikan Wali Kota Bogor Dedi Arahim sebagai upaya melindungi masyarakat dari produk konsumsi yang tidak memenuhi persyaratan. Dedi mengatakan, pemerintah memiliki kewajiban melindungi warga termasuk memastikan keamanan air minum yang dikonsumsi. Ia menyarankan pengusaha depot menggunakan air baku dari Perumda Tirta Pakuan karena melalui proses pengolahan, sterilisasi, dan pengawasan kualitas.
4: Pemerintah Kota Bogor itu punya kewajiban juga untuk melindungi warga, terutama dari produk-produk yang dikonsumsi harus betul-betul memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Saya menghimbau para pengusaha air minum isi ulang lebih baik memanfaatkan sumber air bakunya itu dari PDAM saja, karena lebih terjamin ya, melalui proses yang panjang, melalui filterisasi yang jelas, kemudian juga dengan quality control yang jelas, maka tentu untuk masyarakat juga akan lebih terjamin kesehatan.
0: Pemkot Bogor juga mengingatkan pengelola depot air minum isi ulang untuk memenuhi ketentuan higien dan sanitasi. Pengawasan kualitas air serta kebersihan proses pengolahan menjadi bagian penting untuk menjaga keamanan produk sekaligus melindungi kesehatan masyarakat. Beralih ke informasi selanjutnya, Oki Ferdinal terpilih menjadi Ketua Umum SPBUN PTPN 1 Regional 2 masa bakti 2026-2031. Kita ikuti laporan Yofri Haryadi.
5: Para pekerja perkebunan di bawah naungan PT Perkebunan Nusantara 1 Regional 2 Jawa Barat dan Banten menggelar musyawarah besar serikat pekerja di Gunung Mas Cisarua, Kabupaten Bogor, Kamis 8 Oktober 2026. Kegiatan musyawarah tersebut diikuti sekitar 140 orang pekerja perusahaan perkebunan yang mewakili kurang lebih 6.000 para pekerja perkebunan yang berada di atas lahan yang dikelola di wilayah Jawa Barat dan Banten. Puncak kegiatan musyawarah tersebut adalah pemilihan calon Ketua Umum Serikat Kerja Perkebunan masa bakti 2026-2031. Pelaksanaan pemilihan ketua umum dipimpin langsung Ketua Presidium Mubes Budi Mei Nahek Simamora dengan 3 orang calon ketua yang akan dipilih oleh 139 pemegang hak pilih dalam musyawarah tersebut.
6: Disaksikan oleh semuanya berapa kertas suara sambil dibuka satu-satu, disebutlah namanya. Nah, dari hasil pemungutan suara itu, Bapak Oki mendapatkan 107 suara. Bapak Adi Sukmawadi mendapatkan 25 suara. Bapak Isep mendapatkan 7 suara. Karena ini satu putaran hasil kesepakatan, maka diputuskanlah secara bersama, secara bulat, bahwa Pak Oki menjadi Ketua Umum Serikat Pekerja Perkebunan PT PN 1 Regional 2 periode 2026 sampai 2000. Pada saat ini, setelah hasil pemungutan suara itu, Ketua Umum yang terpilih diberi kesempatan untuk menyusun kepengurusan karena beliau punya hak prerogatif.
5: Ketua terpilih Serikat Pekerja Perkebunan SPBUN PT PN 1 Regional 2 Oki Ferdinal Fuar meraih 107 suara. Usai penetapan perolehan suara itu pun, Oki Ferdinal memaparkan pentingnya sinergi antara perusahaan dan karyawan, termasuk menjembatani para karyawan mendapatkan hak normatifnya sebagai karyawan tetap, termasuk mengadvokasi para pekerja kontrak waktu terbatas PKWT di lingkungan kerja PT PN 1 Regional 2 yang jumlahnya cukup banyak.
7: Nah, itu kita menjadi sebagai bahan masukan juga ke manajemen. Ini juga nanti mengenai bonus ataupun insentif. Ini yang kita dari SP ini yang harus berbicara juga, terutama untuk kawan-kawan kita yang masih berstatus masih PKWT. Kalau untuk karyawan tetap sudah jelas aturan mainnya. Yang PKWT ini, yang ini program kita dari SP pun periode terpilih sekarang, mungkin minta konsen juga nanti dirapatkan termasuk ke PT PN 1 SP dan juga federasi, karena apapun ceritanya perusahaan, kalau nggak ada regenerasi atau minus growth, mau siapa yang ngurusin nanti?
5: Program transformasi bisnis menjadi peluang bagi seluruh karyawan serta pemulihan keuangan perusahaan yang saat ini dinilai belum optimal. Mereka pun berupaya menjaga keberlangsungan perusahaan melalui inovasi dan kompetensi pekerja. Mengingat investasi besar berupa penanaman pohon dan pengembalian fungsi perkebunan sudah banyak dilakukan dan membutuhkan regenerasi pekerja yang berkualitas.
8: rri.co.id
9: rri.co.id
8: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
9: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
8: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
9: rri.co.id.
10: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Mendengar, Kabupaten Bogor memiliki wilayah yang sangat luas dan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dari masing-masing kecamatan yang membawahi desa satu kawasan tersebut. Program Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa menjadi salah satu mendorong pemerataan pembangunan di Kabupaten Bogor. Dengan jumlah penduduk mencapai 6 juta jiwa yang tersebar di 40 kecamatan, membutuhkan penanganan infrastruktur yang memadai untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warganya. Seperti yang disampaikan Bupati Bogor Rudi Susmanto di Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, yang mewakili Provinsi Jawa Barat dalam Lomba Desa Tingkat Nasional. Bantuan keuangan infrastruktur desa sebesar Rp1,5 miliar dapat lebih optimal digunakan jika kepala desa memiliki inovasi dan kreativitas.
11: Kabupaten Bogor tidak bisa melakukan intervensi program dari atas ke bawah. Maka program-program yang harus dibangun adalah program-program yang dibutuhkan masyarakat. Maka program tersebut berangkatnya dari desa. Maka di tahun 2026, 1,5 miliar satu desa sudah kami realisasikan, kami implementasikan untuk 416 desa, 19 kelurahan.
0: Bupati Bogor Rudi Susmanto mendorong pembangunan yang dimulai dari desa, salah satunya melalui program bantuan keuangan atau Bankeu. Sebanyak 1,5 miliar rupiah dikucurkan dari APBD Kabupaten Bogor untuk 416 desa dan 19 kelurahan di Kabupaten Bogor. Dukungan ini dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan prioritas, mulai dari infrastruktur, fasilitas pelayanan publik, hingga pengembangan ekonomi masyarakat. Dari dunia olahraga, kesiapan atlet tenis meja jelang Porprov Jawa Barat pada November 2026 nanti akan kami hadirkan bersamaan dengan informasi wisata para layang puncak ditunjuk menjadi venue kejuaraan paragliding Nusantara Sky 2026. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda Bekata.
12: Ketua Umum Pengurus Tenis Meja Seluruh Indonesia PTMSI Kabupaten Bogor M. Nurdin memantau kesiapan atlet tenis meja jelang Porprov Jawa Barat pada November mendatang. Berbagai program pembinaan telah dijalankan termasuk menyertakan atlet dalam kejuaraan nasional dan merencanakan pemusatan latihan bagi 8 atlet di Bandung. Berbekal status juara umum pada babak kualifikasi, PTMSI optimistis dapat mempertahankan prestasi dan meraih hasil terbaik di ajang tersebut.
13: PTMSI ya kita selain kemarin mengikutsertakan kejurnas untuk atlet di perwakilan Jawa Barat, ya kita akan melakukan tes. Mungkin di awal-awal November, Oktober ini kita akan melaksanakan tes yang berencana kita melakukannya di Klub Bandung. Yang untuk rencana kita 8 atlet.
12: Sementara itu, demi mendapatkan medali emas di ajang Pekan Paralimpik Daerah Jawa Barat 2026 di Bandung, atlet asal Bogor Helmi Azizi juga terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan Peparda Jawa Barat 2026. Berbagai persiapan terus dilakukan, salah satunya melakukan latihan rutin di setiap harinya. Latihan seperti pembinaan fisik dan teknik juga dilakukan guna untuk meningkatkan dan juga menjaga kondisi tubuh menjelang pertandingan nanti. Sebagai atlet tenis meja, Helmi sudah menekuni cabang olahraga tenis meja sejak berusia 11 tahun.
14: Hampir tiap hari sih, Mas. Dari jam 8 sampai jam 5 gitu. Latihannya fisik, teknik gitu-gitu. Timnas sih, Mas ya. Cuman ya karena kemarin ya Peparda yang sebelumnya saya dapat perunggu ya perak lah minimal lah gitu.
12: Helmi mengaku bangga mendapatkan kesempatan mewakili Bogor khususnya Kabupaten Bogor di ajang Peparda 2026. Ketua PGPI Kabupaten Bogor Wawan Hikal Kurdi atau Kang Wan Hai menyambut baik penunjukan wisata para layang dan gantole Puncak Cisarua sebagai venue kejuaraan paragliding skala nasional dan internasional pada tanggal 13 hingga 17 Oktober 2026. Selain mendatangkan atlet nasional hingga mancanegara seperti Malaysia dan Cina, ajang ini dinilai menguntungkan Kabupaten Bogor dalam mempromosikan wisata alam puncak, mendorong keterisian hotel, serta mendongkrak perekonomian UMKM lokal.

Saudara pendengar, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Warta Sacita RRI Bogor siang hari ini. Saya Alif Daita mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Ermelinda dan Penata Teknik Abdul Rizaldi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya.

0: bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan, saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Siang Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Di Bogor siang ini Anda sedang mendengarkan segmen terakhir untuk hari ini pendengar di Bogor siang ini, Pro Dangdut, segmen kesayangan Anda yang pastinya tempat Anda untuk berjoget dan juga request lagu-lagu dangdut pilihan Anda. 081-5x4200 dan live chat aplikasi RRI Digital pendengar. Anda ditemani Alif Dayita pendengar sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentu saja Pro Dangdut kalau bersama Alif dan mungkin bersama dengan penyanyi lainnya juga ya. Tidak lengkap rasanya kalau kita tidak menyampaikan atau mungkin kita melemparkan satu topik obrolan untuk semakin memeriahkan dangdut kita, dangdutan kita ya pada siang hari ini pendengar ya. Dan ternyata mendengar 9 Oktober hari ini diperingati sebagai Hari Pos Sedunia gitu ya. Jadi siang ini kita akan mengajak Anda untuk ngobrol-ngobrol ringan nih tentang pengalaman dalam menerima paket. Ada yang kalau misalnya, apakah Anda nih tipikal yang kalau misalnya sudah mendengar suara motor berhenti di depan rumah, berhenti di depan pintu atau mungkin di dekat padahal jaraknya cukup jauh ya dari pintu ke pagar rumah gitu ya, tapi sudah mulai merasa kayak ada siapa tuh, kita habis pesan apa nih gitu ya pendengar ya. Siapa tahu ternyata paket yang sudah Anda tunggu-tunggu akhirnya datang juga gitu ya. Karena memang pos ini tidak melulu soal kita kirim surat, karena sekarang artinya sudah lebih luas lagi ya. Pos ini adalah salah satu jasa layanan antar kirim barang atau mungkin juga antar kirim paket, antar kirim dokumen gitu ya. Dan tidak melulu untuk surat. Kalau dulu kita kenalnya adalah hari pos berarti adalah mengirim surat. Kalau misalnya dulu sempat saya ingin membawakan topik tentang pengalaman Anda kirim surat gitu, tapi sepertinya ini pernah diangkat di tahun kemarin gitu ya. Jadi kita akan cari topik yang lainnya. Kali ini kita akan bahas nih, kalau misalnya belanja online memang sudah menjadi bagian dari keseharian kita ya, tidak bisa singkirkan lagi gitu, mulai dari kebutuhan rumah tangga, pakaian, makanan, sampai barang-barang kecil yang terkadang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, itu semuanya bisa dipesan dari rumah dan diantar langsung sampai ke depan pintu. Gak laki-laki, gak perempuan, semuanya menggunakan jasa belanja online ini juga kan pendengar ya. Jangan bahkan dulu orang tua saya yang dulunya memang anti banget untuk belanja online, pada akhirnya semakin kesini juga minta akhirnya di check outin gitu-gitu ya pendengar ya. Nah, bertepatan dengan Hari Pos Sedunia sekarang ini pendengar, sekarang kan memang layanan pos dan pengiriman bukan hanya membantu kita mendapatkan barang yang dibutuhkan ya, tapi juga menghubungkan keluarga, teman, hingga para pelaku usaha dengan pelanggannya. Sekarang coba ingat-ingat nih, paket seperti apa yang paling membuat Anda senang ketika menerimanya pendengar ya. Apakah mungkin belanjaan yang sudah lama diincar, yang sudah lama dinanti-nantikan check out-nya harus pre-order dulu, atau mungkin paket berisi kiriman makanan dari keluarga di kampung halaman, atau mungkin hadiah ulang tahun dari seseorang, atau juga nih paket yang kedatangannya sudah ditunggu-tunggu sejak beberapa hari sebelumnya, kado dari seseorang, hadiah dari yang sudah lama dinantikan gitu ya. Kadang yang membuat kita senang bukan semata-mata barang dalam paketnya ya, tetapi juga siapa sih yang mengirimkan cerita dan cerita di balik kiriman tersebut. Jadi bagikan cerita Anda bersama kami pendengar sambil request lagu dangdut pilihan ya. Paket apa nih yang paling membuat Anda senang saat menerimanya dan kenapa begitu berkesan ya? Silahkan langsung di WhatsApp 081-5x4200, live chat aplikasi RRI Digital sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Hari Poso Dunia 2026 yang tahun ini mengusung tema One Postal Network Infinite Possibilities atau satu jaringan pos kemungkinan tak terbatas. Ini dikutip dari laman resmi PBB pendengar. Tema ini menyoroti berbagai peluang yang bisa hadir melalui jaringan pos. Jadi Hari Poso Dunia ini berkaitan dengan berdirinya Universal Postal Union atau UPU yang didirikan pada 1874 di Bern, Swiss pendengar. Selanjutnya juga peringatan Hari Pos Sedunia ini ditetapkan dalam Kongres UPU. Tadi UPU, sekarang karena mungkin UPU ya, kita singkat saja jadi UPU ya kita bacanya. Jadi Kongres UPU ini di Tokyo, Jepang pada 1969 menjadi penetapan Hari Pos Sedunia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peran sektor pos di sekitar kita. Memang seiring perkembangan teknologi, jaringan pos ini tetap memiliki peran dalam kehidupan masyarakat ya. Jadi ini menjadi penghubung bagi masyarakat, bisnis, dan juga berbagai layanan. Dan inilah yang menjadi topik obrolan kita pada siang hari ini, pendengar. Saya ingin tahu paket seperti apa sih yang paling membuat Anda senang saat menerimanya gitu ya. Apakah belanjaan atau mungkin makanan kiriman dari keluarga atau saudara terdekat, atau mungkin juga hadiah istimewa dari seseorang ya. Bisa langsung ikut bercerita bersama kami 081-5x4200. Live chat aplikasi RRI Digital juga terbuka untuk Anda pendengar. Saya sapa terlebih dahulu yang pertama. Assalamualaikum. Selamat siang Pro Dangdut dari Bogor dengan Pak Onoy di Ciparigi. Selamat siang Pak Onoy. Kalau Anda minta lagunya Seputih Kapas ya dari Kamelia Malik. Kemudian kirim salamnya untuk semua pendengar setia Pro Dangdut RRI Bogor di mana saja berada, dan untuk yang bertugas hatur nuhun, sehat dan tetap semangat. Komentar topiknya nih, paket yang bikin senang yaitu paket belanjaan yang ditunggu. Alasannya karena sudah pesan dan lagi dibutuhkan juga. Siap. Terima kasih untuk Pak Onoy. Sehat selalu. Nanti lagunya ditunggu aja ya. Kemudian saya sapa selanjutnya ada Kang Heru di Legenda Wisata Cibubur. Minta lagunya Banyak Jalan Menuju Roma dari Roma Irama. Kalau saya sih paling senang saat menerima paket dari anak. Biasanya bentuknya makanan. Wah iya nih, paling sering ditunggu ya. Untuk kru RRI Bogor, selamat bertugas, hatur nuhun. Sami-sami. Lanjut yang terakhir sebelum kita ke lagu ya. Saya sapa Kang Brian Walker di Manchester, request lagunya Zubaidah. Spesialnya untuk Alif aja, dan yang biasanya paling ditunggu-tunggu itu adalah belanjaan atau enggak jersey bola. Wah, kayaknya memang Kang Brian ini sangat anak bola banget gitu ya. Dan memang kalau berbicara tentang apa yang paling saya tunggu tuh biasanya, kalau namanya sudah ditunggu-tunggu ya, berarti adalah biasanya yang sudah kita ketahui keberadaannya gitu. Biasanya kalau misalnya ibu saya kirim dari kampung halaman gitu ya, tiba-tiba Mbak, saya ibu kirim barang ya, bla bla bla bla bla. Nah, itu pasti dinantikan banget pendengar ya. Kemudian juga kalau belanjaan itu biasanya yang dinantikan adalah belanjaan yang harganya 3 digit. 3 digit tapi dari 6 digit pendengarnya. Bukan yang 3 digit dari berapa puluh belas nol yang banyak gitu ya. Nah kalau itu juga tetap ditungguin gitu, tapi tetap saja tidak sesuai kemampuan beli. Masih ditunggu juga ya untuk Anda yang ingin berbagi pengalaman, berbagi ceritanya. Apa sih paket seperti apa sih yang sering Anda nantikan di Hari Pos Sedunia ini ya. Paket seperti apa yang paling sering Anda nantikan, entah itu belanjaan, apakah itu hadiah dari orang tersayang, atau justru makanan atau paket kiriman apapun itu dari keluarga tercinta. Kita langsung saja putarkan lagunya Seputih Kapas dari Kamelia Malik, dirangkaikan dengan lagu requestan Anda yang lain. Sambil juga saya tunggu untuk atensi yang akan Anda kirimkan ya di 081-5x4200.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Benar-benar orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Eh, Ki. Pancingan tah, katarik deui kita.
0: Kek. Sendal jepit deui aing mah.
1: Lumayan

Sampah yang kita hasilkan setiap hari, semuanya berakhir di tempat yang sama. Karena itu, memilah sampah sejak dari rumah menjadi langkah sederhana yang memberikan dampak besar bagi lingkungan. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan dan daun dari sampah anorganik seperti botol plastik, kaleng, atau kertas. Dengan cara ini, sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sementara sampah anorganik memiliki peluang untuk didaur ulang. Memilah sampah juga membantu mengurangi beban tempat pembuangan akhir dan membuat proses pengelolaan sampah menjadi lebih efektif. Yuk, mulai biasakan memilah sampah dari sekarang. Karena lingkungan yang bersih berawal dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari.

Sekretaris Jenderal PBB, seperti dikutip dari laman PBB sendiri, menyatakan kalau peran layanan pos ini yang lebih luas, ini sekarang sudah bukan lagi sekedar alat untuk mengirim surat, pendengar. Karena menurutnya jaringan pos ini turut menghubungkan masyarakat dan juga menyediakan berbagai layanan penting. Ada lebih dari 660 ribu kantor dan juga 4,6 juta pekerja layanan pos, pendengar. Jadi disampaikan bahwa mereka menghubungkan masyarakat dan juga menyediakan layanan penting yang berupaya tidak meninggalkan siapapun. Dan memang layanan pos saat ini juga bisa membantu masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi dan sosial, ya. Jaringan ini juga dapat mendukung akses terhadap layanan keuangan serta layanan kesehatan virtual. Karena memang berbicara tentang layanan pos, layanan kirim barang ataupun kirim surat, kirim dokumen gitu ya, sekarang sudah layanannya sudah lebih luas gitu, sudah bisa menjangkau apapun, mau kirim apapun juga bisa lewat pos gitu ya. Dan ini menjadi topik obrolan kita pada siang hari ini. Apa sih, paket apa sih yang Anda paling nanti-nantikan ketika sedang ada kurir datang gitu ya? Apakah itu paket belanjaan, apa paket makanan, atau mungkin paket hadiah dari orang tersayang Anda, orang teristimewa Anda? Bisa disampaikan sambil request lagu dangdut kita ya pada siang hari ini, 081 5 kali 4 200, dan juga di live chat aplikasi RRI Digital. Kembali ya, kami lanjutkan untuk membacakan atensi yang sudah masuk. Selamat siang untuk Kang Zulian di Ciomas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketemu lagi sama Neng Alif ya. Paket yang saya terima katanya yang paling berkesan itu adalah martabak telur dari keponakan saya. Katanya martabak telurnya khusus buat Paman Zulian yang baik dan sama keponakannya, dari membiayai uang sekolah sebagai tanda balas budi, bukan Mas Budi. Boleh. Terima kasih untuk Kang Zulian sudah ikut berbagi ya. Mau kalau ada minta lagunya Cinta 24 Jam dari Bella Nova, nanti ditunggu saja lagunya ya. Spesialnya untuk Selir Hatiku di Pro 1 dari Bogor. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Neng Alif, sama-sama. Terima kasih juga sudah bergabung di Pro Dangdut pada siang hari ini ya. Sehat selalu untuk Kang Zulian bersama keluarga. Lanjut saya sapa selanjutnya kali ini. Kalau ini apa ya, kemarin yang Kang Zulian nyebutnya ya, pangeran. Bukan pangeran, apa ya, pangeran kayaknya ya. Ada Abah Kismin di Pasir Ori Cihapus nih ya. Abah ikutan katanya, mau minta lagunya Pengadilan Cinta dari Imam S. Arifin. Kirim-kirim salamnya untuk Bu Siti Haryati, Bu Berta, Maharani, Yanti yang cantik, Tiara yang imut-imut, Julian, Umi Handra, Satria, Iqbal, Capung, Ipul. Untuk Neng Alip, tugasnya kenapa loncat-loncat? Nah, kebetulan lagi memang disusunnya seperti itu ya. Udah lama katanya Neng Deli sayang gak mengudara, apa kabarnya? Nah, kebetulan nanti kebetulan Teh Delisnya lagi cuti nih. Abah Kismin nanti ditunggu saja ya, kalau sudah mengudara nanti pasti ada suaranya juga ya. Abah sendiri sih belum pernah terima paket, soalnya belum bisa caranya. Oke, siap. Terima kasih sudah ikut bergabung Abah Kismin, nanti ditunggu saja lagunya. Kemudian saya sapa selanjutnya, ada Mama Norma di Gang Amil, minta lagunya Benang Emas. Mungkin maksudnya Sumpah Benang Emas ya, dari Elvi Sukaisi, Bunda Elvi, nanti kita putarkan. Kirim salamnya untuk Mocolek Kang Boy, Kang Boy, Bapak Guru Dimyati, kemudian Reno, Capung, Gugun, Yanti Jembatan Hitam, Yani, Mama Intan. Kalau Mama Norma sendiri yang paling ditunggu adalah paket dari seseorang. Malah yang datang paket makanan. Tapi gak apa-apa dong, berarti paket dari seseorang, setidaknya yang datang paket makanan masih bisa mengenyangkan perut, ya gak sih Mama Norma? Terima kasih juga untuk Mama Norma sudah ikut bergabung di siang hari ini ya, sehat selalu. Kemudian yang terakhir sebelum kita ke lagu, ada Ibu Supriyati di Sindang Barang yang minta lagunya Arjunanya Buaya dari Inul Daratista. Selamat bertugas selalu, sehat selalu juga untuk Alif dan juga Ibu Supriyati, sehat selalu juga. Kalau paket yang ditunggu-tunggu ini yang suka nyasar, tahu-tahu ada telepon di mana gitu jauh. Loh, berarti ini ya alamat rumahnya Ibu Supriyati, sering didatangin paket nyasar berarti ya. Tapi apapun itu, semoga paketnya benar-benar buat semoga kalaupun nyasar, kalau misalnya memang bukan punyanya, belum, bukan nama yang tertera, pastikan untuk tidak dibuka terlebih dahulu ya, biasanya karena memang serem-serem kalau misalnya sekarang mah zamannya ya. Masih ditunggu juga untuk Anda yang lain yang ingin beratensi, berkirim cerita juga, paket apa yang paling Anda nantikan gitu ya. Di Hari Pos Sedunia ini kita akan merayakan Hari Pos Sedunia
apa sih, paket apa sih yang paling Anda nantikan gitu? Apakah itu belanjaan, paket makanan, ataukah paket dari orang-orang istimewa Anda, pendengar ya? Bisa disampaikan WhatsApp kami dan juga live chat aplikasi Hari Digital. Kita langsung saja masuk ke lagunya. Kita akan putarkan yang ini dulu, Pengadilan Cinta, nanti akan dirangkaikan dengan lagu requestan yang lain.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Tentang Kamu, karya Terelie, adalah novel yang bercerita tentang zaman Zulkarnain, seorang pengacara muda asal Indonesia yang bekerja di salah satu firma hukum London Thompson & Co. Zaman mendapatkan tugas untuk mencari ahli waris dari seorang perempuan yang berasal dari Pulau Bungin, Sumbawa, Indonesia, bernama Sri Ningsih. Sri Ningsih memiliki saham 1% pada salah satu perusahaan multinasional yang berjumlah fantastis, yaitu sekitar 19 triliun rupiah. Dengan informasi yang terbatas, membuat Zaman harus menelusuri kehidupan Sri Ningsih yang panjang dan penuh dengan rintangan. Cerita dalam novel ini berfokus pada kehidupan Sri Ningsih, seorang perempuan tulus, sabar, pekerja keras, dan memiliki semangat juang yang tinggi. Namun kisahnya tidak diceritakan sendiri oleh Sri Ningsih, melainkan diulik oleh Zaman Zulkarnain, yang akhirnya berhasil menggabungkan berbagai puzzle yang rumit. Novel ini diawali dengan logika yang sederhana untuk diikuti oleh pembaca. Namun, kisah berlanjut menjadi kisah yang rumit dan terkesan tidak realistis menjelang akhir di mana munculnya peran antagonis. Novel ini menyuguhkan karakter protagonis dan antagonis yang hebat dan sempurna, di mana kehidupan asli manusia tidak seperti itu. Penulis berhasil membawakan pembaca masuk ke dalam kehidupan Sri Ningsih dengan berbagai pelajaran yang dapat dipetik. Dalam bagian awal, penulis menceritakan bagaimana kesabaran Sri Ningsih dalam menjalani masa kecilnya yang sangat tersiksa. Lalu berbagai konflik yang terjadi mengenai kedengkian seseorang yang akhirnya menjadi sebuah kebencian dan membuat manusia menjadi sangat jahat. Di bagian akhir ini kita dapat melihat keteguhan Sri Ningsih setelah ditimpa banyak cobaan dan akhirnya dapat memulai kehidupan baru yang lebih baik. Novel yang terbagi menjadi 5 bab dengan berbagai tema ini dapat menjadi inspirasi bagi para pembaca bahwa cobaan yang kita dapatkan adalah sebuah pelajaran yang berharga yang dapat membuat kita menjadi lebih tangguh dan lebih baik ke depannya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sobat RRI, di saat dunia semakin bergantung pada gawai, internet, dan teknologi digital, ada satu komunitas masyarakat di Indonesia yang justru memilih hidup tanpa listrik, tanpa ponsel, bahkan tanpa alas kaki. Mereka adalah suku Baduy. Mengapa mereka menolak modernitas? Dan apa makna dibalik pilihan hidup tersebut? Hari ini kita bahas di segmen Sekarang Anda Tahu. Suku Baduy adalah masyarakat adat yang tinggal di wilayah pedalaman Kabupaten Lebak, Banten. Mereka menyebut diri mereka Urang Kanekes. Suku Baduy terbagi menjadi dua kelompok utama, Baduy Dalam dan Baduy Luar. Baduy Dalam hidup dengan aturan adat yang paling ketat, sementara Baduy Luar menjadi penyangga antara Baduy Dalam dan dunia luar. Bagi mereka, adat bukan sekedar tradisi, melainkan hukum kehidupan yang diwariskan turun-temurun. Penolakan terhadap modernitas bukan berarti suku Baduy anti kemajuan. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk ketaatan terhadap amanat leluhur. Mereka memegang prinsip hidup pikuku, yaitu aturan adat yang mengajarkan keseimbangan antara manusia dan alam. Karena itulah, Baduy Dalam menolak listrik, kendaraan, teknologi digital, bahkan pakaian modern. Semua dilakukan agar alam tidak rusak dan kehidupan tetap berjalan selaras dengan tatanan semesta. Bagi suku Baduy, perubahan berlebihan dikhawatirkan akan mengganggu keseimbangan hidup. Dalam keseharian, masyarakat Baduy hidup dari bertani, berladang, dan menenun. Mereka berjalan kaki kemanapun, menggunakan pakaian sederhana berwarna putih atau hitam. Rumah mereka dibangun tanpa paku, menggunakan bahan alami dari alam sekitar. Semua aktivitas dilakukan tanpa merusak lingkungan. Menariknya, mereka tidak mengenal konsep eksploitasi alam. Hutan dijaga, sungai dilindungi, dan tanah diperlakukan sebagai sumber kehidupan, bukan objek ekonomi. Di tengah arus globalisasi, Baduy Luar mulai bersentuhan dengan dunia luar. Sebagian di antara mereka mengenal pendidikan formal, bahkan teknologi sederhana. Namun, Baduy Dalam tetap teguh menjaga batas. Wilayah mereka dilindungi aturan adat dan tidak semua orang boleh masuk. Pilihan hidup ini bukan bentuk penolakan terhadap dunia, melainkan cara menjaga identitas dan kearifan lokal. Sobat RRI, di saat dunia bergerak cepat, suku Baduy mengajarkan arti menahan diri, hidup secukupnya, dan menjaga alam dengan penuh tanggung jawab. Di tengah zaman digital, mereka mengingatkan kita bahwa kemajuan sejati bukan hanya soal teknologi, tetapi tentang keseimbangan dan keberlanjutan. Suku Baduy memilih berjalan pelan agar alam tetap terjaga dan adat tetap hidup. Sebuah pilihan yang sederhana, namun penuh makna. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kilas Berita.
2: Selamat siang, saatnya kami hadirkan Kilas Berita bersama saya Alif Dayita.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan pemerintahannya akan berupaya mendukung kembalinya Myanmar ke dalam ASEAN. Pernyataan ini disampaikan setelah Anwar bertemu Presiden Myanmar Min Aung Hlaing di Malaysia, dilansir dari Al Jazeera pada Jumat 9 Oktober 2026. Kunjungan Min Aung Hlaing selama dua hari tersebut menjadi bagian dari upaya diplomatik untuk memperkuat hubungan Myanmar dengan komunitas internasional. Myanmar tidak dilibatkan dalam pertemuan politik tingkat tinggi ASEAN sejak 2021, menyusul kudeta militer dan belum adanya kemajuan berarti dalam pelaksanaan rencana perdamaian ASEAN. Selain membahas hubungan dengan ASEAN, kedua pimpinan negara ini juga memberikan pemulangan warga Myanmar yang ditahan di Malaysia. Pemerintah Myanmar telah menyetujui pemulangan 10.493 warganya. Anwar menegaskan proses tersebut harus dilakukan secara sukarela, aman, dan bermartabat. Namun, rencana pemulangan ini menuai kekhawatiran kelompok hak asasi manusia, terutama terkait nasib warga Rohingya dan kemungkinan pemulangan paksa terhadap orang-orang yang melarikan diri dari konflik di Myanmar. Demikian kilas berita untuk saat ini. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui laman resmi kami di www.rri.co.id. Saya Alif Daita, terima kasih dan selamat siang.

Berbicara soal paket pendengar, rasanya ada saja ya cerita di balik kedatangannya. Apalagi sekarang ketika kita belanja online sudah menjadi bagian dari keseharian gitu ya. Kadang baru saja memesan barang, rasanya sudah tidak sabar menunggu kurir datang untuk mengantarkannya. Kadang juga baru pesan barang hari ini, kita sudah tiap jam, tiap menit sudah mengecek aplikasi, ini barang sudah dikirim, sudah sampai mana gitu ya. Kalau dulu saya jadi ingat pertama kali ikut menggunakan jasa apa namanya belanja online gitu ya. Waktu itu pertama kali membeli ponsel di salah satu marketplace gitu ya. Dan saat itu sistemnya adalah war untuk membeli ponsel itu, karena memang ponsel itu tuh termasuk salah satu ponsel yang ramai diperbincangkan, kemudian limited gitu ya, terbatas penjualannya dan harus berjuang untuk mendapatkannya gitu. Jadi ketika sudah mendapatkan ponsel itu, apa namanya, kemudian mau tidak mau harus ngecek-ngecek terus ya, berapa hari ini sudah sampai mana, ini sudah sampai mana gitu, karena memang pengirimannya adalah pengiriman barang elektronik gitu, karena biasanya sekarang juga sudah mulai cukup mengkhawatirkan kalau sekarang mengirim barang elektronik ataupun juga barang-barang berharga ya, menggunakan ekspedisi, menggunakan apa namanya paket jasa pos begitu ya, karena ada saja oknum-oknum nakal yang membuat kita jadi ikutan khawatir gitu kalau mau mengirim sesuatu. Ada juga yang senang karena barang yang ditunggu akhirnya tiba, tapi ada juga yang bahagia menerima kiriman dari keluarga di luar kota. Bahkan ada juga yang menerima paket sampai lupa pernah memesan barang ini karena saking banyaknya belanjaan, atau mungkin saking lamanya juga Anda menunggu gitu ya. Kadang ada juga yang kita sudah lama, kita sudah memesan kemudian pre-order gitu ya, lama banget, ternyata pas barangnya sampai, loh saya emang pesan ini ya gitu. Mungkin ada juga yang seperti itu. Kalau sudah begini, biasanya siapa nih yang paling antusias di rumah pendengar? Apakah ada orang yang memang memesan barangnya, anggota keluarga, yang lain ikut penasaran? Apakah ketika Anda memesan, kemudian yang lainnya ikut penasaran, ikut menantikan juga, ikut ramai gitu ya, membuka, ayo dibuka paketnya gitu. Yang malah yang gak sabar adalah mereka ya, bukan kita yang sebagai yang mesan gitu. Atau justru nih anak-anak yang paling semangat untuk membantu membuka kardusnya pendengar. Karena menarik pendengar ya, karena paket yang datang bukan hanya soal barang yang kita terima, tapi juga menjadi momen kecil yang menyenangkan di tengah kesibukan sehari-hari. Dan ini juga jadi obrolan kita ya, topik obrolan kita pada siang hari ini. Tadi juga sudah beberapa ada yang ikut meramaikan, topik obrolannya. Katanya banyak yang bilang biasanya adalah paket yang dinantikan adalah paket belanjaan gitu, paket yang ditunggu-tunggu. Tapi ada juga yang bilang kalau tadi Mama Norma sempat menyenggung, paket yang ditunggu adalah paket dari seseorang, tapi yang datang adalah paket makanan. Tapi kan tidak apa-apa ya, kalau misalnya paket makanan nanti tetap dimakan. Dan masih ada deretan lagu dangdut untuk menemani siang hari Anda. Jadi pastikan tetap bersama kami di Bogor Siang ini, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

punya pertanyaan hukum atau sedang menghadapi permasalahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan perdata dan tata usaha negara? Kini, masyarakat Kota Bogor dapat memperoleh layanan konsultasi dan bantuan hukum secara mudah, cepat, dan gratis melalui Halo JPN Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Melalui Halo JPN, masyarakat dapat berkonsultasi langsung dengan Jaksa Pengacara Negara atau JPN, yaitu jaksa yang berdasarkan surat kuasa khusus melaksanakan penegakan hukum dan bantuan hukum, dan atau berdasarkan surat perintah melakukan pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Caranya mudah, akses halojpn.kejaksaan.go.id, lalu sampaikan pertanyaan atau permasalahan hukum yang ingin dikonsultasikan. Layanan dapat diakses dengan mudah, aman, dan tanpa dipungut biaya. Masyarakat juga dapat datang ke kantor Kejaksaan Negeri Kota Bogor untuk berkonsultasi langsung bersama petugas dan jaksa pengacara negara. Jangan tunggu masalah hukum menjadi lebih besar. Segera tanyakan dan konsultasikan melalui Halo JPN Kejaksaan Negeri Kota Bogor di halojpn.kejaksaan.go.id. Konsultasi hukum lebih mudah, pelayanan hukum lebih dekat. Kejaksaan Negeri Kota Bogor hadir memberikan pelayanan hukum gratis untuk masyarakat.

Berbicara tentang sejarah lahirnya Radio Republik Indonesia, ada satu nama yang tidak bisa dilepaskan, yaitu Profesor Dr. Abdul Rahman Saleh. Dokter, tokoh pergerakan, ahli ilmu faal, sekaligus sosok yang punya kecintaan besar pada dunia radio. Jauh sebelum RRI berdiri, Abdul Rahman Saleh sudah aktif di dunia penyiaran. Pada tahun 1930-an, ia mendirikan Foro, sebuah komunitas penyiaran seni ketimuran. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, ia turut menyiapkan pemancar untuk menyebarluaskan berita kemerdekaan ke dalam dan luar negeri. Tak lama kemudian, ketika para tokoh radio berkumpul untuk membentuk Radio Republik Indonesia, Abdul Rahman Saleh dipercaya menjadi pemimpin umum pertama RRI pada 11 September 1945. Sosoknya kemudian dikenang sebagai salah satu tokoh sentral kelahiran Radio Perjuangan Bangsa. Dari pidatonya lahirlah semboyan yang hingga kini begitu lekat dengan RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung kebersamaan untuk Pro Dangdut dan juga Bogor siang ini edisi Jumat 9 Oktober 2026. Tentunya kita sudah berbagi cerita tentang paket dan juga pengalaman menyenangkan saat menerima kiriman ya, karena ternyata di balik sebuah paket ada juga banyak cerita yang bisa kita bagikan. Ada kebahagiaan yang kita rasakan ketika menunggu paket yang akhirnya tiba, kemudian juga ada perhatian keluarga dan juga kejutan kecil yang membuat kita terasa lebih istimewa pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp ya di 0815x4200 dan juga untuk Anda yang mendengarkan kami via aplikasi RRI Digital. Terima kasih juga sudah menginstal aplikasi RRI Digital di ponsel Anda. Jangan lupa pendengar, untuk Anda yang belum sempat memasang aplikasinya, bisa langsung dicari saja di Google Play Store atau juga di App Store pendengar. Dan pastikan untuk bisa mendengarkan siaran Pro 1 RRI Bogor di mana saja dan kapan saja dan pastinya gratis ya. Saatnya Alif pamit undur diri dari ruang dengar Anda untuk siang hari ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata dan juga lagunya alhamdulillah sudah terputar semua. Kita bertemu lagi insya Allah besok di Bogor sore ini di hari Sabtu di akhir pekan ya. Alif pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini akan ada Bogor sore ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: Anda telah mendengarkan Bogor siang ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor sore ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak Pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Gelagah Biasa yang kali ini hadir menemani Anda di edisi hari ke-9 bulan Oktober tahun 2026. Tentunya kompasi lagu-lagu terbaik, kemudian informasi-informasi menarik akan mewarnai ruang dengar Anda untuk rangkaian program Bogor sore ini, pendengar ya. Dan untuk Anda yang ingin berbagi informasi seputar lingkungannya juga boleh sampaikan di fitur live chat dari digital maupun juga di line WhatsApp. Nomornya di 081-5x4200. Kita masuk di segmen pembuka kita dan ekonomi digital, pendengar. Kali ini kita akan bahas soal kris dan juga uang digital. Apakah uang tunai ini akan ditinggalkan? Mengingat kita tahu bahwa perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam cara melakukan pembayaran. Ya, untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: Bah, tak bisa lah, Ray. Kalau begitu caranya, bagaimana mau jalan proyek kita ini?
1: Konsep lo orang bagus, tapi sponsor susah terimanya. Oe punya konsep, sponsor suka.
2: Ya kan bisa dikolaborasikan, toh. Kalau sampean merasa idenya jos, bisa kita kompromikan.
1: Lo mikil coba ya, mau acaranya sebagus apapun.
3: Setiap juga, orang pasti memiliki pemikiran dan pendapatnya sendiri-sendiri. Jangan mudah menyalahkan mereka yang tak sependapat dengan kita. Karena wajar jika ada pendapat atau keyakinan yang berbeda. Maka bijaklah mengelola perbedaan dalam kerukunan dan bukan permusuhan.
0: Kalau aku mau duduk sponsor.
3: Oke, rapat kita break makan siang dulu. Kita ke kafe depan sama-sama ya.
4: Oke, bos.
1: Man, lo orang dari tadi ngamuk-ngamuk. Kita makan dulu lo orang, nanti paling banyak makan pesen lah.
4: Aku tuh marah-marah karena aku belum makan.
5: Yo wes, makan sih yuk, bro. Ayo,
4: aku mau nama dulu lah.
1: Hayah, oe pusing.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jika Anda seorang penggemar cerita romantis yang penuh emosi dan konflik, Pride and Prejudice, karya Jane Austen merupakan pilihan yang tak boleh dilewatkan. Diterbitkan pertama kali pada tahun 1813, novel ini telah menjadi salah satu karya sastra paling ikonik di dunia dan tetap relevan hingga saat ini. Kisah Pride and Prejudice berfokus pada hubungan antara Elizabeth Bennet, seorang wanita cerdas dan penuh percaya diri, dengan Mr. Fitzwilliam Darcy, seorang pria kaya raya yang awalnya terkesan sombong dan penuh prasangka. Cerita ini tidak hanya menyuguhkan kisah cinta yang berkembang dengan manis, tetapi juga menampilkan dinamika kelas sosial dan isu-isu personal yang menjadi bagian penting dalam kehidupan para karakternya. Salah satu daya tarik utama dari novel ini adalah karakter-karakter yang kompleks dan berkembang seiring berjalannya cerita. Elizabeth dan Mr. Darcy, meskipun awalnya terlibat dalam kesalahpahaman dan prasangka, akhirnya menemukan cinta sejati mereka melalui proses saling pengertian dan perubahan pribadi. Cerita ini menawarkan lebih dari sekedar kisah cinta biasa. Ini adalah tentang pembelajaran diri, penebusan, dan bagaimana mengatasi hambatan-hambatan internal dan juga sosial. Selain itu, Pride and Prejudice dikenal dengan dialog-dialognya yang tajam dan penuh kecerdasan, serta gambaran yang mendalam tentang norma-norma sosial dan peran gender pada zaman regensi di Inggris. Kejeniusan Jane Austen dalam menyampaikan tema-tema ini dengan cara yang elegan namun mudah dipahami, menjadikan novel ini masih relevan hingga saat ini. Bagi para pecinta cerita romantis yang ingin menikmati kisah cinta yang tidak hanya menghibur, tetapi juga penuh makna dan pembelajaran, Pride and Prejudice adalah bacaan yang sempurna. Novel ini telah diadaptasi ke berbagai bentuk media, mulai dari film, serial TV, hingga teater yang menunjukkan betapa kuatnya daya tarik cerita ini di berbagai generasi. Jadi, jika Anda mencari novel legendaris yang akan menghangatkan hati sekaligus memberikan pandangan yang mendalam tentang cinta dan kehidupan, Pride and Prejudice adalah pilihan yang wajib untuk Anda baca.
0: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ya pendengar, jika dulu masyarakat terbiasa menggunakan uang tunai dan berupa uang kertas dan juga uang logam, kini pembayaran tidak dilakukan secara tunai saja, namun melalui digital atau melalui kris ya, dompet digital dan juga aplikasi. Bahkan salah satu metode pembayaran yang semakin populer di Indonesia adalah Quick Response Code Indonesia Standar ataupun QRIS, yaitu standar kode QR yang memudahkan masyarakat melakukan pembayaran menggunakan berbagai aplikasi pembayaran digital. Dan saat ini pembayaran menggunakan QRIS dapat ditemukan di berbagai tempat, mulai dari warung kecil, kantin, kemudian juga kampus, kafe, hingga pasar tradisional bahkan. Ya, dan perubahan ini menimbulkan pertanyaan menarik. Apakah suatu saat uang tunai akan benar-benar ditinggalkan oleh masyarakat gitu ya? Dan penggunaan pembayaran digital semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Di warung, pembeli dapat membayar makanan ataupun minuman dengan memindai kode QR yang disediakan penjual ya. Di kantin sekolah ataupun kampus, mahasiswa ataupun pelajar bisa membeli makanan tanpa perlu membawa uang tunai. Sementara itu di kafe, pembayaran digital sering menjadi pilihan karena dianggap praktis dan juga cepat ya. Dan bahkan sebagian pedagang di pasar tradisional mulai menyediakan QRIS untuk memudahkan pelanggan bertransaksi ya. Dan pembeli tidak perlu repot menyiapkan uang pas, sedangkan penjual dapat menerima pembayaran langsung melalui rekening ataupun layanan keuangan digital yang digunakan ya. Kemudahan tersebut menunjukkan bahwa teknologi digital dapat membantu kegiatan ekonomi masyarakat, namun penerapannya juga bergantung pada ketersediaan ponsel, koneksi internet, akses terhadap layanan keuangan, serta kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi ya. Kemudian apa kelebihan transaksi tanpa uang tunai? Nanti kita akan berikan informasi lengkapnya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: Aku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Novel 5 cm adalah sebuah kisah tentang persahabatan, mimpi, dan pencarian jati diri. 5 sahabat, Arial, Riani, Zafran, Ian, dan Genta menghadapi tantangan hidup yang berbeda-beda. Mereka memutuskan untuk mendaki Gunung Semeru sebagai simbol perjuangan meraih mimpi. Esensi utama dari novel ini adalah pentingnya memiliki tekad, keberanian, dan persahabatan dalam mengejar impian. Melalui perjuangan mereka, pembaca diajak untuk percaya bahwa setiap individu memiliki potensi besar, dan dengan dukungan serta semangat yang kuat, mimpi dapat tercapai. Selain itu, novel ini juga menyoroti pentingnya menghadapi perubahan dan menemukan jati diri. Setiap karakter mengalami pertumbuhan pribadi selama perjalanan mereka, belajar untuk melepaskan masa lalu dan membuka diri untuk kemungkinan baru. Secara keseluruhan, 5 cm adalah sebuah cerita inspiratif yang mengajak pembaca untuk tidak pernah menyerah pada mimpi, menghargai persahabatan, dan berani menghadapi tantangan hidup.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Ya pendengar, transaksi tanpa uang tunai memiliki sejumlah kelebihan. Pertama, pembayaran digital lebih praktis karena masyarakat tidak perlu membawa banyak uang fisik ya. Cukup dengan ponsel dan aplikasi pembayaran, transaksi dapat dilakukan dengan mudah ya. Yang kedua, transaksi digital ini dapat menghemat waktu. Pembeli tidak perlu menunggu kembalian, terutama ketika melakukan pembayaran dengan nominal tertentu ya. Dan hal ini juga dapat membantu pedagang melayani pelanggan dengan lebih efisien ya. Ketiga, transaksi digital katakanlah memudahkan mencatatkan pengeluaran riwayat pembayaran yang tersimpan dalam aplikasi dapat digunakan untuk memantau penggunaan uang dan juga membantu mengatur anggarannya. Dan bagi pedagang, catatan transaksi digital ini juga dapat membantu mereka memeriksa pemasukan hariannya. Dan selain itu, pembayaran digital ini dapat mengurangi risiko kehilangan uang tunai akibat tercecer ataupun tercuri saat dibawa ya. Dan Kris, ini juga memudahkan pelanggan dari berbagai penyedia layanan pembayaran untuk bertransaksi melalui standar kode QR yang sama pendengaran.

Salah satu kekuatan terbesar ekonomi digital adalah jangkauan tanpa batas. Produk lokal dari kampung kecil bisa dikenal pembeli dari luar daerah bahkan luar negeri. Dengan platform digital, kreativitas Indonesia bisa dilihat lebih luas, UMKM bisa tumbuh lebih cepat, pekerja muda bisa membuka usaha baru, dan masyarakat bisa melakukan transaksi dengan lebih mudah. Teknologi membuka panggung besar bagi siapa saja yang mau mencoba. Tidak perlu tempat besar, tidak perlu modal besar. Cukup ide, kerja keras, dan kemauan untuk memanfaatkan digital. Terus dukung potensi lokal agar mampu bersaing di pasar nasional dan global. Membangun ekonomi digital berarti membuka jalan untuk masa depan Indonesia.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku Si Gila atau yang berjudul asli The Madman adalah sebuah karya dari Khalil Gibran. Karya ini pertama kali diterbitkan dalam bahasa Inggris pada tahun 1918. Buku ini merupakan kumpulan parabel dan aforisme ditulis dengan gaya puitis dan penuh filosofi kehidupan. Alur cerita dalam Si Gila terbilang unik karena tidak mengikuti narasi linier seperti novel pada umumnya. Sebaliknya, buku ini terdiri dari serangkaian cerita pendek dan refleksi untuk menggambarkan pandangan penulis tentang berbagai aspek kehidupan seperti kebebasan, cinta, dan identitas. Melalui kisah-kisah ini, Khalil Gibran mengajak pembaca untuk merenungkan makna terdalam dari pengalaman manusia. Salah satu pesan utama disampaikan dalam Si Gila adalah pentingnya melihat dunia dari sudut pandang berbeda. Khalil Gibran mendorong pembaca untuk melepaskan diri dari norma dan konvensi membatasi, serta menemukan kebebasan dalam pemikiran dan perasaan. Dengan cara ini, pembaca diajak untuk memahami realitas lebih mendalam dan menghargai keragaman perspektif dalam kehidupan. Buku ini menawarkan wawasan mendalam tentang kondisi manusia dan mendorong refleksi pribadi, sehingga dapat menjadi sumber inspirasi bagi mereka jika mencari pemahaman lebih dalam tentang diri sendiri dan dunia di sekitar mereka.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Bagaimana pendengar, saat lagi kami karena ajak Anda menuju RRI di Bandung guna menyimak rangkaian informasi seputar Jawa Barat dan lintas Jawa Barat untuk edisi kali ini. Untuk itu pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Lintas Jabar Sore, Forwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Kami akan segera meluncurkan program yang namanya Kompospit. Kompospit teh pembuatan kotak kompos bervolume 1 meter kubik sampai 2 meter kubik.
3: Ya pasti ada, setiap tahunnya memang ada, tapi terbatas. Kalau yang tahun ini diprioritaskan sama halnya dengan PJU di wilayah destinasi wisata.
1: Pendengar, itulah pokok Warta Jabar sore hari ini, edisi Jumat 9 Oktober 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar sore, selengkapnya bersama saya, Abot Agus Gunawan. Informasi pertama, pendengar, warga Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, menolak pembangunan pertokoan modern di kawasan pemukiman. Warga mempertanyakan izin dan juga peruntukan bangunan yang berada di tengah kawasan pemukiman, dan berikut laporan Yofri Haryadi.
4: Sejumlah warga Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor menolak berdirinya usaha pertokoan modern di tengah lingkungannya. Penolakan tersebut didasarkan regulasi larangan berdirinya toko modern di area pemukiman padat penduduk yang berada di kawasan itu. Sementara proyek pembangunan yang berlokasi di bibir Jalan Raya Gadok terus berjalan yang diduga belum mendapat izin penuh dari warga. Tokoh pemuda Desa Pandansari, Agung Ramadan, mengungkapkan sesuai dengan tata ruang wilayah di Kecamatan Ciawi, Pemkab Bogor menerbitkan moratorium atau penghentian izin untuk toko modern di wilayah itu, yang menurutnya pendirian bangunan jika terus dilanjutkan dan dijadikan area komersial modern, dipastikan persetujuan bangunan gedung PBG nantinya bermasalah.
5: Karena Desa Pandansari masuk dalam Kecamatan Ciawi yang jelas terstatement di dalam Perbup 63 tahun 2017, maka seharusnya tidak dikeluarkan izin untuk pembangunannya atau baik itu usahanya, sehingga agak rancu dan agak tidak taat dan patuh pada regulasi yang ada ketika memang pembangunan toko tersebut tetap dibangun, dilanjutkan gitu. Jadi jangan sampai menunggu nanti pemerintah desa atau kecamatan maupun kabupaten ketika sudah beroperasional baru bilang bahwa ini gak ada izinnya, padahal apakah perlu dipertanyakan dan didalami lagi ya, apakah memang dalam proses awal itu ada keterlibatan dari pemerintah desa atau kecamatan, makanya itu harus lebih didalami.
4: Proyek bangunan berdiri di atas lahan sekitar 500 meter persegi. Ironisnya, pembangunan gedung itu pun berjejer dengan toko modern lainnya dan berhadapan dengan bangunan SD Negeri 1 Gadok. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017, Kecamatan Ciawi sebagai wilayah moratorium pelarangan pemberian izin terhadap pertokoan modern. Namun demikian, Sekretaris Desa Pandansari Ujang Khotib mengungkapkan jika izin lingkungan yang menjadi dasar pemilik bangunan sudah ditempuh dan ditandatangani RT dan RW.
6: Katanya ada kegiatan di sana, gitu kan. Kemarin sudah mengurus izin lingkungan, katanya itu sudah mengurus izin lingkungan, sudah ada tanda tangan dari warga, gitu-gituan seperti itu. Dan juga saya dengar juga memang ada setelah dilaksanakan apa sih pembangunan mungkin ya, ada yang keberatan katanya gitu kan setelahnya gitu kan. Tapi dalam proses awal sih itu sudah ada tanda tangan dari warga dari situ gitu kan, ada izin lingkungannya juga itu tadi ketahui RT RW gitu. Belum dari itu mungkin itu izin lingkungannya, dari izin lingkungannya gitulah untuk ada berkegiatan lah itu, intinya seperti itu sudah ada yang diketahui oleh RT RW.
4: Perwakilan dari warga itu pun memberikan surat tembusan kepada Camat Ciawi Kabupaten Bogor, termasuk Komisi 1 DPRD yang membidangi perizinan. Mereka mengadukan maladministrasi dalam pengurusan perizinan bangunan dan gedung serta peruntukannya di areal yang terlarang untuk berdirinya toko modern.
1: Progres pembangunan Trace Batu Tulis Kota Bogor kini mencapai 79% dan ditargetkan selesai akhir Oktober. Wali Kota Bogor Dedi Rahim menyebutkan bahwa setelah pekerjaan rampung, Trace masih akan melalui tahapan uji coba sebelum dibuka untuk masyarakat. Laporannya disampaikan Adesri.
7: Pembangunan trase batu tulis terus dikebut pemerintah Kota Bogor. Hingga saat ini, progres pembangunan telah mencapai 79% dan ditargetkan rampung 100% pada akhir Oktober. Progres tersebut ditinjau langsung oleh Wali Kota Bogor Dedi A. Rahim pada Rabu 7 Oktober 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai target, sekaligus melihat kesiapan kawasan sebelum dibuka untuk masyarakat. Dedi mengatakan setelah pembangunan selesai, masih ada sejumlah tahapan yang perlu dilakukan, termasuk uji coba dan penyelesaian fasilitas pendukung.
8: Hari ini tadi saya mendapatkan informasi capaian sudah di 79%, artinya deviasi 2% ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sesuai dengan target di akhir bulan Oktober ini bisa selesai. Kalau dilalui kan kita ada semacam uji coba, ya, kemudian melengkapi rambu-rambu, lampu, dan sebagainya. Ada beberapa proses lah. Nanti makanya kan tidak perlu langsung diresmikan, justru diuji cobakan dulu. Setelah itu kan tadi, apa kita mau langsung bersamaan dengan penutupan Porpro saja pada saat gubernur akan hadir ke Kota Bogor.
7: Selain penyelesaian pekerjaan, aspek keamanan kawasan juga masih diperiksa. Salah satunya berkaitan dengan penataan tanaman agar tidak menimbulkan resiko terhadap kondisi konstruksi maupun lingkungan sekitar. Dedi mengatakan jenis tanaman yang akan ditanam nantinya perlu disesuaikan dengan kondisi kawasan. Pemerintah juga memastikan akses pendukung di sekitar trase, termasuk underpass Batu Tulis, dalam kondisi aman sebelum memasuki tahap soft opening.
8: Ada beberapa kendala, terutama tadi saya diskusi kalau ditanam tanaman keras yang paparnya menancap, itu ada risiko tidak? Ternyata ada risiko. Jadi nanti kita lihat ya, apakah dengan beberapa jenis pohonan yang memang memungkinkan untuk kita tanam ini di sini supaya tidak kemudian menimbulkan risiko bencana baru ke depan. Terakhir, saya juga komunikasi dengan Dirjen Kereta Api untuk segera juga memastikan bahwa underpass Batu Tulis juga dalam kondisi aman. Underpass ini kan proyek strategis nasional yang pun dan kami jawabnya dari Dirjen Kereta Api. Saya ingin memastikan nanti pas dibuka menjelang kondisinya sudah aman, sudah bisa dilalui.
7: Dengan progres yang telah mencapai 79%, pemerintah Kota Bogor masih memiliki waktu hingga akhir Oktober untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan. Setelah itu, tahapan uji coba akan dilakukan sebelum trase Batu Tulis dibuka dan digunakan oleh masyarakat.
1: Komisi KPU mengkaji penataan daerah pemilihan DPRD Kabupaten Bogor. Penataan dapil dinilai penting untuk menyesuaikan keterwakilan masyarakat dengan luas wilayah dan juga sebaran pendudukan Kabupaten Bogor. Sony Agung Saputra melaporkan.
9: Penataan daerah pemilihan dapil menjadi salah satu kajian strategis yang perlu diperhatikan Kabupaten Bogor, mengingat luas wilayah dan jumlah penduduknya yang sangat besar. Hal tersebut menjadi perhatian dalam kegiatan bedah buku simulasi proyeksi penataan dapil DPRD Kabupaten Bogor yang digelar Komisi Pemilihan Umum setempat Rabu 7 Oktober 2026. Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Umi Wahyuni menilai pembahasan mengenai daerah pemilihan semakin penting karena karakteristik Kabupaten Bogor memiliki cakupan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang besar. Berdasarkan data BPS mencatat jumlah penduduk Kabupaten Bogor tahun 2025 mencapai 5,7 juta jiwa lebih. Sehingga kompleksitas representasi masyarakat perlu menjadi bagian dari kajian penataan dapil. Besarnya jumlah penduduk tersebut tercermin dari jumlah pemilih pada tahun 2024 yang mencapai 3,8 juta lebih orang di Kabupaten Bogor. KPU Kabupaten Bogor bahkan menyebut cakupan layanan kepemiluannya merupakan yang terbesar di Indonesia untuk tingkat KPU Kabupaten dan Kota.
10: Naiknya sudah naik 400 ribuan. Ini dan rasanya memang signifikan sekali kalau hari ini teman-teman Kabupaten Bogor dengan luasan wilayah, dengan jumlah penduduk, kemudian dengan jumlah DPD yang terbesar, dengan jumlah kecamatan, Jawa Barat punya ya, kecamatan 627 kecamatan, 40-nya ada di Kabupaten Bogor. Jawa Barat punya 5.958 desa kelurahan, 435-nya ada di Kabupaten Bogor. Gitu ya. Bahkan kalau di dalam buku ini memang sengaja kita tuliskan bagaimana besarnya keterlibatan seluruh stakeholder yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Kan hanya partai politik yang begitu signifikan kemarin, banyak pimpinan partai politik yang juga tinggal di Bogor juga. Bagaimana teman-teman Bogor kemarin mengatur selain persiapan dapil juga persiapan SDM-nya gitu. Hampir 1,3 waktu itu.
9: Menurut Umi, bedah buku tersebut dapat menjadi ruang untuk memperkaya pemikiran dan kajian mengenai penataan daerah pemilihan agar semakin memperhatikan kebutuhan masyarakat sekaligus kondisi penyelenggaraan pemilu. Kajian juga perlu mempertimbangkan keseimbangan antara penduduk, luas wilayah, kepadatan, permukiman, serta akses masyarakat sehingga keterwakilan politik dapat berlangsung secara lebih proporsional.
10: Mungkin kalau untuk teman-teman partai politik, penataan daerah pemilihan ini seperti medan perangnya. Medan perangnya untuk teman-teman para caleg untuk bertarung, untuk memperebutkan kursi di 55 kursi di tingkatan kabupaten dan kota, di 11 kursi di tingkatan provinsi, kemudian 9 di tingkatan RI. Tadi sudah dibahas oleh Kang Adi juga, ini menjadi salah satu-satunya daerah pemilihan yang satu dapil. Tidak ada lagi daerah pemilihan yang untuk RI-nya yang hanya satu daerah pemilihan. Kalau untuk tingkatan RI, ini Jabar 5, kalau di Jawa Barat ini Jabar 6, Kak. Jabar 6, hanya satu-satunya Kabupaten Bogor. Ini kalau kemarin kita susun daerah pemilihan ini, tadi sudah banyak sekali dibahas oleh Mbak Mita, saya tidak akan mengulang bagaimana unsur-unsur penataan daerah pemilihan, tapi lebih ke lokalistik.
9: Pembahasan penataan dapil diharapkan menghasilkan gagasan yang dapat memperkuat kualitas pemilu, khususnya di wilayah dengan jumlah penduduk besar dan sebaran geografis yang luas seperti Kabupaten Bogor.
1: Tradisi Nadran kembali akan digelar di 3 kampung nelayan kota Cirebon pada bulan November mendatang. Informasi yang disampaikan Aura Ulia.
11: Sedekah laut itu nanti akan dilaksanakan di 3 lokasi, 3 kampung nelayan.
12: Tradisi Nadran atau sedekah laut akan kembali digelar di 3 kampung nelayan di Kota Cirebon pada November 2026 mendatang. Kegiatan tersebut menjadi salah satu event budaya tahunan yang disiapkan untuk memperkuat daya tarik wisata pesisir. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, Agus Sukmanjaya, mengatakan pelaksanaan Nadran akan melibatkan 3 kampung nelayan yang menjadi lokasi kegiatan. Rangkaian kegiatan Nadran nantinya tidak hanya berlangsung di kampung nelayan. Pemerintah juga menyiapkan kawasan BAT sebagai lokasi pelaksanaan kirab dalam rangkaian tradisi tersebut.
11: Yang pertama adalah event Nadran. Sedekah laut itu nanti akan dilaksanakan di 3 lokasi, 3 kampung nelayan, yaitu kampung nelayan pesisir, kemudian Samadikun dan Cangkol. Insyaallah nanti diselenggarakan di kawasan BAT untuk kirabnya, kemudian untuk acara sedekah lautnya, larungnya ada di 3 kampung nelayan itu.
12: Pelaksanaan Nadran juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi budaya masyarakat pesisir sebagai daya tarik wisata. Tradisi yang hidup di tengah masyarakat dinilai dapat menjadi bagian dari pengalaman wisata ketika dikemas dalam kalender event daerah. Selain mempertahankan tradisi, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat memperkenalkan kehidupan dan kebudayaan masyarakat pesisir kepada wisatawan. Hal tersebut menjadi salah satu potensi yang dapat dikembangkan untuk memperkuat sektor pariwisata di Kota Cirebon. Aura Aulia melaporkan.
1: Keraton Kacirebonan mendorong perdamaian dunia melalui pelestarian budaya. Laporan yang disampaikan Vivi Islamiyati.
13: Kita programnya terkait kebudayaan, mengusung kebudayaan, yang mana kita fokus pada kebudayaan.
14: Keraton Kacirebonan mendorong upaya menjaga perdamaian dunia melalui pelestarian kebudayaan Cirebon. Upaya tersebut dilakukan dengan mengangkat nilai-nilai budaya dan tradisi sebagai sarana membangun kehidupan masyarakat yang toleran. Kanjeng Gusti Sultan Kacirebonan ke-9, Pangeran Abdul Ghani Natadiningrat mengatakan, program Keraton Kacirebonan dalam mendukung perdamaian dunia berfokus pada bidang kebudayaan. Menurutnya, kebudayaan dapat menjadi sarana untuk mengenalkan nilai-nilai yang mendukung kehidupan masyarakat secara damai.
13: Kita programnya terkait kebudayaan, mengusung kebudayaan, yang mana kita fokus pada kebudayaan. Kita sudah kita lakukan. Dengan pasar kebudayaan itu akan menjadikan item untuk menjadi suatu nilai-nilai tersendiri ya, dengan budaya tersebut maka kita angkat. Itu di antara bina yang mengalirkan sudah juga pasapan dari Aceh Tukang Padu.
15: ini budaya Cirebon. Jadi kebudayaan Cirebon kita sudah lakukan, melestarikan seni dan tradisi itu termasuk ya untuk menjaga perdamaian dunia ya.
14: Sultan menilai keberagaman masyarakat Cirebon menjadi salah satu kekuatan dalam membangun kehidupan yang damai. Karena itu, sikap toleran serta saling menghargai perlu terus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, sikap saling menghargai dapat menciptakan kehidupan yang lebih damai dan sejahtera di tengah masyarakat. Nilai tersebut diharapkan dapat terus tumbuh melalui penguatan kebudayaan dan kehidupan yang mengedepankan toleransi. Vivi Suamiati melaporkan.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Museum Bandar Cimanuk Indramayu terus memperkuat perannya sebagai pusat edukasi sejarah dan pelestarian identitas lokal, terutama dalam memperingati usianya yang menginjak 11 tahun pada Oktober 2026. Sekar Damayanti melaporkan.
16: Mengusung tema Sahabat Museum Menjaga Kamtibmas Memajukan Kebudayaan.
17: Museum Bandar Cimanuk Kabupaten Indramayu akan genap berusia 11 tahun pada Senin 12 Oktober 2026 bertepatan dengan perayaan serentak Hari Museum Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga dan memperkenalkan kekayaan artefak serta sejarah daerah kepada masyarakat. Kepala Pengelola Museum Bandar Cimanuk Nang Sadewo menjelaskan museum yang didirikan pada tahun 2015 tersebut berawal dari semangat komunitas dan mendapat dukungan dari pemerintah daerah.
16: Insya Allah untuk tahun ini ada satu acara kami bekerja sama dengan Polres Indramayu lalu juga beberapa supporting kepada kami itu mengusung tema Sahabat Museum Menjaga Kamtibmas Memajukan Kebudayaan. Itu acara utamanya adalah talkshow bersama pelajar perwakilan ya dari SMP SMA kurang lebih 200 orang.
17: Menurut Nang Sadewo, Museum Bandar Cimanuk tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem cagar budaya di poros kota yang berkaitan dengan sejarah Sungai Cimanuk dan perkembangan Indramayu. Dalam peringatan 11 tahun tersebut, pengelola bersama Polres Indramayu dan sejumlah pihak akan menggelar kegiatan bertema Sahabat Museum Menjaga Kamtibmas Memajukan Budaya melalui talk show yang melibatkan sekitar 200 pelajar SMP dan SMA untuk mendorong generasi muda lebih dekat dengan kebudayaan sekaligus menjauhi tawuran, geng motor, dan penyalahgunaan obat terlarang. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Pemerintah Kota Bandung terus melakukan berbagai upaya untuk menekan volume sampah, salah satunya dengan kompos pit. Selengkapnya, Ate Burhanuddin melaporkan.
15: Kita programnya terkait kebudayaan ya, mengusung kebudayaan. Yang mana kita...
18: Pemerintah Kota Bandung terus melakukan berbagai upaya untuk menekan volume sampah, salah satunya dengan menyiapkan program kompos pit yang akan diterapkan di tingkat rukun tetangga atau RT. Wali Kota Bandung Eparhan mengatakan kompos pit berupa lubang kompos berukuran kecil 1,2 meter kubik yang akan dibuat sebanyak 3 titik di setiap RT. Menurut Parhan, program tersebut diperkirakan mampu mengurangi volume sampah hingga 30%. Pelaksanaan akan diwajibkan di seluruh RT dengan dukungan subsidi dari pemerintah Kota Bandung.
2: Kami akan segera meluncurkan program yang namanya Kompos Pit. Kompos Pit teh pembuatan kotak kompos bervolume 1 meter kubik sampai 2 meter kubik di satu RT ada 3 titik. Nah itu bisa menghandle sampai 30% lagi sampah di sini.
19: Diwajibkan tiap RT,
2: tapi akan dibantu nanti subsidi dari pemerintah.
18: Selain kompos pit, pemerintah Kota Bandung juga mengajukan bantuan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk penyediaan mesin pembuat briket di setiap kelurahan. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah Kota Bandung dalam mengurangi sampah dari sumbernya dan sekaligus mendorong pengolahan sampah berbasis lingkungan di tingkat masyarakat.
1: Dinas Perhubungan Cianjur secara rutin melaksanakan sosialisasi maupun himbauan, baik pada operator angkutan maupun juga masyarakat, agar setiap angkutan berhenti di tempat yang sudah ditentukan. Yan Sofian melaporkan.
20: Terkait masih banyaknya angkutan umum yang tidak mematuhi aturan yang sudah ditentukan dengan adanya rambu-rambu yang dipasang di setiap ruas jalan, Dinas Perhubungan Cianjur selalu melaksanakan sosialisasi maupun himbauan pada operator angkutan umum. Demikian diungkapkan Kabid Lalin di Sub Cianjur Iqbal Saparudin.
21: Ya pastilah setiap kegiatan rutinitas kita sering melakukan sosialisasi himbauan baik itu ke operator pengusaha angkutan, kemudian ke masyarakat. Nah, ketika misalkan angkutan harus naik turun penumpang di lokasi atau di tempat di mana saja yang sudah ditentukan. Untuk parkir pun sama, untuk masyarakat yang akan parkir, ya parkirnya yang sudah ditentukan.
20: Sedangkan untuk pemasangan rambu-rambu, ia menambahkan setiap tahun ada, namun terbatas.
21: Ya pasti ada, setiap tahunnya memang ada, tapi terbatas. Kalau yang tahun ini diprioritaskan sama halnya dengan PJU di wilayah destinasi wisata.
22: Oh. Jadi sekarang yang terutamakan dulu destinasi ini.
21: Destinasi wisata.
20: Selain itu dengan wilayah Kabupaten Cianjur yang luas dan baru wilayah perkotaan untuk pemasangan rambu-rambu. Namun untuk wilayah utara selatan yang dipasang menjadi titik prioritas. Belum semua terpasang apalagi saat ini akan diarahkan untuk pemasangan di tempat-tempat wisata terlebih dahulu. Dari Cianjur yang Sopian melaporkan.
1: Informasi terakhir, pendengar, Persib Bandung mengawali kiprahnya di Asian Club Championship atau ACC Sopi Cup 2026-2027 dengan kemenangan dramatis. Sempat tertinggal 0-1 hingga menit ke-85. Maung Bandung mampu melakukan remontade luar biasa dengan mencetak 3 gol dalam 9 menit dan akhirnya menaklukkan Ford FC 3 gol berbanding 1. CNP Hilhamsa melaporkan.
23: Persib Bandung menunjukkan mental juara saat menghadapi Port FC pada laga perdana Grup B ASEAN Club Championship Sopi Cup 2026-2027 kemarin malam di Stadion Tamasat Thailand. Sempat tertinggal 1 gol, Persib justru mampu membalikkan keadaan secara dramatis dan membawa pulang kemenangan 3 gol berbanding 1. Pertandingan berjalan ketat sejak babak pertama. Persib bermain cukup disiplin untuk meredam tekanan tuan rumah. Namun memasuki babak kedua, Port FC mendapatkan hadiah penalti Jude Jacobson Subbel yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya pada menit ke-63 sekaligus membawa Port FC unggul 1 gol. Dalam situasi tertinggal, Persib tidak menyerah. Pelatih Igor Tolik melakukan perubahan sistem dan sejumlah penyesuaian untuk meningkatkan agresivitas tim. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-86. Mariano Peralta mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1-1. Momentum tersebut kemudian dimanfaatkan Persib dengan sangat baik. Pada menit ke-90+3, Berginho mencetak gol kedua Persib dan membawa Maung Bandung berbalik unggul 2 gol berbanding 1. Hanya berselang 2 menit, Luka Menalo melengkapi comeback Persib melalui golnya pada menit ke-90+5 dan skor tidak berubah 1-3 hingga laga berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji performa yang ditampilkan pasukannya. Apalagi 3 gol dalam 9 menit tersebut menunjukkan para pemain telah bekerja keras.
24: Selamat kepada pemain. Hal seperti ini bisa terjadi ketika Anda memiliki sekelompok pemain yang sangat cerdas di lapangan. Mereka bisa beradaptasi, mengubah sistem, dan mengubah jalannya pertandingan. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa.
23: Igor Tolik menilai Persib mampu tampil baik dalam dua fase pertandingan. Menurutnya perubahan pendekatan setelah Port FC mencetak gol menjadi salah satu faktor penting kebangkitan timnya. Sementara itu, pemain Persib Luka Menalo mengungkapkan Persib memang sudah memperkirakan pertandingan melawan Port akan berlangsung sulit, terutama karena bermain di hadapan pendukungnya. Sehingga ia mengatakan kunci sukses timnya bisa menang adalah perubahan strategi.
24: Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh tim dan semua pemain. Senang bisa meraih kemenangan di pertandingan yang sulit. Kami sudah tahu bahwa pertandingan akan berjalan sulit. Namun

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan.

0: kehidupan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya pendengar, film Bapak paling jujur ini merupakan film komedi bertemakan politik yang dibalut dengan komedi satir terhadap realita yang terjadi. Film ini diadaptasi dari film Korea yang berjudul Honest Kandidat ya, atau Jong Yoo Jong. Ya, dan film Bapak Paling Jujur ini dibintangi oleh komika dan juga aktor lucu mulai dari Ando Vidalovez hingga Benedictus Siregar ya. Selain itu Soleh Solihun dan juga Indy Barens turut menambah kelucuan film Bapak Paling Jujur ya. Film berdurasi 103 menit ini disutradarai oleh Fajar Nugroho ya, dengan produser Aurel Lovenso Chandra. Dan film Bapak Paling Jujur ini akan tayang pada 15 Oktober 2026 dan diklasifikasikan untuk penonton usia 13 tahun ke atas ya. Dan film ini bercerita tentang seorang calon gubernur bernama Jonas Prakoso, diperankan Ando Vidalovez, yang pandai pencitraan ya. Jonas bersama temannya Marbun ya menyusun rencana menjaga citra Jonas tetap sempurna sekaligus memenangkan hati rakyat. Dan Jonas ini akan bekerja sama dengan calon wakil gubernur yang bernama Sambodo ya, diperankan oleh Soleh Solihun. Kemudian film ini juga menampilkan Kresta Taufan Kusumarina dan juga Naila De Purnama. Pendengar, informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

0: Yalah, lambat banget sini orang-orang.
1: Emang kemana?
2: Kelihatannya sedang buru-buru nih. Emang boleh seklakson itu? Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ya mendengar angka 6661 pada gitar Zeki Vengeance ya. Ini karena mencuri perhatian penggemar Avenged Sevenfold di dunia ya. Di balik tampilannya tersebut ya, angka 6661 ini ternyata berkaitan erat dengan tahun berdirinya Avenged Sevenfold pada tahun 1999 lalu ya. Dan nomor itu sebenarnya merupakan angka 1999 yang dibalik sehingga tampilan menyerupai 6661 ya. Ketika terlihat dari sisi penonton, kemudian makna tersebut kemudian menjadi ciri khas gitar Zeki ya, yang diproduksi bersama Shatter Guitar Research ya. Dan dokumentasi katalog Sector ini mencantumkan 6661 sebagai bagian desain dari Vengeance Custom milik gitaris Avenged Sevenfold tersebut ya. Pada sejumlah model, angka 6661 ini ditemukan pada bagian gitar sebagai identitas visual yang mudah dikenali penggemar Avenged Sevenfold. Dan penggunaan angka tersebut ini juga berkaitan dengan posisi Zeki sebagai salah satu pendiri Avenged Sevenfold sejak 1999 bersama rekannya ya. Karena itu angka 6661 ini bukan sekedar ornamen bernuansa gelap, melainkan penanda sejarah perjalanan band tersebut sejak awal. Pendengar, informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel London Love Story terbit tahun 2015 merupakan karya Tisa TS dan didampingi oleh Stanley Mullen dengan tebal buku sebanyak 192 halaman. Berawal dari film London Love Story yang kemudian dibuat juga dalam bentuk novel karena saking banyaknya permintaan yang bermunculan. Penulis novel Tisa TS akhirnya membuat buku dengan judul yang sama dengan didampingi oleh Stanley Mullen yang membantunya mengedit novel tersebut. Novel ini memiliki alur cerita yang sangat mengalir. Penulis juga membuat pembaca seolah benar-benar merasakan suasana di kota London. Dari penggambaran tentang beberapa tempat yang indah, kesejukan udaranya di musim gugur, musim dingin, dan nuansa London lainnya. Meski begitu, penulis London Love Story juga tak lupa membubuhkan alam Indonesia dalam karyanya. Dengan mengangkat genre romantis, penulis tak segan membubuhinya dengan kisah persahabatan yang terjalin erat. Berbeda dengan film yang sudah ditayangkan, versi novel London Love Story mengisahkan tentang cinta yang akan terjadi di masa depan, tentang seorang yang dituntut untuk memperjuangkan cintanya, juga tentang bagaimana cara memperjuangkan cinta untuk masa yang akan datang. Meski sangat didominasi dengan kisah percintaan, novel ini juga mengisahkan tentang bagaimana membuka hati agar terus melangkah maju dan percaya akan adanya kesetiaan. Selain itu, di akhir bab cerita, terdapat banyak kata-kata mutiara indah yang sangat memikat hati para pembacanya. Sebuah bacaan bisa menjadi rekomendasi mengenai kisah perjuangan dua orang kekasih yang masih saling mencintai, tetapi harus terpisah karena beda negara, dapat menginspirasi para pembaca untuk memperjuangkan cinta dengan alasan yang tepat, serta jangan mengambil keputusan di saat hati sedang marah dan sedih. Namun ada batasan untuk para pembaca yang setidaknya diberi rentang umur, dengan himbauan bahwa anak di bawah umur dilarang untuk membaca novel London Love Story ini.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ya pendengar, serial Korea Selatan terbaru Dr. X Mafia in White dijadwalkan tayang perdana di Netflix pada Jumat 9 Oktober 2026 ini ya. Serial bergenre noir medis ini dibintangi Kim Ji Won, Lee Jeong Eun, Son Hye Jo dan juga Kim Woo Sik ya. Dilansir dari IMDb ya. Dan serial yang ditulis Pa Yeon Seong ini disutradarai Lee Jung Rim. Diadaptasi dari drama Jepang Dr. X ya. Dan Dr. X Mafia in White ini mengisahkan perjuangan seorang ahli bedah yang mengandalkan kemampuan medisnya untuk menghadapi korupsi dan juga ketidakadilan dalam sistem kesehatannya. Dan cerita berpusat pada Geus Jung ya, seorang ahli bedah brilian dan juga berani yang diperankan oleh Kim Ji Won. Su Jeong ini dikenal memiliki kemampuan bedah luar biasa dan juga berani menangani kasus-kasus medis yang dianggap sulit ya. Jadi dijuluki sebagai anjing gila ruang operasi karena ketegasan dan juga keberaniannya dalam menghadapi berbagai tantangan di dunia kedokteran. Dan Su Jeong ini bekerja untuk agensi

si dokter bayaran yang dipimpin Jang Hee-seop, karakter yang diperankan Lee Jung-eun, pendengar ya, yang kemudian dikirim untuk mengisi posisi ahli bedah yang kosong di rumah sakit Universitas Gose. Ya, di rumah sakit tersebut ya menghadapi sistem medis yang dipenuhi korupsi dan juga birokrasi, pendengar. Informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

sudah cuci tangan belum? Mencuci tangan adalah salah satu upaya yang paling mudah untuk memutus mata rantai kuman. Dengan mencuci tangan dengan sabun selama 15 detik di bawah air mengalir, terbukti dapat mengurangi 99% kuman di tangan kita. Jangan lupa mencuci tangan sebelum makan, sesudah buang air, sebelum menyiapkan makanan, setelah memegang hewan, dan sebelum menyusui untuk mencegah penyakit diare, ispa, dan infeksi cacing. Jadi, mulai sekarang, biasakan mencuci tangan ya.

0: Aku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Judul Diana, Her True Story, ditulis pada tahun 1992 oleh Andrew Morton. Buku ini berisi detail eksplosif dan rahasia kehidupan mendiang Lady Diana. Di antara seluruh anggota keluarga kerajaan Inggris, hanya Diana lah yang paling sering dan paling banyak disorot media. Hal ini semakin membuat publik penasaran dengan kehidupan pribadinya. Semasa hidup, kepada Morton, Diana secara gamblang mengungkapkan kisah rumah tangganya yang berturut-turut dihantam prahara, perjuangannya melawan bulimia dan depresi, serta beberapa upaya bunuh diri. Morton disumpah untuk merahasiakan seluruh cerita Diana. Morton diminta untuk menerbitkan buku itu tanpa memberitahu publik bahwa ia pernah berbicara langsung kepada Diana. Kebenaran akhirnya terungkap ketika buku itu dirilis pada tahun 2017. Hampir 20 tahun setelah kematian tragis sang putri, Morton dan penerbitnya ditugaskan untuk membuat sebuah film dokumenter dengan judul yang sama dan dinarasikan sepenuhnya oleh Diana. Buku Diana, Her True Story ini telah membuat sensasi internasional. Buku ini disusun dari wawancara pribadi dengan keluarga Diana dan teman-teman dekatnya, lengkap dengan foto-foto eksklusif milik keluarga yang segera dapat diterima oleh masyarakat sebagai buku yang menyatakan kisah hidup sebenarnya. Buku fenomenal ini berhasil mencapai bestseller internasional dengan penjualan hingga 2 juta eksemplar.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kami informasikan di mana kumandang azan tanda waktu sholat maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya berkumandang di pukul 17.54 waktu Indonesia Barat. Selepas ini kita akan dengar lagu rilis Islami ke ruang dengar Anda, dan juga kami akan hadirkan lanturan pengajian ayat suci Al-Quran. Dan di tepat pukul 17.54 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan kumandang azan tanda waktu sholat maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

Pernahkah Anda membayangkan ada satu suara yang tidak pernah benar-benar berhenti di muka bumi? Bukan suara ombak, bukan deru angin, melainkan suara azan. Saat muazin di Papua mengakhiri panggilannya, beberapa menit kemudian azan mulai menggema di Sulawesi, lalu menyusul Jawa, Sumatera, Malaysia, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, hingga akhirnya kembali lagi ke wilayah timur. Begitu terus tanpa jeda, selama 24 jam mengikuti rotasi bumi dan perbedaan zona waktu. Di setiap detik yang berlalu, hampir selalu ada seseorang di suatu belahan dunia yang sedang mengucapkan Allahu Akbar. Menariknya, tradisi azan yang kini terdengar miliaran kali setiap hari itu berawal dari sebuah mimpi sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid, yang kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dari satu mimpi menjadi panggilan yang tak pernah putus mengelilingi bumi.

Salat merupakan amalan yang paling utama dan istimewa. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dan dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Sang Khalik. Bagi orang yang khusyuk dalam melaksanakan salat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103.

Kita menutup sholat dengan salam, menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan, itu adalah janji bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja. Jadilah pembawa damai dimanapun kaki berpijak.

adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. Oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar. Dan jika niat itu buruk, maka perbuatan itu buruk.

hati yang tenang dan tenteram. Jika selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ingatlah, karena hanya dengan mengingatnya hatimu menjadi

engkau berbuat durhaka kepada Allah? Padahal engkau mengaku cinta kepadanya. Sungguh aneh keadaan seperti ini. Andai kecintaanmu itu tulus, tentu engkau akan taat kepadanya. Karena sesungguhnya orang yang mencintai itu tentu selalu taat kepada yang ia cintai.

punya pertanyaan hukum atau sedang menghadapi permasalahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan perdata dan tata usaha negara? Kini, masyarakat Kota Bogor dapat memperoleh layanan konsultasi dan bantuan hukum secara mudah, cepat, dan gratis melalui Halo JPN Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Melalui Halo JPN, masyarakat dapat berkonsultasi langsung dengan Jaksa Pengacara Negara atau JPN, yaitu jaksa yang berdasarkan surat kuasa khusus melaksanakan penegakan hukum dan bantuan hukum, dan atau berdasarkan surat perintah melakukan pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Caranya mudah. Akses halojpn.kejaksaan.go.id, lalu sampaikan pertanyaan atau permasalahan hukum yang ingin dikonsultasikan. Layanan dapat diakses dengan mudah, aman, dan tanpa dipungut biaya. Masyarakat juga dapat datang ke kantor Kejaksaan Negeri Kota Bogor untuk berkonsultasi langsung bersama petugas dan jaksa pengacara negara. Jangan tunggu masalah hukum menjadi lebih besar. Segera tanyakan dan konsultasikan melalui Halo JPN Kejaksaan Negeri Kota Bogor di halojpn.kejaksaan.go.id. Konsultasi hukum lebih mudah, pelayanan hukum lebih dekat. Kejaksaan Negeri Kota Bogor hadir memberikan pelayanan hukum gratis untuk masyarakat.

Ya mendengar, Meta, perusahaan induk Facebook dan Instagram ini resmi melarang iklan dari ByteDance, perusahaan induk TikTok, di platform miliknya ya, di 7 negara yaitu Amerika Serikat, Kanada, Mesir, Indonesia, Jepang, Thailand, dan juga Vietnam ya. Dan kebijakan ini berlaku segera dan tidak hanya menyasar iklan langsung dari TikTok, tapi juga pengiklanan pihak ketiga yang memasang iklan dengan tujuan menuju TikTok ataupun layanan ByteDance lainnya ya. Alasan utama kebijakan tersebut adalah persaingan bisnis antara Meta dan juga ByteDance yang semakin ketat ya. Meta menilai bahwa pihaknya tidak perlu menyediakan layanan promosi bagi pesaing yang berupaya menarik pengguna keluar dari aplikasi Facebook dan juga Instagram. Meta menyebut keputusan tersebut sebagai praktik bisnis yang wajar dan menegaskan bahwa perusahaan akan terus bersaing melalui peningkatan kualitas produk serta pengalaman pengguna ya. Dan larangan ini semakin mempertegas persaingan kedua perusahaan dalam memperebutkan perhatian pengguna, kreator konten, dan juga pendapatan iklan digital. Nah, kebijakan tersebut juga muncul di tengah sorotan terhadap keamanan remaja di media sosial, termasuk desakan agar platform digital ini memperkuat perlindungan bagi pengguna muda. Dan sampai berita ini diterbitkan ya, TikTok dan juga ByteDance ini belum memberikan tanggapan resmi terkait larangan iklan tersebut. Pendengar, informasi ini kami kutip dari CNN Indonesia. Baik, di tepat pukul 19 nanti pendengar, kami akan ajak Anda menuju pusat pemberitaan Pro 3 di Jakarta guna menyimak warta berita pukul 19. Untuk itu, pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Nissan sekarang sudah di 354 ya kan. Kemarin kalau kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang
1: sisa,
0: sudah dormant istilahnya. Jadi company-nya, entity-nya sudah ada, masih ada tapi sudah tidak berjalan.
2: Ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double dan lain-lain, ada yang ngantrinya harusnya masih lama kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, diklirkan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya.
3: Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN. Pemerintah memperkuat validasi data jemaah haji untuk meningkatkan transparansi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji mendukung kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Fiji. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN agar semakin efektif dan produktif. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
4: Danantara terus melakukan upaya perampingan Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk optimalisasi aset-aset dan produktivitas perusahaan milik negara. CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan total 1074 BUMN hanya 15 perusahaan yang menyumbang 97% dividen untuk kas negara. Kemudian 354 BUMN dipangkas karena terus merugi. Perlakuan perusahaan BUMN yang merugi diantaranya dengan menggabungkan perusahaan menjadi satu entitas. Penjelasan Rosan disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: Rosan sekarang sudah di 354.
5: Itu aset-aset dari BUMN itu nanti diapain, Pak?
0: Kenapa?
5: Aset-aset dari BUMN yang dipangkas itu nanti seperti apa,
0: Pak? Ya kan, kalau kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang
1: sisa,
0: sudah dormant istilahnya. Jadi company-nya, entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan, gitu ya. Nah, kemudian ada yang kita lakukan kerja, contohnya baru saja ada 6 aset management yang tadi dimiliki oleh setiap perbankan, sekarang kita merge menjadi satu. Jadi kita ada melakukan merge secara vertikal, horizontal, dan juga kita penggabungan dari ya, beberapa perusahaan sejenis. Jadi dulu di BUMN kan setiap BUMN rata-rata punya hotel, dia bikin satu company. Nah, sekarang itu kita gabungkan yang tadi punya 37 hotel supaya menjadi lebih efisien. Ya, kita punya rumah sakit hampir 75 juga ini kita gabungkan. Jadi ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining di BUMN ini.
4: Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria memastikan konsolidasi BUMN masih berjalan dan diharapkan rampung pada akhir tahun 2026. Konsolidasi dengan menghentikan kerugian.
6: Pending itu tinggal di proses cut loss dan harus buku. Karena keluarnya PP pengelolaan BUMN sudah keluar, di mana di situ diperbolehkan untuk melakukan cut loss dan harus buku. Tentunya proses cut loss dan hapus buku ini juga mengikuti ketentuan yang berlaku ya. Dan saya menyampaikan berkali-kali bahwa cut loss dan hapus buku ini tidak menutup jika proses ini dulu disebabkan oleh sesuatu yang tidak baik, itu tidak menutup aspek kerugian itunya itu. Ya.
7: Artinya nanti kerugiannya ditanggung oleh siapa tuh, Pak? Kalau ya, kayak gitu. Kalau proses jika cut loss dan tutup
6: buku. Nah, terpaksa kita menghapus buku di kita. Kerugiannya menjadi kerugian BUMN. Inilah yang tadi kita sampaikan.
4: Rosan menjelaskan tahun 2027 Danantara akan lebih fokus mengoptimalkan aset BUMN agar lebih efisien dan produktif dengan membuka kerjasama perusahaan swasta. Aset tersebut mencakup sektor hulu migas, bandara, pelabuhan hingga jalan tol. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya akan memperkuat validasi data jemaah haji untuk mencegah penyalahgunaan nomor porsi dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan ibadah haji. Berikut laporan Atika.
1: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, validasi data menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak jamaah dan kepastian antrean. Irfan menyebut sekitar 5,7 juta data hasil pemadanan antrean haji menunjukkan ratusan ribu data masih memerlukan klarifikasi. Ketidaksesuaian tersebut meliputi perbedaan identitas, data ganda, anonim, hingga catatan jamaah yang telah meninggal dunia.

0: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pemadanan data jemaah dengan data kependudukan resmi. Tito berkata, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah praktik jual beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
1: Misalnya mengenai masalah calon jemaah haji yang ngantri untuk berangkat ditemukan oleh beliau punya haji umroh, ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double dan lain-lain, ada yang ngantrinya harusnya masih lama kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, diklirkan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya. Karena data penduduk Indonesia 290 juta lebih, 98% sudah ada di sistem data.
0: Pemerintah berupaya memastikan setiap jemaah memiliki identitas yang valid dan hak antrian terlindungi. Data yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data dengan data biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari, dan iris mata. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiovani.
3: Kabut asap yang menyelimuti Kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Rizul Kifli mengatakan untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Zulkifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyakdin, Pos Lantas Gurindam 2 simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 simpang Bandara Sultan Sarip Kasim 2, Pos Lantas Gurindam 4 simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA. Sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan 1 orang dokter, 2 perawat, dan 1 orang driver ambulans, di mana posko ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru, dan Pemerintah Kota Pekanbaru, serta melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 4 perguruan tinggi dari Al-Insira, Payung Negeri, Poltekkes, PMC, dan Hang Tuah.
4: Nah, untuk langkah awal seperti yang kemarin, kita sambil melihat perkembangan, untuk langkah awal 1 minggu kita aktifkan. Nanti setelah 1 minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita tindak, kita lanjutkan. Seperti hari ini, kemarin kita aktifkan 1 minggu. Ternyata alhamdulillah hujan, asapnya hilang, ya udah kita off. Hari ini mau kita aktifkan lagi, kita koordinasi lagi, kita mapping lagi untuk penempatan tenaga dan obat-obatan.
3: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa. Rosa menuturkan dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
5: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih, karena di tengah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi posko kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
3: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat terjadi peningkatan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 563 titik yang tersebar di hampir semua kecamatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
6: dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
7: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, terdapat 563 titik panas yang tersebar di Kecamatan Rakumpit, Bukit Batu, Sebangau, Jekan Raya, dan Pahandut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, kepada RRI menyebut titik api saat ini sudah mulai memasuki wilayah Taman Nasional Sebangau, di mana tempat ini merupakan habitat asli orangutan dan spesies satwa langka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain di dunia. Petugas terus berjibaku memadamkan karhutla meski kerap tidak mendapati sumber air untuk memadamkan api. Menurutnya, musim kemarau membuat sumber air sangat minim atau bahkan tidak ada. Selain itu, lokasi kebakaran cukup jauh dari jalan sehingga petugas cukup kesulitan untuk menjangkau titik api karena keterbatasan selang yang digunakan.
6: Dan memang kondisi titik api saat ini ada beberapa penambahan, peningkatan di beberapa wilayah, terutama di arah Kecamatan Bukit Batu dan Jekan. Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Makanya tim kita juga sebagian fokus ke arah sana bersama dengan Manggala Agni dan juga teman dari kehutanan untuk melakukan upaya pemadaman di kawasan tersebut. Saat ini juga pekatnya asap yang ada di wilayah ini juga terjadi karena memang posisi angin yang mengarah ke arah wilayah Kota Palangkaraya. Sehingga menjadi tumpukan kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya.
7: Sementara itu, jarak pandang terbatas akibat kabut asap membuat pengendara motor harus berhati-hati mengendarai kendaraannya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengendara motor bernama Ahmad menyebut akibat kabut asap dirinya mengalami sesak napas ketika mengendarai sepeda motor hanya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan.
8: Asap sangat parah, Pak. Parah sekali dan parah. Sangat parah, Pak. Sangat tebal, Pak. Kami harus memelankan, Pak, kendaraan kami, Pak. Harus menyalakan lampu sen kami, Pak. Sangat parah, Pak. Tolong semoga asap di Kalimantan Tengah ini cepat berakhir, Pak. Kami sangat terganggu sekali, Pak. Sulit bernapas. Asapnya sangat tebal, jarak pandang di KM 10 di Jalan Cilikriwut ini, Pak, kurang lebih di tempat-tempat tertentu itu 10 meter sampai 5 meter, Pak. Jarak tertentunya.
7: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat berbagai langkah terpadu untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengerahan personil sebanyak 13.699 yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, Manggalakni, hingga relawan pemadam kebakaran. Selain itu, pembangunan ratusan sumur bor yang berfungsi ganda untuk memadamkan karhutla sekaligus sebagai sumber air bersih warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. SMK Negeri 3 Samarinda kembali membuka Teaching Factory sebagai ruang pembelajaran berbasis industri bagi siswa yang memperkuat kompetensi, karakter kerja, serta jiwa kewirausahaan. Dedi Purnama melaporkan selengkapnya.
9: SMK Negeri 3 Samarinda menghadirkan kembali teaching sebagai ruang pembelajaran berbasis industri yang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Kegiatan Teaching Factory tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah memperkuat pendidikan vokasi sekaligus membangun kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 3 Samarinda turut dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, serta jajaran sekolah dan pihak terkait. PLT Kadisdikbud Kaltim Armin mengapresiasi inovasi yang dilakukan SMK Negeri 3 Samarinda melalui pengembangan TEFA, khususnya Etam Cafe. Menurutnya, keberadaan fasilitas seperti kafe di lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sekaligus mendekatkan siswa dengan dunia kerja.
10: Jadi fasilitas pembelajaran, Pak.
11: Jadi yang paling penting adalah bahwa SMK itu harus berpikir seperti dunia usaha. Harus berpikir seperti industri. Jadi budaya di SMK itu harus sudah mulai budaya industri. Jadi tidak melihat harus ada apapun namanya, tapi bagaimana anak-anak kita itu ketika datang ke sekolah, dia sudah merasa pergi kerja. Dan ini yang harus dibangun. Jadi apanya, budayanya, karakternya dan sebagainya, seperti itu.
9: Armin berharap Teaching Factory dapat dikembangkan di sekolah lainnya di Kalimantan Timur, sehingga semakin banyak siswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap terserap di dunia kerja. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Susiana, mengatakan sekolah memiliki 6 konsentrasi keahlian dan masing-masing dikembangkan melalui Teaching Factory.
12: Jadi di SMK Negeri 3 ini ada 6 konsentrasi keahlian. Dari 6 konsentrasi keahlian itu masing-masing memiliki TEFA, Teaching Factory. Kemudian untuk reopening kali ini adalah dari teaching factory konsentrasi keahlian kuliner. Jadi di konsentrasi keahlian kuliner ini ada dua TEFA, yaitu Etam Bakery dengan Etam Cafe, yang mana tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada murid, pendekatan pembelajaran berbasis industri, serta memperkuat link and match.
9: Elis berharap Teaching Factory menjadi living classroom, tempat siswa belajar, berkreasi, melayani sekaligus mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui pengalaman nyata. Dengan konsep learning in action, TEFA diharapkan tidak sekedar menjadi fasilitas praktik, tetapi menjadi ruang pembentukan kompetensi dan budaya kerja siswa sebelum memasuki dunia industri. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan perdagangan berjangka komoditi untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal. Ofra Regina melaporkan.
13: Trade Minister Budi Santoso said the government is continuing to strengthen its oversight of commodity futures trading to protect the public from illegal trading practices. Speaking at the opening of the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month in Jakarta on Thursday, Budi said 812 illegal trading websites had been blocked between January and September 2026.
14: Untuk itu, Kementerian Perdagangan melalui Bapepti terus memperkuat pengawasan transaksi.
15: To this end, the Ministry of Trade through Bapepti continues to strengthen transaction supervision, financial supervision and compliance monitoring, as well as enforce anti-money laundering and counter-terrorism financing requirements. Strict oversight is also carried out against illegal trading activities. From January to September 2026, a total of 812 illegal trading websites were blocked. This is part of the government's efforts to establish a safe commodity futures trading ecosystem while ensuring that the public has sufficient knowledge to recognize the risk and avoid illegal trading.
14: Cukup untuk mengenali risiko dan menghindari perdagangan ilegal.
13: Budi further said that stronger oversight has gone hand in hand with growth in the commodity futures trading industry. From January to August 2026, the volume of commodity futures trading transactions reached 10.35 million lots, up 9.4% from 9.46 million lots recorded during the same period last year. An increase was also recorded in transactions involving refined tin ingots, both in the domestic and export markets, as well as renewable energy certificate contracts. According to Woody, these developments show that the commodity trading ecosystem has the potential to support the growth of the digital economy. Meanwhile, Chair of Commission's 6 of the Indonesian's House of Representatives, Anggia Ermarini, said the Commission remains committed to paying close attention to trade policies, including commodity futures trading. Anggia expressed hope that the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month would mark the beginning of measurable and sustainable follow-up efforts to develop the industry.
16: Komisi 6 DPR RI berkomitmen untuk terus memberikan
13: Commission 6 of the House of Representatives is committed to continuing to pay attention to trade policies, including commodity futures trading, in ways that support economic growth and protect the public. We hope the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month will mark the beginning of the measurable and sustainable follow-up actions.
16: Dari tindak lanjut yang terukur dan keberlanjutan.
13: Anggi also stressed that importance of ensuring that commodity futures trading education reaches commodities across Indonesia. She expressed hope that improved public literacy, easier access to verifications of business operators, legal status, and effective complaint resolutions would help people better understand trading risks. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
2: Masih terkait informasi dari mancanegara, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu Dupito, Dorma Simamora mendukung penuh kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di wilayah Fiji yang menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Berikut laporan Bobby Sapulete.
17: Satgas Terpadu Port Visit 2026 tiba di negara Fiji pagi tadi waktu setempat. Kehadiran Satgas di Suva Port Fiji disambut langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji, merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu, yaitu Dupito Dorma Simamora. Tidak hanya disambut Duta Besar beserta staf, namun kehadiran Satgas juga disambut marching band dari Angkatan Laut Negara Fiji. Usai menyambut dan Satgas, Duta Besar RI untuk Fiji langsung menaiki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menuju Dek 5 ke VIP Room. Saat berbincang dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Hari Murwanto menyampaikan keadaan selama perjalanan dan agenda yang dilakukan Satgas Terpadu hingga beberapa hari ke depan.
18: Kurang lebih 3 hari dari Vanuatu, dari Port Vila. Ya tentunya perjalanan dapat kami lalui dengan aman dan lancar. Bapak Duta Besar, kami mengucapkan terima kasih banyak atas Bapak Dubes beserta para staf berkenan untuk hadir langsung untuk menyambut kami di sini beserta para agent officer in the Navy. Kemudian kami juga berharap dalam 4 hari ke depan, dari hari ini sampai dengan hari Selasa, kami dapat melaksanakan kegiatan kemanusiaan dengan aman dan lancar.
17: Sementara itu di tempat yang sama, Duta Besar RI untuk Fiji menyambut baik kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026. Duta Besar juga mengatakan mendukung penuh seluruh kegiatan yang ada.
19: Sekali lagi selamat datang untuk KRI dan seluruh kru, dan kami siap mendukung seluruh kegiatan yang ada dan tentunya bekerja sama dengan BJ Navy dan BJ Government. Mudah-mudahan semua misinya lancar dan berjalan baik hingga kembali pada hari Selasa yang akan datang.
17: Di akhir pertemuan, Duta Besar RI untuk Fiji didampingi dan Satgas dan Subsatgas Kesehatan, Mayor Laut Kesehatan Dr. Hairi Rusdi melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Dari Port Suva, negara Fiji, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Legenda Manchester United dan Arsenal akan bertemu dalam laga rivalitas tinggi di Liga Inggris di Jakarta. Niar Abdul Litloli melaporkan dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, legenda dari sejumlah klub papan atas Liga Inggris dalam hal ini Arsenal dan juga Manchester United ini akan bertemu dalam ajang bertajuk The Rivalry Returns, North London Legends versus United Legends. Ini akan bertemu dalam pertandingan yang akan digelar, direncanakan pada besok malam. Dan pada pertandingan ini salah satu legenda dari Manchester United yaitu Rio Ferdinand atau mantan bek dari MU ini menegaskan bahwa meskipun mereka sudah tak lagi menjadi pemain muda atau pemain di era prime-nya, namun mereka sangat ingin bisa mendapatkan kemenangan tentu karena bumbu-bumbu atau hawa-hawa dari rivalitas kedua tim yang memang masih terjaga sampai saat ini meskipun mereka punya hubungan yang baik di antara tim-tim atau rekan-rekan yang bermain dari tim yang berbeda di kedua tim tersebut. Ferdinand dalam konferensi pers yang digelar pada sore ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta menyebut bahwa mereka berkeinginan untuk tentu menjaga rivalitas itu sebagai salah satu tontonan yang menarik yang ingin mereka sajikan kepada para penggemar dari kedua tim di mana memang sudah cukup lama baik dari Arsenal maupun Manchester United dalam hal ini para pemain legendnya sudah lama tidak menyapa para penggemar di Indonesia dan mereka tentunya berharap untuk bisa memberikan penampilan yang bukan hanya sekedar menghibur tapi juga menjadi sebuah nostalgia kembali bagi para pecinta dari kedua tim ataupun penggemar dari kedua tim tersebut yang akan hadir tentunya besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada laga ini pun nantinya selain Rio Ferdinand tentu akan hadir beberapa legenda sepak bola dari kedua tim baik dari North London yaitu Arsenal dan juga United yaitu Manchester United. Dan pada kesempatan tersebut Rio menegaskan bahwa dia merindukan ataupun sangat sudah lama tidak merasakan atmosfer dari rivalitas yang lama menjadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola yang dijalankan baik dari Manchester United maupun Arsenal.
2: So, if I could say,

0: beberapa legenda selain Ryan Giggs yang maksud selain kami selain Rio Ferdinand yang juga hadir, ya ditemani atau didampingi oleh rekannya Ryan Giggs yang dulu sama-sama bermain untuk Manchester United. Sementara dari kubu North London atau London Utara di Arsenal ini ada wakil dari Gilberto Silva dan juga Robert Pierce. Dan kita akan menunggu nantinya dan melihat siapa saja pemain-pemain legenda ataupun legenda dari North London ataupun Arsenal dan juga United Legend ini atau Manchester United Legend yang akan turun dan menghibur para penggemarnya yang sudah lama menunggu atau menanti kehadiran dari para legenda ini di Jakarta. Begitu sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Senayan, Jakarta, Nira Pilitro di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Bagaimana pendengar, demikian tadi sudah sama-sama kita menyimak warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Selanjutnya kami akan hadirkan ke ruangan dengar Anda Mimbar Agama Hindu untuk edisi kali ini, yang sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita untuk edisi kali ini pendengar ya. Terima kasih untuk Anda yang tetap bersama Pro 3 Bogor. Mohon maaf bila salah-salah kata. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Gelagah biasa, pamit undur suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Om Swastiastu, Om Awignam Astu, Namo Sidam, Om Sidirastu, Tat Astu, Swaha. Sahabat RRI, berjumpa lagi dengan saya, Merliana Dewi Wahyuningsih, sebagai penyuluh agama Hindu di Kota Bogor. Pada hari ini, saya akan membawakan mimbar agama Hindu dengan tema Ekoteologi dalam Perspektif Hindu, dalam upaya menjaga alam sebagai wujud bakti kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Sahabat RRI, yang perlu kita tahu bahwa alam bukan sekedar tempat tinggal. Ketika kita berbicara tentang lingkungan, seringkali kita berpikir tentang sampah, sungai, hutan, udara, tanah, atau perubahan iklim. Padahal, dalam perspektif Hindu, alam mempunyai makna yang jauh lebih dalam. Alam bukan hanya tempat manusia hidup, alam adalah bagian dari kehidupan itu sendiri. Manusia tidak dapat berdiri sendiri. Kita membutuhkan tanah untuk menghasilkan makanan, air untuk minum, udara untuk bernafas, tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan.

0: Tuhan hidup, hewan sebagai bagian dari keseimbangan ekosistem, dan matahari tentunya sebagai sumber energi. Dan oleh karena itu, ketika manusia merusak alam, sesungguhnya manusia sedang merusak bagian dari kehidupan yang menopang dirinya sendiri. Dan disinilah ekoteologi menjadi penting. Ekoteologi dapat dipahami sebagai pemikiran teologis yang menghubungkan hubungan manusia dengan Tuhan, dengan hubungan manusia terhadap alam. Dengan kata lain, bagaimana keyakinan kita kepada Tuhan diwujudkan dalam cara kita memperlakukan ciptaannya. Jika kita mengatakan bahwa Ida Sang Hyang Widiwasa hadir dalam seluruh ciptaan, maka pertanyaannya adalah bagaimana mungkin kita mengaku mencintai Tuhan tetapi pada saat yang sama kita juga merusak alam yang menjadi bagian dari ciptaannya. Pertanyaan ini patut menjadi bahan introspeksi bagi kita semuanya. Umat Sedharma yang berbahagia, Hindu mengajarkan kesatuan kehidupan. Dalam ajaran agama Hindu, terdapat konsep Tattvam Asi yang secara sederhana dapat dimaknai sebagai Engkau adalah aku, atau kesadaran bahwa diri kita memiliki keterhubungan dengan makhluk yang lainnya. Tattvam Asi tidak hanya mengajarkan hubungan manusia dengan manusia. Nilai di dalamnya dapat diperluas menjadi kesadaran bahwa kehidupan memiliki keterhubungan. Ketika kita menyakiti makhluk lain, tentunya kita sesungguhnya sedang mengabaikan nilai kehidupan itu sendiri. Dan ketika kita mencemari sungai, kita bukan hanya mengotori airnya saja, tetapi kita juga mengganggu kehidupan manusia, ikan, tumbuhan, dan berbagai makhluk yang bergantung pada sungai tersebut. Dan ketika hutan ditebang tanpa pertimbangan, yang hilang bukan hanya pepohonan, tetapi habitat makhluk hidup, sumber air, keseimbangan tanah, dan kehidupan masyarakat di sekitarnya pun juga ikut terganggu. Maka dari itu, Tattvam Asi dapat menjadi landasan etika ekologis kita belajar untuk melihat alam bukan sebagai benda mati yang bebas dieksploitasi, melainkan sebagai bagian dari kehidupan yang harus dihormati. Trihita Karana dan keharmonisan alam. Dalam kehidupan Hindu, khususnya dalam tradisi kita, kita mengenal konsep Trihita Karana. Apa itu? Trihita Karana mengajarkan tiga hubungan harmonis yang menjadi sumber kebahagiaan, yaitu yang pertama ada parahyangan, yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan atau Ida Sang Hyang Widiwasa. Yang kedua yaitu pawongan, yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan sesama manusia. Dan yang ketiga yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan. Dan mari kita perhatikan bahwa hubungan manusia dengan alam ditempatkan sebagai salah satu unsur penting dalam membangun kehidupan yang harmonis. Ini menunjukkan bahwa keberagaman tidak berhenti pada hubungan vertikal manusia dengan Tuhan. Kita tidak hanya cukup rajin sembahyang, kita tidak hanya cukup dengan rajin membuat upacara, kita juga harus menghadirkan nilai agama di dalam kehidupan nyata itu. Dan jika kita sembahyang tetapi kita masih membuang sampah sembarangan, ada sesuatu yang perlu kita renungkan. jika kita rajin melakukan upacara tetapi merusak lingkungan, ada sesuatu yang perlu kita evaluasi. Dan jika kita memohon kesejahteraan kepada Tuhan tetapi dalam kehidupan sehari-hari menggunakan sumber daya alam secara berlebihan, maka kita perlu bertanya kembali. Sudahkah agama benar-benar menjadi pedoman hidup kita? Parahyangan, pawongan, dan palemahan harus berjalan seiringan, harus berjalan bersama-sama. Karena kehidupan yang harmonis tidak mungkin tercipta apabila manusia hanya memperhatikan hubungan dengan Tuhan, tetapi melupakan hubungan sesama dan hubungan kita dengan lingkungan. Umat Sedharma yang berbahagia, perlu kita ketahui bahwa alam dalam konsep Panca Mahabhuta, yaitu lima unsur dasar pembentuk alam semesta dan tubuh manusia. Pertiwi atau unsur tanah atau padat, apah itu unsur air, teja itu unsur api atau energi, kemudian bayu itu adalah unsur udara, dan akasa itu adalah unsur ruang. Umat Sedharma yang berbahagia, dari kelima unsur tersebut mengingatkan kita bahwa manusia sebenarnya merupakan bagian dari alam itu sendiri. Tubuh kita berasal dari unsur-unsur alam dan pada akhirnya juga akan kembali ke alam. Kita makan dari tanah, kita minum dari air, kita bernafas menggunakan udara, tubuh kita pun membutuhkan energi untuk bergerak, dan kita hidup dalam ruang. Lalu mengapa manusia sering merasa dirinya terpisah dari alam itu sendiri? Dan inilah salah satu kesadaran yang perlu kita bangun melalui ekoteologi Hindu. Umat Sedharma yang berbahagia, kita perlu merawat alam berarti merawat kehidupan. Menjaga air berarti menjaga kehidupan. Menanam pohon juga berarti menjaga kehidupan. Mengurangi sampah, menghemat energi, itu juga menjaga kehidupan. Dan pada akhirnya, kehidupan kita sendiri bergantung pada keseimbangan alam semesta. Umat Sedharma yang berbahagia, berikutnya Bhagavad Gita dan prinsip saling memelihara. Dalam Bhagavad Gita, bab 3, sloka 10, Sri Krishna menjelaskan hubungan antara manusia, yatnya, dan kehidupan. Kemudian, dalam Bhagavad Gita, bab 3, sloka 11, terdapat ajaran tentang prinsip saling menopang dan saling memelihara antara manusia dan kekuatan alam. Dan pesan penting dari ajaran tersebut adalah bahwa kehidupan seharusnya dibangun berdasarkan saling memberi dan memelihara, bukan hanya mengambil. Dan inilah prinsip yang sangat relevan dengan persoalan lingkungan modern. Hari ini manusia mengambil dari alam dalam jumlah yang sangat besar. Kita mengambil air, kita mengambil kayu, kita mengambil mineral, kita mengambil energi, kita mengambil hasil laut, kita mengambil hasil pertanian, tetapi apakah kita memberikan kembali kepada alam? Apakah kita menanam kembali pohon yang sudah kita tebang? Apakah kita sudah menjaga sumber air? Apakah kita sudah mengurangi pencemaran? Apakah kita mengembalikan kesuburan tanah? Dan apakah kita sudah menjaga keberagaman makhluk hidup? Pertanyaan itu penting karena hubungan manusia dengan alam seharusnya bukan hubungan eksploitasi, melainkan hubungan yang saling memelihara. Umat Sedharma yang berbahagia, seringkali ketika mendengar kata yatnya, pikiran kita langsung tertuju kepada upacara keagamaan. Padahal, secara lebih luas, yatnya mengandung semangat pengorbanan, persembahan, ketulusan, dan keseimbangan. Maka menjaga lingkungan juga dapat menjadi bagian dari pengamalan nilai yatnya. Ketika seseorang menanam pohon dengan tulus, ia sedang memberikan sesuatu bagi kehidupan. Ketika seseorang membersihkan sungai, ia sedang memberikan pelayanan kepada lingkungan. Ketika seseorang memilah sampah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menggunakan air secukupnya, ia sedang melakukan tindakan kecil yang memberikan manfaat bagi kehidupan. Kita mungkin pernah berpikir, hanya satu botol plastik. Tetapi, jika jutaan manusia berpikir demikian, berapa banyak sampah yang akan terkumpul? Sebaliknya, jika jutaan manusia berpikir, saya akan menjaga lingkungan mulai dari diri saya sendiri, maka perubahan besar dapat terjadi. Karena itu, jangan pernah meremehkan tindakan kecil yang dilakukan dengan kesadaran. Umat Sedharma, dimanapun berada, dalam pemikiran Hindu dikenal konsep reta, yaitu keteraturan atau hukum kosmis yang menjaga keseimbangan alam semesta. Kehidupan berjalan dalam keteraturan, matahari terbit dan terbenam, musim berganti, air mengalir, tumbuhan tumbuh, makhluk hidup berkembang dan mati, semua berada dalam suatu keteraturan yang lebih besar. Manusia adalah bagian dari keteraturan itu. Namun, manusia memiliki kemampuan berpikir, memilih dan bertindak. Karena itu, manusia juga memiliki tanggung jawab moral. Jika manusia bertindak tanpa memperhatikan keseimbangan alam, maka berbagai akibat dapat muncul. Pencemaran dapat mengganggu kesehatan ekosistem, deforestasi dapat mengganggu tata air, eksploitasi berlebihan dapat mengurangi sumber daya, penggunaan energi yang tidak bijaksana dapat berkontribusi terhadap persoalan lingkungan global. Maka, kita sebagai manusia perlu kembali kepada prinsip keseimbangan. Mengambil secukupnya, menggunakan dengan bijaksana, mengembalikan dengan tanggung jawab. Umat Sedharma, dimanapun Anda berada, kita juga mengenal prinsip ahimsa, yaitu menghindari tindakan kekerasan atau menyakiti. Ahimsa sering dipahami dalam hubungan antar manusia. Namun, semangat ahimsa juga dapat menjadi dasar dalam hubungan kita dengan lingkungan. Apakah kita perlu menyakiti alam hanya demi memenuhi keinginan yang tidak terbatas? Apakah kita harus membuang sampah ke sungai hanya karena merasa sungai bukan milik kita? Apakah kita harus menebang pohon tanpa mempertimbangkan karena hanya melihat nilai ekonominya? Ahimsa mengajarkan kepada kita untuk mengembangkan sikap penuh kesadaran. Kita belajar bahwa setiap tindakan memiliki dampak. Karena itu, sebelum melakukan sesuatu, mari kita bertanya, apakah tindakan saya ini membawa keseimbangan atau justru menimbulkan kerusakan? Umat Sedharma yang berbahagia, persoalan lingkungan tidak dapat dilepaskan dari gaya hidup manusia. Kita hidup dalam zaman ketika membeli sesuatu dengan mudah, iklan hadir setiap hari, keinginan terus diciptakan, barang yang masih baik sering dianggap tidak cukup karena muncul model baru. Disinilah konsep aparigraha, yaitu tidak berlebihan dalam memiliki atau melekat pada kepemilikan, menjadi relevan. Aparigraha bukan berarti manusia tidak boleh memiliki sesuatu. Aparigraha mengajarkan kita untuk tidak diperbudak oleh keinginan memiliki. Kita dapat mulai bertanya, apakah saya benar-benar membutuhkan barang-barang ini? Apakah barang yang saya miliki benar-benar saya gunakan? Apakah saya membeli karena kebutuhan atau karena keinginan sesaat? Gaya hidup sederhana bukan berarti hidup kekurangan. Hidup sederhana dapat berarti hidup dengan kesadaran, menggunakan air secukupnya, menghemat listrik, mengurangi makanan yang terbuang, menggunakan kembali barang yang masih layak, mengurangi plastik sekali pakai, membeli sesuai kebutuhan, menanam tanaman di rumah, semua adalah bentuk sederhana dari ekoteologi yang dapat kita lakukan di mana saja. Umat sedharma yang berbahagia, ada satu hal penting yang perlu kita renungkan. Jangan sampai kesadaran ekologis hanya muncul ketika kita berada di tempat suci. Kita menjaga kebersihan pura, tetapi setelah itu membuang sampah sembarangan. Kita membersihkan halaman pura, tetapi tidak peduli dengan sungai di sekitar rumah. Kita membuat persembahan yang indah, tetapi menggunakan bahan secara berlebihan dan tidak memikirkan limbahnya. Tentu saja kita perlu menghormati tradisi dan melaksanakan upacara. Tetapi di saat yang sama, kita juga perlu membangun kesadaran ekologis dalam pelaksanaannya. Karena kesucian bukan hanya tentang tempat, kesucian juga adalah tentang kesadaran manusia yang berada di dalamnya. Pura yang bersih itu baik, lingkungan rumah yang bersih juga baik. Sungai yang bersih juga merupakan sesuatu yang patut kita perjuangkan. Hutan yang lestari juga merupakan anugerah dari Tuhan. Udara yang bersih juga merupakan bentuk dari kesejahteraan. Umat sedharma yang berbahagia, ekoteologi dapat dimulai dari keluarga. Perubahan besar tidak selalu dimulai dari pemerintah atau lembaga besar. Perubahan dapat dimulai dari keluarga. Ajarkan anak untuk tidak membuang sampah sembarangan. Ajarkan anak untuk menghargai air. Ajarkan anak untuk merawat tanaman. Ajarkan anak untuk menyayangi hewan peliharaan. Ajarkan anak bahwa bumi bukan tempat untuk mengambil sebanyak-banyaknya, melainkan tempat untuk hidup bersama. Anak yang dibiasakan sejak kecil untuk mencintai lingkungan akan membawa kebiasaan tersebut hingga dewasa. Maka keluarga Hindu dapat menjadi sekolah pertama ekoteologi. Ayah dan ibu bukan hanya mengajarkan anak bagaimana caranya bersembahyang, tetapi juga mengajarkan bagaimana menghormati kehidupan. Karena Dharma bukan hanya sesuatu yang kita ucapkan, Dharma adalah sesuatu yang harus kita praktikkan. Umat sedharma yang berbahagia, ekoteologi sebagai bentuk karma yoga. Di dalam Bhagavad Gita, kita mengenal ajaran karma yoga, yaitu melakukan kewajiban dengan penuh kesadaran tanpa terikat pada hasil pribadi. Jika kita menerapkan karma yoga dalam konteks lingkungan, maka kita dapat menjaga alam bukan karena ingin dipuji. Kita menanam pohon bukan agar bisa difoto, kita membersihkan lingkungan bukan agar dapat penghargaan, kita mengurangi sampah bukan agar dianggap paling baik, kita melakukannya karena itu adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai manusia. Inilah pelayanan yang lahir dari kesadaran. Kita melakukan kebaikan karena memahami bahwa kehidupan itu saling terhubung satu dengan yang lain. Umat sedharma yang berbahagia, kini tantangan ekologi di zaman modern, di mana kita hidup pada zaman dengan berbagai kemajuan teknologi. Kemajuan memberikan banyak manfaat. namun kemajuan juga menghadirkan tantangan lingkungan. Sampah plastik semakin menjadi persoalan, kualitas air di sejumlah tempat menghadapi tekanan, hutan mengalami perubahan akibat aktivitas air, keanekaragaman hayati menghadapi berbagai ancaman, perubahan iklim juga menjadi persoalan global yang berdampak pada banyak aspek kehidupan. Dalam menghadapi semua itu, agama memiliki peran penting. Agama tidak menggantikan ilmu pengetahuan, tetapi agama justru dapat memberikan landasan moral dan spiritual agar ilmu pengetahuan dan teknologi digunakan secara bertanggung jawab. Kita membutuhkan ilmu untuk memahami alam, kita membutuhkan teknologi untuk mencari solusi. Tetapi kita juga membutuhkan kesadaran moral agar teknologi tidak digunakan tanpa batas. Karena persoalan lingkungan pada akhirnya bukan hanya persoalan teknologi, ia juga merupakan persoalan keserakahan, gaya hidup, kesadaran, dan tanggung jawab manusia. Umat Sedharma yang berbahagia, bagaimana kita mengubah cara pandang dari penguasa menjadi penjaga? Mungkin sudah waktunya kita mengubah cara pandang kita. Jangan lagi melihat manusia sebagai penguasa alam semesta, namun manusia sebagai penjaga alam semesta. Kita bukan pemilik mutlak bumi ini. Kita hanya menerima kesempatan untuk hidup di dalamnya. Tanah yang kita tempati akan diwariskan. Air yang kita gunakan akan dibutuhkan oleh generasi berikutnya. Pohon yang kita tanam mungkin baru memberikan manfaat besar ketika kita sudah tidak ada. Maka pertanyaannya bukan hanya apa yang bisa saya dapatkan dari alam, tetapi juga apa yang dapat saya wariskan kepada alam dan generasi setelah saya. Inilah kesadaran ekologis yang perlu kita tumbuhkan. Umat Sedharma yang saya kasihi, langkah sederhana yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama, bisa membuang dan memilah sampah pada tempatnya. Yang kedua, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat air. Yang keempat, menghemat listrik dan energi, menanam dan merawat pohon, mengurangi pemborosan makanan, menjaga kebersihan lingkungan di pura dan tempat suci, menggunakan sumber daya alam dengan bijaksana, mengajarkan anak-anak untuk mencintai alam, dan yang terakhir, membangun budaya gotong royong untuk membersihkan lingkungan. Mungkin tindakan tersebut terlihat sederhana, tetapi Dharma juga dibangun dari tindakan-tindakan sederhana yang dilakukan terus-menerus. Umat Sadharma yang berbahagia, kita harus pahami bahwa alam itu adalah guru. Jika kita mau belajar, alam sebenarnya adalah guru yang luar biasa. Pohon mengajarkan kita tentang ketulusan, ia memberikan oksigen, keteduhan, buah, dan manfaat tanpa bertanya siapa yang akan menerimanya. Air mengajarkan kerendahan hati, ia mengalir dari tempat tinggi menuju tempat yang lebih rendah. Bunga mengajarkan keindahan tanpa kesombongan, matahari memberikan cahaya tanpa memilih siapa yang akan menerima sinarnya. Dari alam kita belajar bahwa kehidupan bukan hanya tentang mengambil. Kehidupan adalah tentang memberi, berbagi, dan menjaga keseimbangan. Umat Sedharma yang berbahagia, pada akhirnya ekoteologi mengajak kita menyadari bahwa hubungan kita dengan Tuhan tidak dapat dipisahkan dari hubungan kita dengan kehidupan. Parahyangan mengajarkan kita mendekat dengan Tuhan, Pawongan mengajarkan kita untuk menghormati sesama, dan Palemahan mengajarkan kita untuk menjaga alam. Dan ketiganya harus berjalan bersama-sama. Ketika kita menjaga alam, kita sedang menjaga kehidupan. Ketika kita menjaga kehidupan, kita sedang menjalankan Dharma. Dan ketika kita menjalankan Dharma dengan tulus, sesungguhnya kita sedang mendekatkan diri kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Dan mari kita mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah, mulai dari keluarga, mulai dari pura, mulai dari lingkungan tempat kita bekerja, mulai dari satu tindakan kecil, tidak perlu menunggu menjadi orang besar untuk melakukan kebaikan, tidak perlu menunggu memiliki kekuasaan untuk menjaga alam, tidak perlu menunggu orang lain berubah. Dan mari kita berubah terlebih dahulu. Mari kita tanam satu pohon, mari kita hemat 1 liter air, mari kita kurangi 1 kantong plastik, mari kita pungut 1 sampah yang bukan milik kita, mari kita ajarkan 1 anak untuk mencintai alam. Karena perubahan besar seringkali lahir dari tindakan kecil yang dilakukan bersama-sama dengan kesadaran. Semoga kita mampu membangun kehidupan yang harmonis antara manusia, alam, dan Ida Sang Hyang Widiwasa. Semoga bumi tetap menjadi rumah yang nyaman bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Semoga kesadaran Tatwamasi semakin tumbuh dalam diri kita. Semoga Trihita Karana tidak hanya menjadi konsep yang hanya kita hafalkan, tetapi menjadi cara kita menjalani kehidupan. Dan semoga setiap langkah kita dalam menjaga alam menjadi bagian dari yatnya, karma yoga, dan pengamalan dharma. Om Diawuh Santi, Antariksam Santi, Pertiwi Santi, Apa Santi, Osadaya Santi, Wanaspataya Santi, Wiswe Dewa Santi, Brahma Santi, Sarwam Santi, Santi Reva Santi, sama Santir Edi. Semoga langit damai, semoga ruang angkasa damai, semoga bumi damai, semoga air damai, semoga tumbuh-tumbuhan damai, semoga seluruh alam semesta berada dalam kedamaian. Om Santi Santi Santi Om.
1: Anda telah mendengarkan Bogor Sore Ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel London Love Story terbit tahun 2015 merupakan karya Tisa TS dan didampingi oleh Stanley Mullen dengan tebal buku sebanyak 192 halaman. Berawal dari film London Love Story yang kemudian dibuat juga dalam bentuk novel karena saking banyaknya permintaan yang bermunculan. Penulis novel Tisa TS akhirnya membuat buku dengan judul yang sama dengan didampingi oleh Stanley Mullen yang membantunya mengedit novel tersebut. Novel ini memiliki alur cerita yang sangat mengalir. Penulis juga membuat pembaca seolah benar-benar merasakan suasana di kota London. Dari penggambaran tentang beberapa tempat yang indah, kesejukan udaranya di musim gugur, musim dingin, dan nuansa London lainnya. Meski begitu, penulis London Love Story juga tak lupa membubuhkan alam Indonesia dalam karyanya. Dengan mengangkat genre romantis, penulis tak segan membubuhinya dengan kisah persahabatan yang terjalin erat. Berbeda dengan film yang sudah ditayangkan, versi novel London Love Story mengisahkan tentang cinta yang akan terjadi di masa depan, tentang seorang yang dituntut untuk memperjuangkan cintanya, juga tentang bagaimana cara memperjuangkan cinta untuk masa yang akan datang. Meski sangat didominasi dengan kisah percintaan, novel ini juga mengisahkan tentang bagaimana membuka hati agar terus melangkah maju dan percaya akan adanya kesetiaan. Selain itu, di akhir bab cerita, terdapat banyak kata-kata mutiara indah yang sangat memikat hati para pembacanya. Sebuah bacaan bisa menjadi rekomendasi mengenai kisah perjuangan dua orang kekasih yang masih saling mencintai, tetapi harus terpisah karena beda negara, dapat menginspirasi para pembaca untuk memperjuangkan cinta dengan alasan yang tepat, serta jangan mengambil keputusan di saat hati sedang marah dan sedih. Namun, ada batasan untuk para pembaca yang setidaknya diberi rentang umur, dengan himbauan bahwa anak di bawah umur dilarang untuk membaca novel London Love Story ini.
2: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

dari kawasan Bangrango 34 Tanah Basi bersama siaran dari program Bahasa 1 RRI Bogor ya. Di rangkaian Bogor malam ini hari Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya yang akan menemani anda pendengar hingga menjelang pukul 24 nanti. Kita awali dengan Ngobras yang akan hadir hingga menjelang pukul 21 nanti. Sajian lagu-lagu Minang juga akan hadir dalam ragam budaya. Kemudian juga drama radio, dan terakhir kita harus hadirkan ya Ruang Rindu yang akan menghadirkan lagu-lagu mancanegara pilihan. Jadi pastikan terus bersama siaran dari Pro 1 RRI Bogor, karena informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, Kota Bogor tidak hanya dikenal dengan kesejukan udara dan keindahan alam, tetapi juga menyimpan beragam kisah sejarah yang tentunya menarik untuk di ataupun kita telusuri ya, untuk menggunakan kekayaan sejarah tersebut ya kepada masyarakat. Hadir komunitas Bogor Historical Walk atau BHW ya, sebuah komunitas yang mengajak masyarakat untuk menjelajahi sejarah dan budaya melalui kegiatan berjalan kaki menyusuri berbagai lokasi bersejarah. Nah, komunitas ini didirikan 18 November 2019 ya, digagas oleh Ramadian Padilla bersama sejumlah rekannya yang memiliki ketertarikan terhadap sejarah. Nah, melalui kegiatan walking tour ini, komunitas ini mengajak peserta mengenal lebih dekat bangunan bersejarah, perkembangan Kota Bogor, kemudian sejarah perkereta apian hingga keragaman budaya di kawasan Bogor dan sekitarnya ya. Selain itu juga BHW ini juga mengadakan kegiatan edukasi, eksplorasi situs sejarah dan juga aktivitas yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan dan juga warisan budaya. Nah, kehadiran Bogor Historical Walk menjadi salah satu upaya untuk membuat sejarah menjadi lebih dekat dengan kehidupan masyarakat, khususnya untuk generasi muda. Nah, sejarah tidak lagi hanya dipelajari melalui buku, tetapi juga melalui pengalaman langsung di tempat-tempat yang menyimpan cerita masa lalu ya, dengan semangat berbagi pengetahuan dan menjaga warisan budaya. Bogor Historical Walk ini berharap semakin banyak masyarakat yang mengenal, menghargai dan ikut melestarikan sejarah Kota Bogor untuk generasi mendatang ya.

0: Aduh, hampir aja jatuh gara-gara lubang tadi.
1: Iya nih, jalan depan rumahku juga bolong-bolong. Mana sampah bececeran lagi? Lapor kemana ya?
2: Laporkan saja lewat Halo RRI. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Cukup kirim foto, video, pesan suara atau pesan teks ke WhatsApp Pro 1 RRI Bogor di nomor 0815x4200 atau telepon 0251-831-2450. Aduan Anda akan langsung diteruskan ke pihak terkait. Keluhan Anda jangan berhenti di jalan. Sampaikan lewat Halo RRI.

Peringat di balik deretan bus yang setiap hari melintas jalan raya, tersimpan cerita dan juga kenangan yang membuat sebagian orang memiliki kecintaan terhadap dunia transportasi ya. Menariknya kecintaan tersebut tidak selalu diwujudkan dengan mengkoleksi ya bus berukuran asli. Nah, bagi sebagian penggemar, menghadirkan bus dalam bentuk miniatur justru menjadi hobi yang menyenangkan sekaligus penuh makna. Inilah yang menjadi mempertemukan ya para pecinta replika bus dalam komunitas Indonesia Autobus Replica Society atau yang dikenal dengan singkatan IARS ya. Indonesia Autobus Replica Society ini merupakan komunitas yang mewadahi para penggemar dan kolektor miniatur bus di Indonesia. Komunitas ini menjadi tempat berkumpulnya orang-orang dengan minat yang sama, mulai dari mengoleksi replika bus, berbagi informasi mengenai berbagai perusahaan autobus, hingga menjalin persahabatan dengan sesama penghobi ya. Nah, berdasarkan informasi dari pecinta mobil pada 10 Februari 2020 yang lalu ya, IARS ini didirikan pada 11 November 2011 di Bandung ya oleh Sunaria Hadi dan Handi ya. Di mana sejak awal kemunculannya komunitas ini hadir sebagai ruang bagi para pecinta miniatur bus untuk saling mengenal dan mengembangkan minat terhadap dunia transportasi darat. Bagi anggota IARS, miniatur bus bukan sekedar mainan atau pajangan, di mana setiap replika ini memiliki daya tarik tersendiri karena dibuat untuk menyerupai bus aslinya. Mulai dari bentuk bodi, kombinasi warna, desain eksterior, hingga detail-detail kecil yang menjadi ciri khas sebuah perusahaan autobus. Semakin mendekati bentuk aslinya, maka semakin tinggi pula daya tarik miniatur tersebut bagi para kolektornya. Nah, koleksi yang dimiliki para penggemar beragam ya, ada yang tertarik mengumpulkan miniatur bus dari perusahaan autobus tertentu. Ada pula yang memilih model berdasarkan desain, jenis bodi, warna, maupun kenangan pribadi ya. Sejumlah nama perusahaan autobus yang disebut ya, ada beberapa perusahaan autobus yang dimiliki oleh kolektor miniatur bus di komunitas ini, antara lain ada nama autobus Rosali Indah Budiman, Kuningan Tunggal Jaya, Ramayana Nasional Jaya, Garuda Mas, Safari Dharma Raya, dan juga yang lainnya ya. Beragamnya pilihan tersebut menunjukkan bahwa dunia miniatur bus ini memiliki ruang eksplorasi yang luas bagi para penggemarnya. Dan menariknya, hobi mengoleksi miniatur bus juga memiliki sisi emosional ya, di mana bagi sebagian orang ketertarikan terhadap bus ini berawal dari pengalaman bepergian bersama keluarga, perjalanan antar kota, atau kenangan melihat bus-bus yang dengan livery atau desain yang khas ya. Ketika bus tersebut dihadirkan dalam bentuk miniatur, muncul perasaan nostalgia yang membuat koleksi ini ya memiliki arti tersendiri. Nah, miniatur menjadi cara untuk menyimpan kenangan sekaligus mengabadikan kecintaan terhadap kendaraan yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidup seseorang. Nah, hal ini juga yang diperlihatkan oleh para hobi miniatur bus ini yang tidak terbatas pada kelompok usia tertentu ya. Banyak anggota komunitas merupakan orang dewasa yang memiliki kenangan masa kecil dengan bus antar kota. Ketertarikan yang bermula dari pengalaman sederhana tersebut kemudian berkembang menjadi hobi mengoleksi miniatur dan mengenal lebih jauh ya dunia perusahaan autobus. Selain mengoleksi, interaksi anggota juga menjadi bagian penting dalam kehidupan komunitas melalui kopi darat ya. Para anggota dapat bertemu secara langsung, memperlihatkan koleksi masing-masing, bertukar cerita atau juga membahas perkembangan miniatur bus. Nah, pertemuan ini memberikan kesempatan bagi anggota untuk mengenal lebih dekat sesama penghobi yang mungkin sebelumnya hanya berkomunikasi melalui media sosial. Nah, kegiatan berkumpul juga memberikan ruang untuk berbagi pengetahuan mengenai model miniatur, karakteristik bus hingga proses pembuatan replika. Nah, keberadaan komunitas seperti Indonesia Autobus Replica Society ini menunjukkan bahwa kecintaan terhadap dunia transportasi dapat berkembang menjadi kegiatan yang positif dan juga memperluas jaringan pertemanan. Dari sebuah miniatur berukuran kecil, muncul cerita mengenai perjalanan, kenangan masa lalu, kreativitas, hingga semangat untuk berbagi dengan sesama penggemar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: padamu. Izinkan aku membuktikan.
1: Ya, berikan lagu tadi menjadi lagu penutup kebersamaan kita di Jamuan Ngobras ya, di kesempatan hari ini ya, tentang komunitas yang ada di Bogor dan sekitarnya ya, komunitas Bogor Historical Walk dan juga Indonesian Autobus Replica Society. Mudah-mudahan juga akan menjadi wawasan, menambah wawasan ya untuk Anda. Kita ketemu lagi besok mendengar di Jabuan Ngobras di hari Sabtu ya, besok ya tentunya, karena Ngobras ini ada setiap hari. Baik, kita akan hadirkan jamuan berikutnya di rangkaian Bogor malam ini, yaitu lagu-lagu Minang ya, dalam ragam budaya hingga menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

lagu-lagu Minang hadir di ruang dengar Anda pendengar di malam hari ini hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Untuk kalian yang bergabung boleh untuk masukkan lagu ya di nomor WhatsApp kami di 08 1 5 4 2 0. Sekali lagi 08 1 5 4 2 0.

Perhiasan kepala bertingkat berwarna keemasan yang dipakai oleh perempuan Minangkabau menjadikan sebuah keindahan yang mempesona. Dengan ornamen bersusun-susun, bermotif flora berupa bunga mawar, serta fauna berupa bunga merah, kupu-kupu, dan ikan, itulah yang dinamakan suntian. Ukuran dan jenisnya ada dua macam. Suntiang besar atau suntiang gadang digunakan pengantin perempuan. Sedangkan yang kecil atau suntiang ketek digunakan pendamping pengantin. Berat suntiang 3,5 hingga 5 kg. Makna suntiang dalam adat Minang menjadi lambang beratnya tanggung jawab yang akan diemban seorang perempuan setelah menikah.

Baik, masih di rangkaian lagu-lagu Minang. Di malam hari ini saya menyapa dulu Nama Ardi di kawasan Ciumas. Assalamualaikum Kang J, selamat malam, selamat tugas, sehat selalu Atron. Terima kasih juga dulu Ibu Siti Haryati di kawasan Ciwaringin ya. Selamat malam, salam untuk Abah Kisin, Kang Julian, Ibu Berta dan Bang Andra, juga Pak Ahmad. Selamat malam semuanya, selamat mendengarkan lagu-lagu Minang yang dihadirkan dari Proseter Bogor di kesempatan malam hari ini dalam Ragam Budaya di rangkaian Bogor malam ini.

Ya belumlah udah tadi lagu yang direkomendasikan Bu Siti Haryati ya, di Jiwa Ringin. Terima kasih Bu Siti Haryati ya. Masih bersama siaran dari Pro Satro Bogor. Untuk yang lain juga boleh untuk rekomendasikan lagu Minang pilihan Anda di nomor WhatsApp 08 1 5 4 2 6. Sulam Kapalo Same ya, salah satu warisan seni sulam tradisional dari Kabupaten Padang Pariaman, ini mendapat ruang untuk diperkenalkan di kancah internasional. Karya budaya yang diwariskan secara turun-temurun ini diserahkan kepada Werelde Museum di Rotterdam, Belanda sebagai bagian dari upaya memperluas pengenalan hasanah budaya ranah Minang kepada masyarakat dunia. Nah, Ketua Dekranasda Kabupaten Padang Pariaman, Nita Kristina Tanti Aji, seperti dikutip di rri.co.id ya, menyerahkan sulam Kapalo Same kepada perwakilan Werelde Museum Rotterdam, Marjolein van Asdong ya. Penyerahan ini berlangsung di Werelde Museum Rotterdam yang beralamat di Willemskade di Rotterdam, Belanda. Nah, keberadaan sulam Kapalo Same di museum tersebut menjadi bagian penting dari upaya memperkenalkan karya perajin Padang Pariaman yang memiliki nilai seni, ketekunan, serta tradisi yang diwariskan antar generasi. Ya. Sementara itu, menurut Kepala Perwakilan Werelde Museum Rotterdam, ya, sulam Kapalo Same yang telah diterima selanjutnya akan melalui sejumlah tahapan kurasi oleh pihak yang berkompeten di museum tersebut. Proses ini menjadi bagian dari tahapan museum dalam menilai dan mempersiapkan benda budaya sebelum nantinya dapat ditempatkan dalam koleksi maupun tata pamer yang sesuai. Nah, Museum Werelde Museum Rotterdam sendiri dikenal sebagai museum etnografi yang menyimpan keragaman artefak budaya dari berbagai penjuru dunia, di mana koleksinya ini mencakup kekayaan budaya dari Asia, Afrika, Oceania hingga Amerika, serta menghadirkan berbagai pameran, loka karya budaya dan juga dialog lintas bangsa. Nah, dengan diterimanya sulam Kapalo Same di museum ini, karya para perajin dari Padang Pariaman kini memiliki kesempatan untuk dikenal lebih luas ruang kebudayaan internasional. Kehadiran tersebut sekaligus menjadi langkah untuk menjaga agar warisan budaya lokal tetap hidup, dihargai dan terus dikenal oleh generasi mendatang.

budaya, salah satu senjata tradisional Sumatera Barat yang populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Saking mematikannya, senjata ini bahkan diadopsi oleh US Marshal sebagai senjata wajib setiap tentaranya. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkungan siku pada bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat senjata ini dapat melukai lawan dengan efek fatal. Banyak sejarawan mancanegara yang telah meneliti senjata khas masyarakat Minangkabau ini. Catatan dari Asian Journal British di tahun 1827 menyebutkan bahwa tentara Minang di masa perang kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang dan tombak di tangan. Sedangkan kerambit digunakan sebagai upaya terakhir ketika senjata lain habis atau hilang dalam pertempuran. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk

Raga Muda, masih ada sebuah lagu yang akan kita mainkan. Oke, terima kasih untuk anda pendengar yang sudah beratensi di nomor WhatsApp kami di 081 5 4200. Lepas Raga Muda, kami hadirkan juga dalam radio dengan judul Takdirku, yang dilanjutkan dengan sajian Ruang Rindu, lagu-lagu mancanegara pilihan yang akan kami mainkan pendengar di malam hari ini.

Setiap orang pasti punya kelebihan tanpa harus ditonjolkan dengan kesombongan. Kesombongan pasti muaranya tidak jauh dari penyesalan. Takdirku, mini drama produksi LPP RRI Kendari.

0: Hey, kenapa kamu tidak bergabung sama teman-teman yang lain? Memangnya datang sendirian ya?
1: Nanti saja, saya masih malas. Lagi pula, yang sedang lulu masih belum banyak. Kan kurang ramai.
0: Ya, memang belum ramai. Tapi, kalau kamu tidak turun mau lulu, ya bagaimana mau ramai ceritanya? Coba kalau kamu ikut lulu, ditambah saya juga. Kan, ada dua orang tambahnya. Ayolah.
1: Kalau kamu sendiri, kenapa tidak ikut lulu?
0: Saya mau, tapi yang temani tidak ada. Bagaimana kalau saya temani kamu, Lulo? Kamu tidak keberatan, kan?
1: Bagaimana, Di? Apa saya tidak mengganggu nantinya?
0: Mengganggu bagaimana? Saya sudah bilang kalau saya itu mencari teman untuk Lulo sama-sama.
1: Tapi...
0: Saya tahu, kamu jangan ragu-ragu. Saya punya teman cewek. Sudah, ayolah, daripada bingung dan sendirian, ayo kita Lulo.
2: Aduh, saya tidak sangka ternyata kamu pintar juga ya. Sampai-sampai kaki saya ini kamu injak-injak tadi. Kamu sebenarnya memang sering ikut acara seperti ini ya?
1: Bukan sering lagi. Ini kan daerah kelahiranku. Jadi otomatis hampir semua kesenian di sini saya bisa lakukan. Kamu yang lucu mengajak orang, padahal...
0: Wah, saya memang kurang jago lulo. Oh iya, jadi kamu asli daerah ini ya? Rasa-rasanya itu dari tadi kita belum kenalan. Padahal kita sudah dari tadi sama-sama lu loh. Oh iya, saya Burhan, tapi bukan burung hantu ya.
1: Siapa bilang kamu burung hantu? Oh iya, saya Tina. Kau dari mana kah? Maksudku, asalmu Burhan.
0: Oh, saya dari Raha. Habis kita mau lulu tadi, saya jadi tertarik untuk lebih menguasainya.
1: Memangnya kenapa? Kamu tertarik?
0: Ya, hitung-hitung untuk tambah permainan yang sudah saya tahu. Mungkin kamu kurang percaya ya. Bagaimana kalau saya memperagakan beberapa kesenian daerah dari asal saya?
1: Jangan-jangan kamu seperti tong kosong nyaring bunyinya.
0: Oh, jadi kamu ingin bukti. Coba lihat ini ya. Hap. Yap. Nah, ini tari Pakarena. Kalau ini set. Hap. Ini tari Tortor.
1: Sudah. Saya yakin dengan kemampuan kamu.
0: Nah, sudah percaya kan? Kamu pulang dengan siapa? Ini kayaknya sudah agak larut malam.
1: Sama teman-teman toh. Tapi kenapa mereka belum kelihatan? Saya juga gelisah. Pasti mamaku udah marah kalau saya pulang terlambat.
0: Kalau kamu mau, nanti saya yang antar pulang. Ya, sekalian bisa lihat rumah kamu kan. Itu, ya kalau kamu mau terima niat saya, gimana Tin?
1: Jangan Mi, nanti saya merepotkan kamu. Tapi daripada saya pulang larut, pasti dimarahi habis-habisan. Bagaimana Di? Teman-temanku belum kelihatan, biar satu orang. Biar Mi kita pulang sama-sama.

0: Mudah-mudahan ibu.
1: Mila? Kenapa sampai tengah malam kau baru pulang? Kau bilang hanya sebentar toh? Hah?
0: Ma, maaf ma. Tadi rencananya begitu. Tapi mama kan tahu sendiri kalau acara Lulu pasti lama.
1: Mama tahu. Tapi kau kan itu pengunjung, Jimila. Apa urusanmu harus pulang malam sampai larut begini? Kau tuh perempuan. Kalau terjadi sesuatu, siapa yang akan susah? Mama toh? Hah? Kau harus selalu hati-hati karena kita ini sekarang tinggal berdua, Mila. Kamu sudah janji toh tidak akan mengecewakan mama? Hah?
0: Ma, semua anak pasti tidak akan mengecewakan keluarga dan orang tuanya. Tapi kan hidup kita sudah ada yang mengatur, Ma.
1: Memang sudah ada yang mengatur hidup kita. Tapi bukan berarti kita tidak usah berhati-hati jalani hidup tak ini. Kita malas-malas bisa saja karena hidup ini kan sudah ada yang atur. Begitu toh, Mila?
0: Hah? Oh, sudah Mi dulu, saya mengantuk, Mi.
2: Ngomong-ngomong ya, apa kamu sudah sering ke pantai ini? Saya perhatikan kamu kayaknya sudah hafal sangat dengan tempat-tempat di sini.
0: Arkam, Arkam. Kan saya sudah bilang kalau saya asli daerah sini. Jadi sudah pasti Mi, saya tahu daerahku.
2: Saya lupa kalau kamu pernah mengatakan itu. Inikah yang dinamakan Kendari Beach? Sebenarnya apa ya? Saya tuh pernah lewat di sini tapi sudah lama sekali, kayaknya itu 5 tahun yang lalu. Dan dulu itu belum ramai seperti ini. Eh, kapan saya bisa ke rumahmu? Ya, sekalian bertemu sama ibumu. Kita kan sudah beberapa bulan pacaran dan ketemunya hanya di luar terus.
0: Sabar nah, nanti juga kau akan tinggal di rumahku kalau waktunya sudah tiba.
2: Ya, tapi sampai kapan saya harus terus menunggu?
0: Sampai saya yakin toh dengan ketulusan dan kuatnya cintamu.
2: Maksudnya, setelah sekian bulan kita bersama, kamu masih belum percaya? Apakah saya harus bersimpu dan mencium kakimu sebagai buktinya? Baiklah, saya akan lakukan itu sekarang.
0: Jangan mikul lebay deh. Saya tahu jika kau serius, tapi saya mohon jangan mi terburu-buru. Apalagi mau ketemu mamaku. Mamaku itu orangnya pilih-pilih, Arkam. Juga cepat marah. Maaf nah, saya bukan bermaksud menghalangi niat baikmu.
2: Tidak apa-apa. Tapi kita tidak ingin terus-terusan dalam ketidakpastian. Apapun keputusan ibumu, saya harus terima itu. Saya anggap itu sudah sebagai resiko bagi saya karena saya suka sama kamu. Sekarang tinggal ketegasanmu.
0: Terserah Mikau Arkam kalau itu maumu. Saya tunggu Pale.

0: Selamat malam, Bu. Tina Mila, ada, Bu?
1: Selamat malam. Siapa ya? Rasa-rasanya saya belum kenal. Terus ada keperluan apa ya ke sini?
0: Maaf, Bu. Nama saya Arkam. Saya temannya Tina Mila. Kami baru beberapa bulan kenal dan saya bermaksud ingin mengenal keluarga ini. Sekali lagi, saya minta maaf, Bu.
2: Arkam? Maaf, saya lagi bersih-bersih di belakang. Ini Arkam, Ma, yang saya ceritakan beberapa hari lalu.
1: Oh, ini orangnya. Kenapa kau tidak bilang kalau dia mau ke sini?
0: Tidak usah repot-repot, Bu. Saya hanya sebentar mampir. Ya, sekalian ingin mengetahui keadaan Tina Mila karena beberapa hari ini tidak ada kabarnya, Bu.
1: Hebat sekali. Setiap hari harus dapat kabar dari Mila. Berarti ada hubungan serius dengan anak saya, ya?
2: Ma, selama ini saya sengaja tidak ceritakan hubunganku dengan Arkam.
1: Terus? Maksudmu mau main rahasia-rahasia apa? Kamu pikir dengan surprise dan ibu akan setuju? Tidak. Mila, kamu masuk. Masuk, saya bilang. Pantas selama ini kau sering keluar, ternyata ini ya.
0: Bisa saya bicara, Bu?
1: Hei, kamu pikir kamu siapa? Apa kamu sudah bercermin? Pantas tidak kau bersama dengan anak saya? Heh, saya kasih tahu ya, kau itu harus tahu. Mila itu siapa? Anaknya siapa? Turunannya siapa? Baru kau bisa banding-bandingkan dengan dirimu. Pas atau tidak cocok? Enak saja pacaran dengan anakku. Mulai detik ini kau putus dengan Mila. Mila itu sudah punya calon yang pantas untuknya. Mengerti?

0: sudah lupa dengan kata-katanya Mama, hah? Mau kemana lagi kau buru-buru mau keluar, Mila?
1: Ma, saya hanya...
0: Hanya ketemu Arkam. Kalau kau ketemu dia, Mama tidak akan memaafkan kamu. Mama sudah persiapkan semua masa depanmu, termasuk pendamping hidupmu, Mila. Daripada Arkam yang tidak jelas asal-usulnya itu, hah?
1: Kenapa Mama bisa tuduh Arkam begitu? Dan sekarang Mama ingin memasung kebebasanku, termasuk orang yang akan mendampingi hidupku. Apa Mama bisa jamin kalau orang yang Mama pilih bisa membuat saya bahagia?
0: Kau tahu apa, Mila? Mamamu ini sudah lebih tahu tentang dunia ini, hah?
1: Saya tidak sangka Mama terlalu jauh mencampuri hidupku. Kenapa Mama tidak kasih kebebasan untuk saya? Kenapa semua keinginan Mama menjadi aturan untuk saya?
0: Mila! Kau sudah merasa hebat ya dari Mamamu, hah? Kau sudah berani melawan sekarang. Kalau Mama bilang ya, ya kau harus ikut. Ya kalau saya bilang tidak, ya tidak.
1: Ya, kalau keinginan Mama sama dengan pikiranku. Tapi kalau berbeda, apa saya harus membohongi diriku, hatiku, supaya Mama senang? Tidak bisa begitu, Ma.
0: Mila! Mamamu sendiri kamu semprot dengan kata-katamu. Apa kamu lupa? Siapa yang melahirkan dan membesarkan kamu, Mila? Saya, saya. Inikah caramu membalasnya? Hah?
1: Aduh. Kepalaku. Aduh, sakit.

0: Arkam. Maaf, saya terlambat datang, nah. Begini, saya kemarin dulu bertengkar dengan mamaku gara-gara tidak merestui hubungan kita. Ada apa kira-kira dengan mamaku, Di?
1: Mungkin ibumu punya alasan prinsip sekali sehingga saya tidak diharapkan hadir di tengah keluargamu. Atau ada peristiwa masa lalu yang membuat trauma ibumu yang mungkin ada kaitannya juga dengan saya?
0: Tidak mungkin karena alasan itu. Kau kan baru ketemu sama mamaku. Mana dia tahu tentang kamu? Aduh, kepala aku sakit.
1: Hah? Kenapa? Kamu kenapa? Tapi kamu kelihatan pucat sekali. Kamu sedang sakit. Kamu sakit apa, Mil? Mila, sadar, Mil. Oh tidak. Saya harus segera menolongnya.
2: Dasar kau memang kurang ajar ya. Hah? Terbukti sekarang. Kau apakan Mila anakku? Bilang cepat. Kau sudah apakan Mila, dasar tidak bermoral, ha?
1: Bu, sabar, Bu. Saya tidak melakukan apa-apa, Bu, sama Mila.
2: Alah, nyata-nyatanya sudah tertangkap basah, masih mau kau juga mengelak. Untung saya datang, kalau tidak kau kasih hancur anakku dan bikin aib sama keluargaku, ha?

0: mana Superstop? Hei, kau mau kemana?
1: Rencana saya mau ke rumah ibu.
0: Tidak usah. Saya sudah sangka kau sudah guna-guna anakku sampai dia sakit dan menderita. Sekarang kau puas kan? Saya tidak akan biarkan kamu bebas, ha?
1: Ibu bicara apa? Saya tidak mengerti, Bu. Saya apakan anak ibu? Kalau sekarang dia sakit, ya bisa jadi itu karena perbuatan ibu sendiri. Tolong, Bu. Saya ini sebenarnya mencintai anak ibu dan saya tidak mungkin melakukan hal-hal yang begitu, Bu.
0: Saya tidak menyuruh kau mencintai anakku. Dan kau sudah salah besar menaruh perasaan sama anakku. Apa kau tidak sadar siapa kamu? Punya harta atau tidak? Dari keluarga baik-baik atau tidak? Kau bisa beli cermin tidak?
1: Baik. Baiklah, Bu. Mulai detik ini, Bu, Mila tidak akan ada dalam kehidupan. Ibu, asal ibu tahu, ibu sudah terlalu menghina saya. Saya sadar, saya tidak punya apa-apa dan tidak pantas serta tidak sama status dengan ibu. Tapi apakah itu yang menjadi kurang? Tapi apakah itu yang menjadi jurang antara saya dan Mila? Ibu sudah membuat hati saya sakit. Baiklah, semua ibu ukur dengan harta tanpa menghargai perasaan orang.
0: Makanya, jadi orang jangan seperti pungguk merindukan bulan.
1: Bu, asal ibu tahu, saya menyesal telah mencintai anak ibu. Ketulusan dan kebaikan hati saya harus berakhir dengan kepahitan seperti ini. Ini menjadi lebaran hitam bagi saya. Saya minta maaf, Bu, atas segala kelancangan saya ini. Dan sampaikan salam saya untuk Mila. Semoga dia bahagia dalam hidupnya.
2: Hidup kita hanya sementara. Jadikanlah dirimu bermanfaat untuk sesama, tanpa membeda-bedakan menurut penilaian kita. Demikianlah mini drama Takdirku. Naskah karya ditulis oleh Bram Perdana. Dimainkan oleh Teater Angkasa dengan para pemain Bayu sebagai Arkam, Farah sebagai Mila, dan Feni Ramawati sebagai Ibu. Teknik rekaman dan ilustrasi musik dikerjakan oleh Madin, narator Nadia, sutradara Madiani Mesmah.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama, kritikus. Kedua, talker. Ketiga, doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik. Segala hal dikritik. Dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek. Ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua. Kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang. Orang-orang yang bisa memberi inspirasi. Orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini,

Ruang Rindu ya, di malam hari ini lagu-lagu mancanegara pilihan hadir ya. She is the one dari Robbie Williams juga hadir. Untuk Anda pendengar yang tengah bergabung, boleh ya untuk rekomendasikan lagu pilihan Anda, menyapa teman-teman Anda, kerabat Anda, ataupun siapa saja di malam hari ini, silakan di 081-5x4200. Ya, kita bersama-sama pendengar hingga pas nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Laku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahun 2021, Aya Wijaya, salah satu novelis Indonesia, meluncurkan novel genre urban thriller di tengah badai novel genre romance. Novel tersebut berjudul Allegory Valery. Novel ini bercerita mengenai kehidupan kelam seorang gadis bernama Valery. Sejak usia 10 tahun, ia sudah kehilangan ibunya dengan kondisi tragis. Lalu saat usianya 13 tahun, ia mengalami hal berat lainnya. Terjerat tuduhan palsu, ia divonis 7 tahun penjara atas kasus pembunuhan terhadap 3 orang, di mana ayahnya turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Vonis menyatakan bahwa Valery lah yang bersalah. Sementara itu, pelaku sebenarnya bebas dari jerat hukum dan justru dihadirkan sebagai saksi kunci. Kisah penderitaan Valery yang menyakitkan inilah membuat hatinya tertutup rapat dan hilang arah. Ia perlahan mencoba mengakhiri hidupnya dengan gaya hidup yang tidak sehat. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, ia bertemu dengan Hazel, seorang mahasiswa jurusan sinematografi yang ingin mengabadikan kisah hidup Valery ke dalam sebuah film. Hazel bersikeras ingin memfilmkan kisah hidup Valery demi menuntut keadilan untuknya. Karena Hazel yakin, sosok di balik kamera lebih berkuasa daripada mereka yang memegang senjata. Hazel memberikan tujuan hidup baru untuk Valery, yaitu membalaskan dendamnya. Cerita berakhir dengan happy ending, yakni Hazel sukses merampungkan film garapannya dan Valery akhirnya mendapatkan keadilan. Dalam novel dikisahkan, film mereka berhasil masuk ke dalam nominasi Festival Film Nusantara. Impresi publik terhadap Valery pun menjadi lebih baik setelah melihat ketidakadilan yang dialami Valery sebagaimana yang diabadikan dalam film tersebut. Bagi pecinta novel bertema aksi kriminal, novel Allegory Valery sangat menarik untuk dibaca. Ketika membaca novel ini, pembaca akan dibuat seolah sedang menonton film action di layar kaca dengan adegan-adegan yang menegangkan, mudah dibayangkan. Membuat kita seakan ikut bermain peran di dalamnya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat jadi ruang rindu, saya menyapa dulu dari Ibu Siti Haryati dari kawasan Ciwaringa. Selamat malam Bang Jack, malam juga ya. Minta lagu dari Westlife, ya untuk Bang Jack terima kasih, selamat bertugas, sampai tuntas. Ya, mau ngucapin selamat malam untuk Abang Iswin, Kang Julian, Ibu Berta, Bang Antra juga untuk Pak Ahmad. Oke, makasih sudah bergabung di malam hari ini, untuk yang lain juga boleh mendengar ya. Di 081 5 4200, ya kita tunggu. Untuk atensi Anda pendengar yang tengah bersama siaran dari Pro Astro Bogor di

0: Hampir aja jatuh gara-gara lubang tadi.
1: Iya nih, jalan depan rumahku juga bolong-bolong. Mana sampah bececeran lagi. Lapor kemana ya?
2: Laporkan saja lewat Halo RRI. Setiap Senin, Rabu dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Cukup kirim foto, video, pesan suara atau pesan teks ke WhatsApp Pro 1 RRI Bogor di nomor 0815x4200 atau telepon 0251-831-2450. Aduan Anda akan langsung diteruskan ke pihak terkait. Keluhan Anda jangan berhenti di jalan. Sampaikan lewat Halo RRI.

Oke, dari Avenged Sevenfold ya, Dear God yang juga hadir di malam ini ya. Melas Amerika yang akan konser besok ya, 10 Oktober 2026 di Jakarta International Stadium di Taman BMW Jakarta Utara. Dan lagu yang baru saja dimainkan tadi ya, menjadi salah satu video musik dari grup ini dengan jumlah penonton terbanyak di kanal YouTube, di mana video ini telah memperoleh lebih dari 293 juta views dan berasal dari album Avenged Sevenfold ya. Hadir di ruang dengar Anda, mendengar di ruang rindu di malam hari ini. Untuk Anda sekali lagi yang mau ikutan, mau rekomendasikan lagu, silakan di nomor WhatsApp-nya 081-5x4200, masih panjang waktunya. Jadi silakan, Anda bisa rekomendasikan lagu pilihan Anda di ruang rindu hingga pas nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel London Love Story terbit tahun 2015 merupakan karya Tisa TS dan didampingi oleh Stanley Mullen dengan tebal buku sebanyak 192 halaman. Berawal dari film London Love Story yang kemudian dibuat juga dalam bentuk novel karena saking banyaknya permintaan yang bermunculan. Penulis novel Tisa TS akhirnya membuat buku dengan judul yang sama dengan didampingi oleh Stanley Mullen yang membantunya mengedit novel tersebut. Novel ini memiliki alur cerita yang sangat mengalir. Penulis juga membuat pembaca seolah benar-benar merasakan suasana di kota London. Dari penggambaran tentang beberapa tempat yang indah, kesejukan udaranya di musim gugur, musim dingin, dan nuansa London lainnya. Meski begitu, penulis London Love Story juga tak lupa membubuhkan alam Indonesia dalam karyanya. Dengan mengangkat genre romantis, penulis tak segan membubuhinya dengan kisah persahabatan yang terjalin erat. Berbeda dengan film yang sudah ditayangkan, versi novel London Love Story mengisahkan tentang cinta yang akan terjadi di masa depan, tentang seorang yang dituntut untuk memperjuangkan cintanya, juga tentang bagaimana cara memperjuangkan cinta untuk masa yang akan datang. Meski sangat didominasi dengan kisah percintaan, novel ini juga mengisahkan tentang bagaimana membuka hati agar terus melangkah maju dan percaya akan adanya kesetiaan. Selain itu, di akhir bab cerita, terdapat banyak kata-kata mutiara indah yang sangat memikat hati para pembacanya. Sebuah bacaan bisa menjadi rekomendasi mengenai kisah perjuangan dua orang kekasih yang masih saling mencintai, tetapi harus terpisah karena beda negara, dapat menginspirasi para pembaca untuk memperjuangkan cinta dengan alasan yang tepat, serta jangan mengambil keputusan di saat hati sedang marah dan sedih. Namun ada batasan untuk para pembaca yang setidaknya diberi rentang umur, dengan himbauan bahwa anak di bawah umur dilarang untuk membaca novel London Love Story ini.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, kita masih ada satu jam ke depan ya bersama kita untuk menikmati lagu-lagu mancanegara pilihan di malam hari ini di Ruang Rindu ya. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama siaran dari Prosetor Bogor di malam hari ini. Silakan masih ditunggu untuk atensi Anda hingga pas nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nah, tadi Adele lewat lagu Lapsang, kali ini juga satu lagu menarik dari Roxette yang akan hadir di ruang dengar Anda.

0: hampir aja jatuh gara-gara lubang tadi.
1: Iya nih, jalan depan rumahku juga bolong-bolong. Mana sampah berceceran lagi. Lapor kemana ya?
2: Laporkan saja lewat Halo RRI. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Cukup kirim foto, video, pesan suara atau pesan teks ke WhatsApp Pro 1 RRI Bogor di nomor 0815x4200 atau telepon 0251-831-2450. Aduan Anda akan langsung diteruskan ke pihak terkait. Keluhan Anda jangan berhenti di jalan. Sampaikan lewat Halo RRI.

Ya, mereka masih di ruang rinde. Kita masih ada kurang lebih setengah jam ke depan kebersamaan kita untuk menikmati koleksi mancanegara di kesempatan malam hari ini. Untuk ada sekali lagi yang mau ikutan, mau request lagu, mangga masih kita tunggu di nomor WhatsAppnya hingga bahas nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tadi ada suaranya Justin Timberlake ya, lewat Mirrors. Kali ini saya juga hadirkan satu lagu miliknya di Celine Dion yang akan hadir menemani Anda pendengar di ruang rindu.

Pendengar Kilas Berita kembali hadir di ruang dengan Anda. Penyelenggara MotoGP Mandalika 2026 memastikan tidak akan menambah kuota tiket, di mana keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kapasitas sirkuit dan juga ketentuan penyelenggaraan. Begini disampaikan Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia Troy Reja Waroka, Troy di Mandalika. Pada Jumat 9 Oktober 2026, tim tiketing saat ini masih melakukan penghitungan akhir untuk memastikan angka penjualan pada setiap kategori sebelum diumumkan secara resmi. Menurutnya, tingginya permintaan tiket menjadi sinyal positif bagi penyelenggaraan MotoGP Mandalika tahun ini. Hingga Jumat 9 Oktober 2026, masih banyak masyarakat yang berminat membeli tiket, tetapi seluruh kategori sudah tidak tersedia. Demikian, Kilas Berita.

0: Duh, hampir aja jatuh gara-gara lubang tadi.
1: Iya nih, jalan depan rumahku juga bolong-bolong. Mana sampah berceceran lagi? Lapor kemana ya?
2: Laporkan saja lewat Halo RRI. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Cukup kirim foto, video, pesan suara atau pesan teks ke WhatsApp Pro 1 RRI Bogor di nomor 0815x4200 atau telepon 0251-831-2450. Aduan Anda akan langsung diteruskan ke pihak terkait. Keluhan Anda jangan berhenti di jalan. Sampaikan lewat Halo RRI.

Tusiam Shori, Cik Ego juga hadir di malam hari ini. Brian, ya, terima kasih sudah mengirimkan atensi di malam hari ini. Kang Julian juga di Cawamas, terima kasih sudah ikut gabung di malam hari ini. Nama Mahnu Rumah juga, hatur nuhun, ya, yang sudah mengirimkan atensi melalui 08 5x4200 juga untuk semua pendengar, ya, yang sudah bergabung di malam hari ini. Jangan lagi beraktivitas juga, selamat beraktivitas malam dan terhibur dengan komposisi yang dimainkan di malam hari ini. Masih ada kurang lebih berapa menit ke depan, ya. Ya, 10 menit ke depan kepersoalan kita untuk menikmati beberapa lagu yang sudah disiapkan di playlist kami di malam hari ini di Ruang Rindu Pro Satu Bogor di hari Jumat 9 Oktober 2026.

Baik, masih ada sebuah lagu yang akan menjadi lagu penutup kebersamaan kita di Ruang Rindu di malam hari ini, dan juga rangkaian kebersamaan kita di hari ini, di hari Jumat 9 Oktober 2026. Terima kasih untuk kebersamaan, atensi Anda, partisipasi Anda. Mohon maaf bila dalam kebersamaan ini, kebersamaan siaran dari Provinsi Satu Bogor, banyak hal yang mungkin kurang berkenan di hati Anda. Mewakili kru yang bertugas hari ini, saya pamit undur diri. Terima kasih, kita ketemu lagi besok. Selamat malam, selamat beristirahat.

Musibah merupakan satu ujian yang diberikan Sang Pencipta untuk umat-Nya. Namun, sebagai manusia, kita harus berusaha melewati ujian ini dengan selalu memohon petunjuk dan menjauhi segala larangan-Nya. Dan ketika doa itu dikabulkan, tetaplah rendah hati. Karena Sang Penciptalah yang mengatur kehidupan ini.

Saudara pendengar, sampai di sini penyelenggaraan siaran kami sepanjang hari ini. Siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Bogor dapat Anda ikuti kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 102 MHz dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara mendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu tanggal 10 Oktober tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: pagi ini.
1: Bogor pagi ini.
0: Pro 1 RRI Bogor. Saudara dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam jumpa pendengar. Senang sekali saya Nasrul Alwi kembali hadir untuk menyapa, merangkai kebersamaan kita untuk akhir pekan di hari Sabtu 10 Oktober tahun 2026. Semoga kabar Anda sehat ya, dilancarkan untuk segala agenda kegiatannya. Di edisi kali ini kita akan hadirkan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat segmen-segmen yang akan mewarnai kebersamaan kita. Diawali dengan sajian Mutiara Pagi hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta Bogor Raya akan mengupdate rangkaian informasi terkini, hadir pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan juga pukul 7 akan bergabung bersama Pro 3 RRI di Jakarta untuk menghadirkan Warta Berita Sentral. Selanjutnya segmen ketiga juga akan kembali Dialog Asta Cita hadir dengan tema MBG hingga pukul 9. Untuk sesi musik info akan kami teruskan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, menemani dan mengawal aktivitas Anda menikmati suasana akhir pekan, saudara. Baik, kita akan jelang Mutiara Pagi. Sebagaimana biasa kita akan simak terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Abdurrahman, surat Al-Baqarah ayat 117, saudara. Selamat mendengarkan, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

algo

Thank you.

Seringkali kita merasa kurang hanya karena melihat apa yang belum kita miliki. Padahal jika pagi ini kita terbangun dalam kondisi aman, tubuh yang sehat, dan ada makanan yang bisa disantap, kita sebenarnya adalah orang terkaya di dunia. Allah sudah menjamin modal untuk kita menjalani hari ini. Jangan tunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka hari-harimu akan terasa bahagia dan berkah. Tarik napas dalam-dalam, sadari nikmat luar biasa, dan ucapkan Alhamdulillah. Barang siapa di antara kalian memasuki pagi hari dalam keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi.

Tiga sifat manusia yang merusak adalah kikir yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, serta sifat mengagumi diri sendiri yang berlebihan.

Kita menutup sholat dengan salam, menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan. Itu adalah janji bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja. Jadilah pembawa damai dimanapun kaki berpijak.

0: Generasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi berdekat di Bogor dan sekitarnya. Senang sekali di Mutiara Pagi ya, di hari ini, hari Sabtu. Kita akan ajak Anda mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita, Bapak Ustadz Muhajir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jek, Bang Cager Bager.
1: Alhamdulillah sehat, Cager Bager.
2: Alhamdulillah.
1: Gimana Pak, sehat Pak ya?
2: Cager Bager, alhamdulillah sehat.
1: Oke, pagi nih ngobrolin apa nih Pak?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah mabad. Baik para pendengar Radio Republik Indonesia, Pro 1 FM dimanapun Anda berada, kembali bersua bersama Muhajir Laut Udara dalam acara Mutiara
1: Mutiara Pagi.
2: Mutiara Pagi. Oke, pada Sabtu kemarin kita membahas tentang memilah dan memilih teman.
1: Memilah dan memilih teman.
2: Oke. Nah,
1: sekarang apa nih?
2: Nah, sekarang ini masih terusan kemarin. Kalau kemarin kan begini, kita ini butuh teman.
1: Betul teman, pasti.
2: Nah, teman itu bisa mengupgrade keimanan kita, amal soleh kita, dan teman itu juga ketika kita salah memilah dan memilih bisa bahaya. Ketika kita punya duit, punya ilmu, ketemu dengan teman yang soleh, maka duit dan ilmu kita menjadi masalah.
1: Oke, menjadi kebaikan.
2: Kebaikan.
1: Ya?
2: Tetapi sebaliknya, ketika kita itu punya teman, kita punya pangkat, jabatan, ilmu, pengaruh, ketemu dengan teman yang kurang baik.
1: Kurang baik, tidak baik.
2: Tidak baik, apa yang terjadi?
1: Bisa menjadi madarat.
2: Yes. Makanya doa Nabi Sulaiman dalam surat An-Naml ayat 18 mengatakan bahwa di ujungnya, wa'adkhilni birahmatika fi 'ibadika shalihin, ya Allah ya Rabb, masukkan aku, pertemukan aku atas dengan rahmat tuh teman-teman yang soleh. Ini kan dahsyat. Baik, sekarang kita akan ngebahas gini Bang Jek, tentang kriteria memilih teman.
1: Oke, ada syarat-syarat kriteria dalam memilih teman. Jadi yang teman, baik tentunya ya.
2: Betul, yang baik. Jadi kalau berdasarkan status sosial, kita jangan memilah dan memilih.
1: Oke, gak boleh ya.
2: Gak boleh.
1: Orang koyo, di baturan, orang miskin mah di Jawaan.
2: Jawaan.
1: Ulah banyak.
2: Itu temenang.
1: Temenang.
2: Tapi ini dari sikap ya.
1: Sikap, oke, okay, siap.
2: Dari tutur kata, ya, pola rasa, pola kata, pola tindak sekali. Pola sikap, pola kata, pola tindak itu kita harus diperhatikan. Yang pertama adalah ini dari Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bahwa yang pertama yaitu kita ada kriteria teman seperti ini, ada 4, 2 yang harus kita hindari dan 2 lagi harus kita deketin.
1: Ya.
2: Ini kemarin pernah kita singgung tapi kita lebih menukik lagi lah. Kemarin kan waktunya enggak cukup ya. Yang pertama itu adalah
1: 2 apa nih yang lebih dihindari apa yang dekati dulu nih?
2: Ada 4.
1: Oke. Okay.
2: Yang harus dihindari dulu.
1: Hindari dulu, oke. Okay,
2: 1 2 hindari. 3 4 deketin.
1: Oke, okay, siap.
2: Nah, gitu. Yang pertama itu adalah la qalbun wala lisanun. Artinya ada orang yang harus kita jauhi untuk dijadikan teman. Siapakah itu? Yaitu omongannya nyakitin, hatinya buruk gitu, hatinya hasud. Aya pan.
1: Aya.
2: Ngomongna tiga perihun pan. Hatena
1: julid. Hasud julid.
2: Nah, eta nu kudu kurang di
1: jauhan.
2: Di jauhan. Ya. Dan kita punya standar gitu. Kita ini orang ngomongna ya udah nyelakit hatina hasud apa gitu. Udah kelihatan. Kelihatan. Nah, ini harus kita jauhi.
1: Okay.
2: Karena ini su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Apa artinya? Akhlak yang buruk itu bisa menyebar. Jadi naon katular,
1: menular. Katular.
2: Menular gitu ya. Gitu. Jadi ya hati-hati. Kebiasaan gaul yang jelema nu tukang ngawadul ya lambat laun
1: jadi tukang wadul oge.
2: Setidaknya lain tukang wadul deh nya, setidaknya orang sok wadul gitu.
1: Okay.
2: Lain tukang deh gitu nya.
1: Oke. Okay. Beda apa ya?
2: Beda. Tukang wadul jeung sok wadul
1: beda.

0: sok kamadul kan, sok kamadul sih tamanya, kamadul. Nah, itu Bang Jack, itu yang pertama ya. Jadi orang-orang seperti ini ngeri. Besma hati nabusu, kan hati jelema amanya ketinggali dina sikapna. Ya julid atau apa kelihatan gitu. Apalagi kita yang suka banyak bergaul dengan orang itu, jelema teh kebungetan kiamatnya. Ngomongnya kiamatnya, sikapnya kiamat. Jadi udah ketaker gitu. Bukan berarti kita seuzon ya. Enggak, jadi kita punya ya kita punya inilah. Banyak contoh ya, contoh lah. Bang Jack kan tentunya ketika ketemu teman omongannya nyakit-nyakitin, hatinya busuk loh. Hatinya busuk itu dilihat dari apanya? Sikapnya. Pola tindaknya itu kelihatan. Jadi lirik barat kianya teko. Teko katel itu mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Mau di sini madu keluar?
1: Madu.
0: Mau di sini susu?
1: Susu.
0: Mau di sini caigot?
1: Caigot, oke. Yes. Jadi apa yang keluar sesuai dengan apa yang diisi juga tadi ya.
0: Gitu. Itu yang pertama, Bang.
1: Jadi hatinya julid, omongannya
0: nyakitin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang ini gak gawat nih. Yang ini gawat nih. Tapi yang ini harus jeli. Kalau ini yang pertama itu parah nih. Parah. Yang kedua itu lahu lisanun bila kolbin. Dia ngomongnya itu pinter, menginspirasi, tetapi apa? Tetapi hatinya buruk. Ngomong pintar, penuh hikmah, mensitir ayat-ayat Al-Quran, menghipnotis omongannya itu. Tapi hatinya busuk. Hatinya julid.
1: Nah, ini susah nih, Bah. Nggak kelihatan, Bah. Secara ini parah. Kasus bahasa ini kan.
0: Ini parah, emang.
1: Misalnya apa? Wah, omongannya bagus, tapi di belakang mah ting.
0: Gitu banyak. Nah, itu. Siapakah mereka? Itu nunggah jual agama. Mereka menggadaikan ininya, ngomongnya pinter, yang menjual ideologinya, ideologi kebaikan, ideologi ya pakai ideologi ide ya, idenya dia selalu beride positif, tapi ideologinya tuh kan, mohon maafin itu apa namanya, patek kadan menjual namanya, itu benar gitu, ngomong kos kelakuan punten, ngarugikan jelema, mau ngarugikan kerawak serangan gitu kan.
1: Seperti iyalah.
0: Tapi yang ngarugikan batur coba. Naon contohnya korupsi.
1: Yep.
0: Ngomongna ya Allah. Kamainannya punten-punten ya. Ya para pendengar anu punten pisan mun aya nu nyalek naon gitu kan. Singkah ade. Aya nu nyalek. Ngomongna wis.
1: Janji manis. Wes. Janji manis banyak.
0: Makanya yang ngganggu mah. Gue suka lu, kenapa? Lu bukan caleg, kenapa? Janji manis doang. Yes. Mohon maaf ya yang caleg-caleg. Tapi banyaklah caleg yang berintegritas, amin, banyak. Amin. Tapi ya itu ya, amin ya.
1: Amin. Ya jangan, amin ya. Mohon maaf, bukan ini. Ya, tapi baik. Mengaminkan ini.
0: Mengaminkan. Ini nih tahun-tahun politik ini orang ngomong-ngomongnya
1: sok asosok dituai. Iya bener, sok apa namanya takutnya diarahkan.
0: Orang powernya pas baca imam baca Al-Fatihah. Walau dolin. Amin untuk milih amin. Kobul pada lalir ya namanya. Lalir lah.
1: Tetap ya, Pak. Aturan adalah aturan dan juga ini mah fikih harus tetap ya, Pak.
0: Iya, artinya kita ya sesuai aja apa sih gitu kan. Nah, itu juga. Nah, ini yang nomor kedua. Bahwa banyak orang yang menghipnotis omongannya. Nah, tapi kan hatena juli. Hatena. Ya Allah. Hate
1: ya. Yang penting ya.
0: Hate. Ya. Nu parapan ngarugikeun batur. Apa ngarugikeun batur itu hasud. Gitu ya. Itu yang nomor kedua.
1: Ya,
0: okay. Nah, yang nomor kedua. Ini kita jauhi. Nah, kita jauhi. Nah, yang nomor ketiga sekarang. Nah, ini yang perlu 3-4 harus kita dekatin nih. Yang ketiga itu adalah lahu kolbun bila lisanin, hatinya bersih, hatinya lapang, tapi ngomong seutik.
1: Oke.
0: tara ngomong
1: kalem lah ya.
0: Kalem. Ya, hati-hati. Entong-tong wali. Pernah orang boga babaturannya. Ente.
1: Ya.
0: Tara ngomong sakali nginyong namut artos deh 100. Gitu kan. Jadi ini yang nomor ketiga yang harus kita dekati. Dia ngomongnya enggak banyak, diam tapi hatenya selebar samudra menceritanya. Nah, ini. Nah, ini yang harus kita waspadai, jangan-jangan ini wali. Kenapa demikian? Karena orang ini tidak menunjukkan siapa dirinya. Tidak tahu-tahu dia ini hatinya. Tahu-tahu tetangga sebelah ke rumah sakit mah nu mayarkeun. Tara ngomong emang.
1: Tapi actionnya ada, Pak ya.
0: Actionnya ada.
1: Penting itu, Pak ya. Sedikit berbicara.
0: Nato ya, dia nato ya.
1: Not action.
0: No action.
1: No action, talk only.
0: Talk only, gitu kan.
1: Itu mau gede, Pak.
0: Jadi, nah, yang ketiga itu seperti itu. Kita kembali ke nomor dua. Okay. Yang nomor itu pada zaman sekarang banyak ya. Ya, ngomong weh, kos nuhu hatena bara rengkok. Gitu. Saya suka lihat itu. Ya Allah, ya Rabb. Ngomongnya kasuhe gitu. Tapi kalakuan jigo gitu. Kalakuan jigo nah eta gini kan. Teu jauh ti duit, aing mas. Raripuh atuh ce urang teh nya. Kos nuhu we. Tapi geus nempo duit pan. Teu paduli. Itu nomor 2. Makanya suatu hari Rasulullah SAW alaihi wasallam asup ka haji lembur. Di jelma teh jelma gelo gitu. Kata Rasulullah, siapa dia? Man huwa? Cebenung inna huma jinun ya Rasulullah. Eh jelma gelo eta mah gelo urang tu tinggal tu buukna naon awi-awi kan. Cing Rasulullah. La taqul inna huma jinun. Jangan katakan dia orang gila. Loh, udah jelas ya Rasulullah, ini orang gila. Bukan, kata. Terus siapa dia? Dia tuh orang sakit. Orang sakit. Pikiran ngejepret. Lantas siapa orang faman huwal majnun ya Rasulullah? Siapa orang gila itu? Itu tah. Itu. Man atharu nafsahu bi'aradi minad dunya. Dia menjual agamanya, dengan kepiawaian retorikanya. Bi'aradi minad dunya supaya dapat
1: urusan dunia.
0: Urusan dunia. Dengan dalil ini. Kalau infak 1000, 100.000 menang kayak sekian. Jadi gitu gitu. Nyanyi tapi ka ayeuna duit eueuh mobil eueuh. Gaganti eueuh pan. Panalieur. Jadi itu yang nomor kedua. Nomor tadi. Ketiga tadi, nomor ketiga sih itu. Kita hati-hati. Kalau nomor ketiga itu kita hati-hati jangan-jangan tukang sapu di rumah kita, di kantor kita jangan-jangan itu wali Allah. Kita kan enggak tahu. Oke?
1: Iya.
0: Makanya itu ya. Dan yang nomor keempat ini yang keren. Yang nomor keempat itu adalah lahu qalbun wa lisanun. Hatena jembar marah. Yang omongan ge ngeunah. Nah, ini yang paripurna nih. 3-4 saling melengkapi ya. Jadi omonganana penuh inspirasi. Omonganana bener, hatena ge bener. Iya nu kudu. Siapakah dia? Orang yang berilmu. Orang berilmu tuh gitu. Omongan hatena bersih eta. Makanya cek Nabi, ada guideline. Ada oke, dari 1 2 3 4. Ada yang bisa disusun, Bang?
1: Dengan ini ketika nih, Mbah, nang nomor 1 nomor 2 kan mungkin itu yang hal yang kurang baik lah ya. Nah, ketika kita nih ketemu nih, Mbah, dengan orang yang seperti ini, misalnya si A ngomongin begini, kemudian hatinya tapi ini, apa nih yang harus kita lakukan?
0: Yang harus kita lakukan adalah kita tetap bersahabat, tapi atur jarak.
1: Oke, atur jarak.
0: Atur jarak, bahwa wah gila mana kayak ya. Ngomongnya tapi hatinya juli dia. Atur jarak. Tapi yang pertama tinggalkan yang pertamanya.
1: Oke, yang tinggalkan pertama. Tinggalkan
0: paling atur jarak. Senang ya kira-kira gitu nya. Gitu hatinya itu. Tapi yang mohon hatinya julid mah udah di skip aja. Skip aja yang maksud gitu macam naon coba. Julid, koret, udah boga buatan koret, geus julid. Aduh. bau pilihan gitu ya. Terus yang nomor 2 itu gimana tadi?
1: Tadi yang hatinya julid tapi omongannya bagus lah. Masih ada arahan
0: mungkin. Aya arahkeun. Masih
1: kan aya arahkeun kan ya,
0: aya urusan hati mah enggak selesai.
1: Iya.
0: Aya arahkeun nih Mang. Kurang nyekeun ngomongna heeh ngomongna bener heeh.
1: Mungkin di kudu dipilah lah banyak, disaring.
0: Dipilah lah, tapi memang kalau jelema kaos kitu mah nya nu hatena jore omongan alus ge orang nu normal mah bisa ngabedakeun. Iya lah nih, sok sandajan punten ya, gamis non punten bisa.
1: Ya salah penampilan gimana biar, tapi
0: itu karena kacek-cek nak cek nabi hati-hati akan datang suatu zaman di mana jelema teh pakaiannya pakaian para nabi, tapi kelakuan belis, gitu. Pakaian apa? Pakaian ustad, kiai, habib gitu kan. Tapi mohon maaf, kelakuannya nak kurang lebih gitu. Gitu. Nah itu pun rawat.
1: Itu kira-kira kapan itu? Apa? Apa yang dilatihkan oleh Nabi tadi? Nanti ada hati-hati apa namanya berpakaian seperti Nabi tapi kelakuannya seperti Blis tadi. Ini apa kapan maksudnya gitu? Waktunya datang itu?
0: Udah terjadi sekarang?
1: Terjadi sekarang.
0: Oh terjadi.
1: Sudah banyak?
0: Sudah banyak. Tapi kan kita nggak bisa menuduh.
1: Menjudge ya.
0: Menjudge orang. Banyak. Wah, pakaian aku si wah sorban kayak. Tapi ya gitu. Nan tadi. Nan,
1: yang mana tadi? Pakaian banyak, pakaiannya kayak nabi,
0: pakaiannya kayak kelakuannya orang-orang jabarin ya, orang sombong ini. Itu tadi. Banyak. Nah, sekarang ini tahu di tanggal-tanggalan nah ini di sisi jalan. Namana partainya nomor sekian. Heh, ayeuna ngemis ke rakyat, ke orang-orang yang dipilih enggak sih jadi, ya wassalam gitu. Itu ya begitu Bang, ya kira-kira itu yang nomor kelima, keempat itu ya total kita harus panut ya, enggak sih omongan halus ilmu namahi terus ahlakna topang. Jadi ahlaknya emang nomor hiji sih, nomor hiji.
1: Ahlak lebih penting dari ilmu. Akibat.
0: Jadi gini, Ibnu Mubarak itu belajar ahlak baru ilmu.
1: Oke, ahlak dulu baru ilmu berarti.
0: Dia itu belajar 15 tahun bertahun-tahun dan mengambil jalur formalnya ya setelah itu. Gitu Bang Jack. Nah itu, nah sekarang itu kan kita seleksi kepada teman kita. Terus bagaimana kepada guru? Nah, kita kan seleksi juga loh.
1: Harus juga, Pak?
0: Oh iya dong. Okay. Iya dong.
1: Nah, untuk kalau tadi kan ke teman ya, kalau ke guru gimana kan?
0: Nah, jadi gini. Kalau ke guru, maaf Bang.
1: Oke, okay, siap.
0: Kata Nabi pesan kepada Jabir radhiyallahu an, wala tajlisu, ya, kita catat ya. Bisi poho ya, bisi ngalenggut ya, ripuh ya kalau mau ngalenggut ya.
1: Si salah dengi.
0: Salah,
1: ngalenggut. Terlengkap, terlengkap.
0: Asena pan, waduh, ajib ya asena ya, karena mata tengus. Iya non bang nih.
1: Sedang dibahas ya, Pak. Sedang dibahas ya panakol ya, Pak.
0: Panakol ya.
1: Panakol,
0: kok apa? Oh, kok. Kata Nabi, la tajlisu alimun. La tajlisu inda kulli alimin ya, seterusnya la tajlisu inda kulli alimin, janganlah engkau duduk. Nah, duduk sih banyak, la tajlisu inda kulli alimin, bersama di sisi orang yang berilmu. Jangan duduk. Tong ngaji selama kepada jelema orang nomor ilmu illa kecuali dia punya kriteria. Illa kecuali dia itu illa alimin yad'uka minal khams ilal khams. Janganlah kita berguru misalnya kepada seorang alim kecuali orang alim itu merubah sikap burukmu yang lima menjadi sikap yang mulia yang lima.
1: Oke, jadi ada lima yang harus dirubah ke lima yang baik. Oke, apa aja nih, Pak?
0: Terang yang, ya, Pak. Yang pertama. Siap. Yang pertama ya, kita memilah-milih.
1: Okay.
0: Pertama, yaitu yang merubah kita dari ragu ke yakin.
1: Okay. Ragu ke yakin.
0: Ragu ke yakin. Artinya ketika kita berguru pada seorang itu, yang tadinya dia meragukan kemahabesaran Allah dan meyakini kebesaran duit dan followers, salah ngaji, justru enggak. Ya. Ya, justru enggak dia apa namanya? Yang tadinya ragu aing mun teu boga duit teh. Mun boga duit aing jadi yakin. Nah, pas ngaji berubah. Dia enggak ragu lagi. Hidupnya optimis gitu. Okay, jadi dari pesimis menjadi
1: optimis.
0: Itu kriteria guru tuh. Dan berikutnya yang dua itu adalah wa minar raghbah ila zuhud. Yaitu seorang guru yang merubah sikap kita cinta dunia menjadi juhud.
1: Juhu.
0: Nah, juhud teh lain berarti orang kemana-mana keketeplekan maka sana capit, bukan. Tapi juhud itu adalah dia menaruh kekayaannya di tangan, bukan di hati. Kalau di hati menaruh kekayaan berupa materi, bengek, stres, mun kurang, mun teboga. Tapi kalau rezeki jadi tangan, kan mun di tangan mah gampang dilepaskan. Gua naon bahasa Indonesia yang bahasa Arab agak ada beberapa kemiripan. Dalam contoh burung, ya kata-kata ada kemiripan ya. Apa namanya? Ketika burung ababil itu kan burung nulitik.
1: Yeah.
0: Ketika burung nulitik itu melawan gajah, menang mana?
1: Ya, secara logika menang gajah.
0: Nah, seorang guru yang ini dia menjadikan muridnya itu optimis. Kenapa? Sok sanajan eta manuk nuletik bisa eleh, tapi kunu kayakinan ka Allah ngalawan gajah menang manuk. Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fi. Oke. Itu. Jadi ketika dia menerangkan burung ya. Menerangkan burung itu pun menjadi optimis. Nah. Itu yang nomor kedua. Minar raghbah ila zuhud. Dari cinta dunia menjadi
1: juhud tadi.
0: Juhud.
1: Ya.
0: Jadi juhud itu bukannya kita meninggalkan dunia, tapi mengendalikan dunia di tangannya. Nah, jadi tidak sedikit orang yang tadinya juhud berguru dengan seseorang itu malah jadi materialis. Banyak. Jadi materialis gitu. Nah, guru yang baik itu adalah yang merubah pola hidup muridnya dari glamor ke
1: juhud tadi.
0: Juhud.
1: Jadi juhud itu apa sih kalau bahasa bahasa umum?
0: Jadi
1: apa?
0: Juhud itu apa ya? Buat dunia filiat walau itu kelu habil galib. Juhud itu adalah meraih dunia di tangannya, tidak di hatinya. Hebat kan? Artinya juhud itu kita harus kaya. Juhud itu kita harus kaya. Loh, kata siapa? Itu tadi juhud itu kan selama ini kita dengarkan itu adalah compong-camping kemana-mana selanjutnya itu juhud. Itu benar nggak salah. Tapi pada zaman sekarang bahaya kita jadi penonton. Mengapa itu juhud? Ya kita raih. Kita jadi orang kaya, tetapi kekayaan nggak ada di hati.
1: Okay.
0: Itu juhud namanya. Kita harus jadi pejabat, ya jadi pejabat. Tapi jabatan itu di tangan, bukan di hati. Kenapa di tangan? Nah ini jadi wad'u dunya fil yad wa la yudkhiluha bil galib. Apa itu? Jadi itu menaruh dunia itu di tangannya, bukan di hatinya.
2: Baik pendengar Pro 1 RRI Bogor, demikian tadi baru saja kita simak tausiah dalam Mutiara Pagi bersama Ustadz Muhadzir Afandi yang menjadi segmen pembuka kita, mengantarkan kita ke pukul 6 waktu Indonesia Barat. Untuk saatnya kami hadirkan rangkaian informasi terkini yang tersaji dalam Warta Berita RRI Bogor.
3: Pro 1

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Ya sisa sebetulnya yang jadi tanggung jawab pemerintah Kota Bogor dan provinsi kita tinggal konstruksi yang lebih banyak ya.
2: Kita tidak melarang berjualan. Yang kita larang itu berjualan di ruang publik ya, berjualan di ruang publik atau perkegiatan atau usaha publik.
3: Posyandu SPM. Salah satunya ketertiban dan ketertiban, termasuk juga perencanaan, termasuk juga perencanaan.
4: Selamat pagi dan salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Kementerian Ekraf melatih pelaku kuliner Bogor tembus pasar global. Pelatihan Nusantara Culinary Lab berlangsung di auditorium RRI Bogor. DPRD Kota Bogor awasi pembangunan Jalan Batu Tulis untuk cegah longsor. Keselamatan warga menjadi perhatian utama. Warga dan guru Bogor galang Rp111,5 juta rupiah untuk penyintas bencana NTT. Bantuan difokuskan untuk pemulihan pendidikan pasca gempa di Flores. Bersama saya Nasrullah Alwi, inilah Warta Berita RRI Bogor selengkapnya. Saudara, Kementerian Ekonomi Kreatif memperkuat kemampuan pelaku usaha kuliner di Kota Bogor agar mampu bersaing di pasar nasional hingga global melalui pelatihan Nusantara Culinary Lab. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium RRI Bogor pada 9 hingga 10 Oktober 2026 membekali peserta dengan strategi bisnis, pengembangan produk, dan penguatan jenama usaha. Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain Kementerian Ekonomi Kreatif Yuke Sri Rahayu menilai kuliner bukan sekedar produk konsumsi melainkan bagian dari identitas bangsa, kreativitas, dan kekuatan ekonomi nasional. Menurutnya, kreativitas pelaku usaha perlu dikembangkan menjadi produk bernilai tambah dengan jenama yang kuat agar mampu menjangkau pasar lebih luas. Program yang menjadi bagian dari Creative Hub ini diselenggarakan bersama Forum Ekonomi Kreatif Kota Bogor serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor. Melalui pelatihan tersebut, peserta mempelajari strategi pengembangan bisnis, ekspansi usaha, pengelolaan rantai pasok, standarisasi produksi, hingga peluncuran produk baru untuk menjaga kualitas dan meningkatkan daya saing kuliner lokal. DPRD Kota Bogor awasi pembangunan Jalan Batu Tulis untuk cegah longsor. Keselamatan warga jadi perhatian utama. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
5: Pembangunan trase baru Jalan Saleh dan Sasmita kawasan Batu Tulis di Kecamatan Bogor Selatan telah mencapai 75% per 7 Oktober 2026 dan ditargetkan rampung akhir bulan ini. Ketua DPRD Kota Bogor Aditya Warman Adil kemarin bersama sejumlah pimpinan DPRD setempat meninjau langsung pengerjaan dan melakukan penanaman pohon untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana dan dapat segera dimanfaatkan masyarakat. Dalam kunjungan kerja tersebut, Aditya Warman Adil melihat aktivitas kontraktor pelaksana yang masih menyelesaikan sejumlah pengerjaan di lapangan. DPRD Kota Bogor juga memberikan perhatian terhadap aspek keselamatan lingkungan, terutama mencegah longsor agar keberadaan jalan baru tidak menimbulkan resiko bagi masyarakat. Pembangunan trase baru ini menjadi akses pengganti Jalan Saleh dan Sasmita yang terdampak longsor dan sebelumnya mengganggu mobilitas warga. Berdasarkan perkembangan terbaru, pekerjaan utama jalan telah memasuki tahap lanjutan, sementara penataan saluran air tembok penahan tanah dan kawasan pendukung turut menjadi bagian dari penyelesaian proyek.
6: Digunakan oleh masyarakat maupun kegiatan-kegiatan kita, Porprov dan lain. Catatannya karena kebutuhan banyak ya, kami lihat masih ya untuk estetis dan cantik mungkin butuh penganggaran di tahun-tahun berikutnya untuk merapikan. Saya rasa yang sudah dilakukan ini tanam pohon dan lain-lain ini salah satu upaya kita untuk menjaga longsor tidak terjadi di kemudian hari.
5: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Arahi menyampaikan pengerjaan jalan terus berlangsung dengan target penyelesaian fisik pada akhir 2 Oktober 2026. Pemerintah Kota Bogor juga berkoordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia untuk menangani sejumlah titik rawan longsor, termasuk kebutuhan perawatan dan penguatan struktur agar tidak membahayakan pengguna jalan.
1: Ya, sisa sebetulnya yang jadi tanggung jawab pemerintah Kota Bogor dan provinsi kita bisa tinggal konstruksi yang lebih banyak ya. 21 hari lagi kita harapkan target capaian 100% itu bisa terkejar. Jadi setelah itu tentu akan ada uji coba, termasuk juga mungkin melengkapi rambu dan marka serta PJU. Jadi memang kita harapkan di tanggal 1 November ya, secara resmi mungkin nanti kita bisa buka untuk masyarakat. Dirjen Perkeretaapian akan mengirimkan tim untuk mempersiapkan bersama untuk aktivasi dari underpass Batu Tulis maupun trase baru Jalan Saleh dan Rasa. Jadi mudah-mudahan pekerjaan-pekerjaan berat besarnya itu sudah kita selesaikan, tinggal mungkin nanti pekerjaan tambah kurangnya tentu akan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan apabila memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki.
5: Pemkot Bogor berharap trase baru tersebut dapat segera digunakan masyarakat setelah seluruh pekerjaan dan tahapan pemeriksaan kelayakan selesai dilakukan. Penyelesaian proyek ini juga diharapkan memperlancar mobilitas warga serta mendukung akses menuju kawasan Batu Tulis dan tetap memperhatikan keamanan, kondisi lingkungan, dan keberlanjutan pemeliharaan jalan.
4: Saudara, Camat Tanah Sareal Kota Bogor turun langsung menemui para pedagang di Jalan Stobler RW 12 Kelurahan Kedung Badak Jumat 9 Oktober 2026 kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memberikan himbauan kepada pedagang agar menjaga ketertiban dan kebersihan serta tidak menggunakan bahu jalan dan trotoar yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. Camat Tanah Sareal, Rokib mengatakan pemerintah tidak melarang masyarakat untuk berjualan, namun kegiatan usaha harus tetap memperhatikan fungsi ruang publik dan kenyamanan pengguna jalan.
2: Prinsipnya kita tidak melarang berjualan. Yang kita larang itu berjualan di ruang publik, ya, berjualan di ruang publik atau berkegiatan atau usaha ruang publik. Ruang publik itu marka jalan itu trotoar, sungai, borong-borong dan lain sebagainya. Kami mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban dan menggunakan ruang publik sesuai fungsinya. Harapannya kegiatan usaha tetap berjalan tanpa mengganggu kenyamanan masyarakat lainnya.
4: Melalui pendekatan persuasif dan humanis, pemerintah Kecamatan Tanah Sareal berharap para pedagang dapat bekerja sama menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan. Saudara, donasi sebesar Rp111,5 juta rupiah berhasil dihimpun warga dan para guru SMP Negeri se-Kota Bogor untuk membantu pemulihan pendidikan pasca gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis kepada Yayasan Salam Aid Bogor Jumat 9 Oktober 2026 dengan disaksikan Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin. Penggalangan dana dilakukan melalui partisipasi masyarakat dan musyawarah kerja kepala sekolah MKKS SMP Negeri Sekota Bogor sebagai bentuk kepedulian terhadap penyintas bencana. Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin mengapresiasi para donatur yang telah berkontribusi membantu masyarakat terdampak sekaligus memperkuat solidaritas kemanusiaan antar daerah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Heri Karnadi menjelaskan para tenaga pendidik sebelumnya juga menggalang bantuan untuk wilayah lain yang terdampak bencana. Ketua Yayasan Salam Aid Husnan menyampaikan bahwa timnya turut terjun dalam misi kemanusiaan di Flores, wilayah yang terdampak gempa berkekuatan 7,7 magnitudo pada 15 Agustus 2026 dan menyebabkan kerusakan di 7 kabupaten termasuk sekitar 2.000 satuan pendidikan dari berbagai jenjang. Kita beralih ke kabar lainnya, saudara. Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor mendukung pelaksanaan Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal atau SPM melalui inovasi Sahabat Bosel yang merupakan layanan publik berbasis digital melalui hotline WhatsApp. Inovasi ini menjadi salah satu upaya untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan kebutuhan serta laporan terkait pelayanan di wilayahnya. Camat Bogor Selatan, Hari Cahyadi mengatakan Sahabat Bosel dikembangkan untuk mengoptimalkan pelayanan publik secara digital dengan sistem yang sederhana dan dapat terhubung dengan berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk ketentraman dan juga ketertiban umum, kebencanaan, serta kebersihan lingkungan.
3: Bosel ada dalam SPM, ada supporting dari kita dari Kecamatan Bogor Selatan, yaitu dalam bentuk inovasi. Jadi inovasi yaitu Sahabat Bosel. Bogor Selatan membuka Sahabat Bosel. Jadi Sahabat Bosel itu bagaimana kita mengoptimalisasikan pelayanan publik berbasis digital. Digital ini kan sederhana. Ini nyambung dengan posyandu 6 SPM. Salah satunya ketentraman dan ketertiban, termasuk juga kebencanaan, termasuk juga kebersihan. Nah, Sahabat Bosel ini adalah digital platform berbentuk WA hotline.
4: Melalui inovasi Sahabat Bosel, Kecamatan Bogor Selatan berharap pelayanan kepada masyarakat dapat semakin mudah dijangkau dan responsif. Dukungan ini juga diharapkan memperkuat pelaksanaan Posyandu 6 SPM melalui koordinasi lintas sektor agar pelayanan dasar dapat berjalan lebih optimal dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
7: Sar, rajin banget pagi-pagi udah pada bersihin selokan.
8: Loh, iya dong, kan hari ini kerja bakti. Sekalian nanam pohon juga, masa gitu aja kamu gak tahu?
7: Kerja bakti lagi. Capek tahu?
9: Capeknya cuma sebentar kok, tapi hasilnya lama, Raka.
7: Pak Budi, tapi emangnya sepenting itu ya?
9: Penting banget dong. Kalau lingkungan bersih, alam terjaga, kan hidup kita juga jadi nyaman.
8: Belum lagi nih, hari ini semua orang ikut, Pak. Ada yang habis dari masjid, dari gereja, ada yang dari pura juga. Kompak banget deh pokoknya.
7: Oh iya ya, beda-beda tapi tetap rukun.
9: Nah, itu namanya hidup selaras. Selaras sama alam, selaras sama budaya, dan sama sesama.
8: Kalau lingkungan dijaga, toleransi dijalanin, kampung kita pasti makin kuat.
7: Iya juga sih, hidup rukun gini rasanya adem banget.
9: Iya dong, karena dari kebersamaan, kita bisa wujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
8: Yuk kak, dipegang sapunya. Selokan yang di sana juga masih nunggu dibersihin tuh.
7: Siap, hari ini aku ikut. Demi kebersihan kampung kita.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
4: Pasar Gembrong Sukasari meraih sertifikat Standar Nasional Indonesia SNI dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat. Sertifikat tersebut sekaligus menjadi sertifikasi SNI ketiga yang diterima pasar rakyat di Kota Bogor. Wali Kota Bogor, Dedi Arahi menjelaskan, sertifikasi mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada konsumen dan pedagang. Pengakuan ini juga diharapkan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional, serta memberikan peluang bagi pedagang untuk mengembangkan usaha. Pemkot Bogor menilai, dukungan seluruh pemangku kepentingan diperlukan untuk memperkuat fungsi pasar sebagai pusat perdagangan masyarakat. Penataan aktivitas jual-beli juga terus diperhatikan agar perdagangan berlangsung lebih tertib dan terpusat di dalam pasar, sekaligus menciptakan lingkungan usaha yang nyaman bagi pedagang maupun konsumen.

0: Kini kita beralih ke Warta Olahraga. Ketua Umum PT MSI Kabupaten Bogor M. Nurdin memantau kesiapan atlet tenis meja jelang Porprov Jawa Barat pada November mendatang. Warta Olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
1: Ketua Umum Pengurus Tenis Meja Seluruh Indonesia PT MSI Kabupaten Bogor M. Nurdin memantau kesiapan atlet tenis meja jelang Porprov Jawa Barat pada November mendatang. Berbagai program pembinaan telah dijalankan termasuk menyertakan atlet dalam kejuaraan nasional dan merencanakan pemusatan latihan bagi 8 atlet di Bandung. Berbekal status juara umum pada babak kualifikasi, PT MSI optimistis dapat mempertahankan prestasi dan meraih hasil terbaik di ajang tersebut.
2: PT MSI, ya kita selain kemarin disertakan kejurnas untuk atlet di Porprov Jawa Barat, ya kita akan melakukan tes. Mungkin di awal-awal Oktober ini kita akan melaksanakan tes yang berencana kita melakukannya di Klub Bandung. Yang untuk rencana kita 8 atlet yang untuk disiapkan.
1: Sementara itu, demi mendapatkan medali emas di ajang Pekan Paralimpik Daerah Jawa Barat 2026 di Bandung, atlet asal Bogor Helmi Azizi juga terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan Peparda Jawa Barat 2026. Berbagai persiapan terus dilakukan, salah satunya melakukan latihan rutin di setiap harinya. Latihan seperti pembinaan fisik dan teknik juga dilakukan guna untuk meningkatkan dan juga menjaga kondisi tubuh menjelang pertandingan nanti. Sebagai atlet tenis meja, Helmi sudah menekuni cabang olahraga tenis meja sejak berusia 11 tahun.
3: Hampir tiap hari sih, Mas. Dari jam 8 sampai jam 5 gitu. Mas, latihannya fisik, teknik gitu-gitu. Timnas sih, Mas, ya. Cuman ya karena kemarin ya Peparda yang sebelumnya saya dapat perunggu, ya perak lah minimal lah gitu.
1: Helmi mengaku bangga mendapatkan kesempatan mewakili Bogor, khususnya Kabupaten Bogor, di ajang Peparda 2026. Ketua PGPI Kabupaten Bogor Wawan Hikal Kurdi atau Kang Wanhai menyambut baik penunjukan wisata para layang dan gantole Puncak Cisarua sebagai venue kejuaraan paragliding skala nasional dan internasional pada tanggal 13 hingga 17 Oktober 2026. Selain mendatangkan atlet nasional hingga mancanegara seperti Malaysia dan Cina, ajang ini dinilai menguntungkan Kabupaten Bogor dalam mempromosikan wisata alam puncak, mendorong keterisian hotel, serta mendongkrak perekonomian UMKM.

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita RRI Bogor pagi ini. Saya Nasrul Alwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Sony Agung Saputra, dengan penata teknik Mahdinur, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kopi hangat pagi ini, mendengarkan lagu favorit ya, menemukan sinar matahari di balik jendela, atau sekedar duduk tenang sambil menikmati suasana pagi di akhir pekan. Saudara, selamat bergabung kembali di Bogor pagi ini. Saya Nasrullah Alwi masih menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, dan berharap semoga pagi ini membawa energi yang baik ya, membuka peluang-peluang baru dan memberi kita alasan untuk kembali bersyukur, saudara. Dan tentu kita berinteraksi boleh. Jika ada apa ya, informasi traffic mungkin saat Anda berkendara di pagi hari ini ya, menuju tempat apa, aktivitas yang dirasa mengejar jarak cukup jauh. Jadi pagi-pagi mungkin sudah menghindari kemungkinan-kemungkinan terburuk kemacetannya ya. Semoga selamat sampai tujuan ya. Dan tentu kami undang di 08 15 4 200, pendengar. Namun kita juga akan beri kabar terkait bagaimana perakiraan cuaca di sepanjang hari ini, saudara. Untuk siap-siap kita dengarkan informasi langsung disampaikan oleh forecaster BMKG Jawa Barat berikut ini.
1: Halo, selamat pagi para pendengar RRI dan sobat BMKG. Kembali lagi bersama kami tentunya dengan informasi perakiraan cuaca khususnya untuk wilayah Jawa Barat bagian barat untuk hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Cuaca pada pagi hingga siang hari diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Selanjutnya memasuki sore hingga menjelang malam hari, cuaca juga masih didominasi cerah berawan hingga berawan. Namun terdapat potensi hujan ringan hingga sedang pada skala lokal atau tidak merata di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Selanjutnya untuk dini hari nanti, cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sobat BMKG tetap waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang, namun skalanya lokal dan berdurasi singkat terutama pada sore hingga menjelang malam hari. Jadi pastikan sebelum beraktivitas di luar rumah, sobat selalu pantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini, saya perakirawan BMKG dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat pamit undur diri dan selamat menikmati akhir pekan.
0: Demikian tadi saudara pendengar, gambaran perakiran cuaca yang berlaku di sepanjang hari ini ya. Semoga bisa menjadi panduan saat beraktivitas, oke? Okay? Kita lanjut kembali ke playlist lain ya. Jangan nanti kabar-kabar lainnya masih akan terus kami update. Tetaplah di Bogor pagi.

0: Hampir aja jatuh gara-gara lubang tadi.
1: Iya nih, jalan depan rumahku juga bolong-bolong. Mana sampah bececeran lagi. Lapor kemana ya?
2: Laporkan saja lewat Halo RRI. Setiap Senin, Rabu dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Cukup kirim foto, video, pesan suara atau pesan teks ke WhatsApp Pro 1 RRI Bogor di nomor 0815x4200 atau telepon 0251-831-2450. Aduan Anda akan langsung diteruskan ke pihak terkait. Keluhan Anda jangan berhenti di jalan. Sampaikan lewat Halo RRI.

Gambro 1 era di Bogor, katanya in this economy kita harus lebih siap mengatur belanja dan anggaran rumah tangga ya. Mari kita simak kali ini perkembangan harga sejumlah komoditas pangan ya. Berdasarkan data yang kami kutip dari SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, yaitu sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok, saudara pendengar. Berdasarkan data kali ini kita akan mulai saja untuk beras medium. Harga tercatat Rp13.500 per kilogram, sementara beras premium berada di angka Rp14.500 per kilogram. Adapun beras SPHP Bulog yang menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan beras harian tercatat Rp12.500 per kilogram. Beralih ke gula pasir kali ini, gula pasir curah harganya di angka Rp18.000 per kilogram. Untuk minyak goreng sawit kemasan premium tercatat Rp22.000 per liter, sedangkan minyak goreng sawit curah Rp19.500 per liter. Sementara itu minyak kita di angka Rp15.700 per liter. Dan untuk kebutuhan protein hewani, harga daging sapi bagian paha belakang tercatat Rp145.000 per kilogram. Daging ayam ras berada di angka Rp40.000 per kilogram, sementara telur ayam ras Rp26.000 per kilogram. Berikutnya tepung terigu tercatat Rp12.000 per kilogram dan juga kedelai impor Rp13.000 per kilogram. Dan kita masuk ke komoditas yang sering menjadi perhatian pasar, yaitu cabai ya. Cabai merah keriting di harga Rp80.000 per kilogram, sedangkan cabai merah besar Rp50.000 per kilogram. Untuk cabai rawit merah ada pergerakan harga yang patut disimak juga nih. Berdasarkan data yang diterima, harga bergerak dari Rp90.000 menjadi Rp95.000 per kilogram atau naik sekitar 5,56%. Dan tentu pergerakan harga cabai ini menjadi info penting, terutama bagi Anda yang sedang menyiapkan belanja akhir pekan ya. Sementara bawang merah tercatat Rp35.000 per kilogram, bawang putih Honan Rp30.000 per kilogram. Itu mungkin yang menjadi rangkuman harga sejumlah kebutuhan pokok ya, berdasarkan data yang kami terima dari SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, saudara. Dan perlu diingat bahwa harga di pasar bisa berbeda-beda ya, tergantung lokasi, kondisi pasokan, dan juga waktu pemantauan. Jadi sebelum berbelanja, ada baiknya Anda tetap membandingkan harga di pasar sekitar dan menyesuaikan dengan kebutuhan pendengar. Karena belanja bijaksana bukan hanya soal mendapatkan harga terbaik, tapi juga soal bagaimana kita mengelola pengeluaran dengan lebih cerdas ya. Menjadi informasi penutup kami, jelang pukul 7 nanti, kita juga akan update kabar-kabar terkini dalam Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI di Jakarta.